0: Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masyarakat adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan. Untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajuritnya. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
8: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi, BNPB ada berapa waterbombing sekarang?
12: Ada lima,
8: ya tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya, Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya, baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Tomang. Arus lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami menghimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, pagi betul pas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Selamat pagi, semangat pagi pendengar. Berjumpa kembali di sesi Opini Publik atau Ruang Aspirasi edisi hari ini. Radio Republik Indonesia Sanggau ya kembali menyapa Anda. Salam sehat ya. Semoga di kesempatan pagi hari ini kami tentu masih jumpa Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang satu apapun meskipun di musim yang tidak begitu baik ya. Kabut, kemudian juga kondisi kualitas udara juga tidak begitu baik ya, sehingga menyebabkan juga beberapa kegiatan KBM ya, kegiatan belajar mengajar di sekolah juga sempat dihentikan sementara, dilakukan belajar dari rumah. Nah, ini menjadi perhatian bersama ya untuk bagaimana menjaga kesehatan gitu ya. Kemudian pendengar, topik kita pada pagi hari ini efektivitas belajar dari rumah ya saat kabut asap. Kalau kita lihat memang kabut asap ini sedikit memaksa sekolah ya untuk mengalihkan pembelajaran dari ruang kelas ke rumah ya. Ini semata-mata untuk menjaga kesehatan anak-anak atau siswa tersebut. Namun belajar dari rumah ini tidak selalu mudah ya, karena kemampuan orang tua untuk mendampingi dan memfasilitasi setiap keluarga berbeda tentu ya. Dari satu sisi kebijakan ini juga melindungi anak dari paparan udara yang tidak sehat, tetapi sisi lain efektivitas pembelajaran dan konsentrasi siswa ini juga menjadi tantangan. Lalu apakah belajar dari rumah ini benar-benar menjadi solusi terbaik selama kualitas udara belum membaik? Ya, Anda melihatnya seperti apa? Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan aspirasi Anda di 0857-5381-0365 atau di WhatsApp kami di 0811-5756-494 ya. Dan kita lihat ya kualitas udara yang semakin hari semakin memburuk ya. Tidak adanya hujan yang turun ya, sehingga tidak dapat sedikit meminimalisir kondisi atau kualitas udara yang kita hirup setiap harinya ya. Namun kita fokus ke pembelajaran dari rumah ya. Menurut Anda apakah memang sudah sangat baik langkah yang diambil ya untuk menerapkan meliburkan sementara gitu ya para siswa ini? Kalau kita lihat tingkatannya, tingkatan PAUD, SD dan juga SMP gitu ya. Nah, apakah ini juga baik dilakukan ya? Nah, kemudian efektivitas belajar di rumah seperti apa Anda melihatnya begitu ya? Memang kalau kita lihat dari kualitas udara yang tidak begitu baik ya, yang secara otomatis akan berdampak pada kesehatan para siswa tersebut, terutama dalam menghirup udara gitu ya. Nah, kemudian juga dilakukannya pembelajaran dari rumah. Nah, kalau pembelajaran dari rumah, apakah para orang tua juga mengedepankan kualitas belajarnya di rumah gitu ya? Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi para orang tua untuk bagaimana ketika anak tersebut tidak mendapatkan pelajaran di sekolah, tapi mereka juga dapatkan pelajaran di rumah. Nah, ini menjadi tantangan ya di musim yang tidak menentu atau kabut asap seperti ini. Menurut Anda apakah belajar dari rumah ini tetap efektif saat kabut asap terjadi ya? Mana yang lebih utama pendengar? Kesehatan anakkah atau keberlangsungan belajar tatap muka? Menurut Anda seperti apa ya? Anda selaku orang tua murid gitu ya. Mungkin ada tanggapan-tanggapan atau masukan Anda ya terkait dengan topik kita pagi hari ini ya, Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan ya. Dan apa yang harus dilakukan agar anak tetap belajar optimal selama kabut asap ya? Kalau kita lihat perkembangan informasinya ya, pemerintah menerapkan sampai tanggal 26 ya, diperpanjang lagi. Kemarin sampai tanggal 24 hari ini, namun diperpanjang lagi sampai tanggal 26. Artinya masuk nggak masuknya nanti pembelajaran di sekolah itu dilaksanakan di tanggal 26 hari Rabu ya. Jadi saat ini masih libur ya. Bukan libur sebenarnya, pembelajaran dilakukan di rumah gitu ya. Nah, Anda selaku orang tua, bagaimana Anda memberikan motivasi terhadap anak-anak? Karena memang sembari cuaca yang kabut asap yang terjadi ya di wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sanggau ya, ini berdampak gitu ya. Banyak di antara orang tua juga yang membatasi gitu ya, bukan melarang tapi membatasi aktivitas anak-anak, khususnya anak-anak yang kategori usia PAUD ya, usia sekolah dasar, kemudian SMP ya, untuk beraktivitas di luar rumah gitu ya. Nah, seperti apa juga penerapannya dan apakah memang efektif ya juga dilakukan. Kemudian tadi pertanyaannya adalah mana yang lebih utama, mana yang lebih penting gitu ya, kesehatan anakkah atau keberlangsungan belajar tatap muka. Kalau dilihat pentingnya ya sama-sama penting gitu ya, karena anak-anak juga harus mendapatkan pembelajaran tersebut. Tapi mana yang harus lebih dahulu ditunda gitu ya? Kalau kesehatan anak-anak mungkin segera ya, karena berkenaan dengan kesehatan anak-anak gitu ya, kesehatan tubuh gitu ya. Tapi kalau keberlangsungan belajar mengajar mungkin bisa dipending, mungkin besok atau lusa. Pada saat kesehatan udara sudah mulai baik atau kabut asap sudah mulai berkurang gitu ya, dan bisa dilakukan pembelajaran kembali gitu ya. Apakah langkah ini sudah benar-benar mengena gitu ya, atau mungkin ada tanggapan Anda lainnya ya, mungkin ada solusi lainnya, mungkin penggunaan masker kah, atau kebijakan apa yang memang bisa dilakukan ya, agar meskipun di cuaca kabut asap seperti ini, tapi pembelajaran masih tetap bisa berjalan. Nah, seperti apa Anda menanggapi hal ini? Anda bisa sampaikan saran, masukan, pendapat Anda ya di pagi hari ini bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 0857 5381 0365, atau di WhatsApp kami di 0811 5756494. Dan kami juga menyapa Anda pendengar ya, selamat pagi Anda pendengar yang mungkin sedang beraktivitas ya di luar rumah, khususnya Bapak Ibu Tani ya. Kalau Bapak Ibu Tani kemudian beberapa aktivitas yang memang harus dilakukan di luar rumah gitu ya, para orang tua tidak bisa depending, saya pikir begitu ya. Meskipun cuacanya kabut asap ya, tetap saja melakukan berbagai kegiatan, karena itu merupakan mata pencarian ya. Kalau mata pencarian nggak bisa ditunda gitu ya. Dan pendengar, seperti apa Anda melihat efektivitas belajar dari rumah saat kabut asap yang melanda saat ini ya? Anda bisa sampaikan masukan, saran, pendapat Anda di pagi hari bersama kami. Jalan telepon sudah terhubung, ada satu penelpon. Selamat pagi.
2: Saya
1: Pak Putramayau.
2: Oh, selamat siang.
1: Ya, saya kopi sudah masuk, Pak. Sudah masuk ya.
2: Kok pagi ini Pak, selamat siang.
1: Iya.
2: Apa temanya?
1: Bagaimana, Pak?
2: Apa temanya?
1: Tema kita efektivitas belajar dari rumah saat kabut asap, Pak. Sekarang kan kalau kita lihat anak-anak diliburkan, Pak, sampai tanggal 26 nanti untuk belajarnya dari rumah. Kalau Bapak lihat efektivitas belajar dari rumah, atau Bapak menilai yang lebih penting mana, kesehatan anak atau keberlangsungan belajar belajar mengajar nih, Pak?
2: Ini benarnya saya agak tertawa dengarnya kalau terlebih duduk.
1: Kenapa, Pak?
2: Apa kata Pak Ustian dari pengadam dulunya, masalah tentang belajar dari rumahnya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya sih menurut akal sehat kita bagus kan. Tapi menurut akal sehat anak-anak tuh kesempatan untuk bermain. Main gadgetnya tuh bukan mau belajar kan. Ya lihat TikTok apa. Jika ada sinyal, tapi kalau nggak ada sinyal, alasan mereka kan nggak ada sinyal karena gitu. Ya.
1: Yeah.
2: Contohnya kalau saya lihat di kampung kami ini ada anak SMP, anak SMA, ada beberapa orang kan, apalagi di sini kan kata orang tuh kalau nggak pakai pakai wifi itu kadang-kadangnya mereka nggak punya sinyal kan. Kayaknya mereka tuh santai kayak libur biasa aja gitu. Ikut orang tua cari ikan kan.
1: Tapi orang tua menurut bapak apa ini kalau kabut asap ini apakah sangat berdampak pada anak-anak gitu pak?
2: Sangat sekali. Apa sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak, untuk orang tua pun
1: sama ya.
2: Terutama segala penyakit batuk tidak bisa selesai. Bahkan kalau yang kena ada penyakit lambung tuh bukan nggak maunya nyeroja sembuh. Masih tetap gitu bah. Jadi dampak sebenarnya sebab salah juga ya.
1: Iya. Tapi kebijakan ini sudah mengena menurut bapak?
2: Sebenarnya cukup mengena juga kan. Cuma anak-anak ini yang belum mengetahui sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak begini mungkin ada target-target dari guru gitu kan. Tujuannya kasih tugas kan lewat sekolah. Misalnya lewat grup gitu kan kasih. Apa istilahnya walaupun tidak belajar penuh kan. Ya hari ini mata pelajaran ini guru ini yang ngasih satu mata pelajaran gitu lah supaya mereka ingat gitu. Kalau tidak dikasih sedikit gitu kan anggap dia libur biasa kan.
1: Mereka gitu, menganggap mereka itu libur gitu ya pak ya.
2: Gitu kayaknya.
1: Tapi kalau peran dari orang tua apakah memang andilnya cukup besar untuk ketika situasi kabut asap seperti ini kan belajar dari rumah, apakah orang tua juga punya waktu untuk memberikan wejangan kepada anak-anaknya agar bisa belajar dari rumah gitu pak?
2: Ini tergantung ya pak.
1: Tergantung ya.
2: Tergantung kepada orang tua masing-masing. Anaknya masing-masing. Kalau di kampung itu kalau anak itu tidak ada ya apalagi orang tua gitu pak. Contohnya saya di kampung ini kali ini. Kalau anak main tuh tak disuruhnya, jangan main pagi-pagi ini tidak bagus. Apalagi masalah belajar kan. Tapi kalau yang keponakan saya tuh, karena dia kan juara umum dulu, dia tetap lihat HP-nya ada kan tidak tugas dari guru dari sekolah, dia tetap belajar sendiri gitu. Belajar kayak dia dengan guru gitu atau dia jadi guru ngomong sendiri tadi kamarnya sampai lihat HP-nya gitu. Tapi kalau orang lain tuh saya kira biasa-biasa aja gitu. Saya pun
1: kembali ke keluarga masing-masing begitu ya.
2: Iya itu ya. Makanya saya bilang tadi ini berpulang kita orang tua. Kalau orang tua maunya melihat anaknya tuh agak sedikit kata orang apa ya, lebih kalau kita anggap biasa-biasa aja ya, inilah harapan saya kepada kita orang tua, janganlah anak ini kita pakai untuk istirahat toh, kan istirahat tuh anak sudah misalkan untuk beli bukunya atau buka istilahnya apa istilahnya grup-grup dari sekolah dan apakah ada tugas apa gitu pak.
1: Harus diarahkan juga gitu pak ya,
2: harus diarahkan. Kakak kalau yang anak kami itu tidak diarahkan dia sendiri yang sibuk gitu kan. Saya bilang oh gini pak ada sampai dari guru gini tapi kalau yang lain itu main TikTok main itu aja apa di kampung yang hebat tuh. Drakor
1: Drakor ya. Iya, drama-drama drakor ya.
2: Kalau orang tua termasuk anak-anak muda dan lain itu yang mereka hobi. Ada kalau anak-anak cewek itu TikTok kan. Itu kayak nyambas lihatnya. Habis yang lain itu buka Facebook.
1: Pak Putra Mayau, kalau kabut asap ini kan hampir setiap tahun terjadi pak ya, tinggal intensitasnya aja tinggi atau rendah. Nah bapak melihatnya seperti apa pak? Apakah memang sangat berdampak pada anak-anak atau karena sering terjadi setiap tahun, sudah terbiasa atau bagaimana, Pak?
2: Kalau saya melihat tetap terdampak.
1: Mm-hmm.
2: Kalau dibilang setiap tahun biasa, no, setiap tahun pun begitu, tapi istilahnya bawa efek efek yang kurang bagus tetap ada.
1: Ya, tahun ini agak panjang, Pak, ya kemarau-nya ya.
2: Ya, menurut BMKG kan sampai September akhir kan.
1: Ya.
2: Nah, katanya hari ini tanggal ada sedikit hujan. Tapi mungkin ke arah Entikong kalinya.
1: Ya. Beberapa titiknya lah gitu ya.
2: Nah, akan bengkayang dengan tanggal tadi udah perbatasan daerah Entikong, daerah Sekayam.
1: Ya, betul.
2: Pun tinggal. Kayak kemarin enggak ada sampai kita. Nah, inilah kadang-kadang kita serba salah juga ya.
1: Yeah.
2: Kalau kita salahkan, saya salah siapa? Karena ini alat.
1: Yeah.
2: Cuma yang sangat saya salahkan itu, masyarakat ini selama kami belum menyadari sepenuhnya dampak dari asap ini, dampak dari kebakaran ini. Contoh-contoh yang besar-besar kan, kalau sanggau ya bang Okin.
1: Yeah.
2: Tapi kalau kebakaran hutan itu paling-paling satu jam, satu malam bisa selesai. Kan? Kalau tempat lain itu kayak kubur raya, kayak pertayaan itu, nah itu bukan berarti bisa dipadamkan karena ganggu itu. Yang saya kesalkan itu kok kenapa orang-orang sana tuh sampai membakar gitu, Pak. Atau lahan gambut.
1: Itu dipastikan sengaja atau bagaimana, Pak, menurut Bapak?
2: Iya. Saya kira ada yang sengaja, tapi kita nggak tahu kan.
1: Yeah.
2: Itu memang manusia. Ada yang misalnya buang puntung rokok, misalnya kan,
1: yeah.
2: Kita gitu-gitu kan. Misalnya kalau kita berpikir, puntung rokok itu bisa dibuang, dimatikan dulu gitu, Pak.
1: Jangan asal buang aja gitu, Pak, ya.
2: Itu kadang banyak barang itu, kalau lebih rokok itu sur, jadi dibuang ke pinggir jalan.
1: Iya. Baik.
2: Ini harapan.
1: Pak Putra Mayo, ya sudah bisa ditangkap, ya, Pak. Ya. Terima kasih.
2: Ini lah, bukan saya kisahnya. Sering banyak juga orang mungkin bosan dengan kalau saya ada topak ngomong ini yang kita kisahnya ini itu kalau orang mau mendengar ya syukur, kalau tidak mau sudah itu lagi bagi kita sudah kita sampaikan gitu,
1: ya,
2: Pak.
1: Tapi pendapat masyarakat saya pikir penting, Pak, dalam setiap topiknya ya.
2: Harusnya gitu, tapi masyarakat kadang-kadang nggak mau.
1: Ya.
2: Istilahnya itu semuanya. Karena ada ego masing-masing, Pak.
1: Baik. Terima kasih, Pak Putra Mayo.
2: Terima kasih, Bang Okri. Ya. Jangan lupa keluarkan keduai.
1: Iya, jaga kesehatan, Pak. Ini cuacanya tidak baik ini.
2: Saya ada kena batu pilek, kena pick up dari yang di pagi ini kurang bau asamnya kemarin.
1: Aduh. Betul, yang penting jangan lupa ngopi ya, Pak, ya.
2: Aku tidak ngopi. Enggak
1: ngopi.
2: Belum berani ngopi.
1: Baik.
2: Makasih ya.
1: Baik, terima kasih Pak Putra Mayo. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak Putra Mayo di Lanong Desa Pebondi ya. Artinya bagaimana menyikapi kabut asap dan metode pembelajaran ya, belajar di rumah ini. Nah, ini sama-sama berperan ya. Orang tua juga harus mengarahkan ya. Anak-anaknya coba lihat grup WhatsApp ya. Biasa kan kalau sekarang sudah tidak heran lagi gitu ya. Jadi ada tugas lain sebagainya itu di WhatsApp ya. Nah, anak-anak bisa cek apa tugasnya. Nah, di monitor juga untuk para guru juga nanti mensiasatinya dengan tugas-tugas yang diberikan gitu ya. Apa saja tugas yang diberikan, kemudian anak-anak tidak berpikir kalau diliburkan itu artinya tidak belajar gitu ya. Jadi harus diarahkan juga untuk anak-anak bisa belajar di rumah. Minimal ya, minimal 2 atau 3 jam ya, seperti layaknya pembelajaran di rumah. Dan ini harus diarahkan juga sehingga tidak ketinggalan pembelajaran juga ya, diarahkan. Kemudian karena kualitas udaranya kurang begitu baik, ada kabut asap, jadi pembelajaran di rumah meskipun hanya 2-3 hari, tapi kita nggak tahu ya kalau kualitas udaranya semakin memburuk, bukan tidak mungkin gitu ya untuk pembelajaran dari rumah ini juga semakin bisa diperpanjang begitu ya. Nah, kalau dikatakan penting ya sama-sama penting. Kesehatannya juga penting, pembelajaran proses belajar mengajar juga penting gitu ya. Tapi bagaimana berbagai peran dari baik itu pihak sekolah maupun orang tua untuk menyikapi hal tersebut gitu ya. Jadi anak-anak meskipun libur, mereka tetap bisa belajar dari rumah gitu ya. Belajar apa saja metodenya. Nah, ini dari tugas-tugas yang nanti akan diberikan pada mereka, dan mereka bisa merekons kembali, mengulang kembali apa yang sudah mereka dapatkan di sekolah, apa yang sudah mereka pelajari gitu ya. Karena yang namanya penyakit lupa ini saya pikir nggak ada obatnya ya. Saya dan Anda mungkin apalagi usia semakin bertambah gitu ya. Jadi mudah lupa gitu ya. Tapi saya pikir anak-anak daya tangkapnya lebih kuat ya dibandingkan di usia-usia yang lebih tinggi gitu ya. Jadi mungkin tinggal diarahkan, mungkin bisa flashback sedikit pembelajaran dipelajari minggu kemarin apa saja, diingat kembali sehingga itu benar-benar membekas dalam diri mereka dan menempel ya dalam diri mereka, sehingga itu merupakan pembelajaran yang memang sudah mereka pelajari begitu ya. Nah, namun tadi Pak Putramayo sampaikan ya, kalau terkait dengan bagaimana menyikapi kabut asap ini ya, semua pihak ya, berbagai pihak terutama pada musim kemarau ini ya, memang harus wanti-wanti ya, jangan sembarangan untuk bermain api. Kemudian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini menjadi perhatian juga gitu ya. Kalau lahan-lahan gambut ini yang memang susah untuk dipadamkan, karena mungkin kelihatan di atasnya ya padam apinya ya, tapi di bawahnya atau lahan gambutnya itu memang apinya masih gitu ya. Ini yang menyebabkan tim dari pemerintah, masyarakat yang bertugas untuk memadamkan api itu memang kewalahan begitu ya. Karena kadang-kadang satu hari full 24 jam itu berjibaku memadamkan api gitu ya. Nah, ini juga kalau kita lihat kasihan gitu ya, tim yang bertugas tersebut gitu ya untuk memadamkan api, sementara ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab barangkali ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, itu mudah saja gitu ya untuk membakar. Dengan membuang puntung rokok aja api bisa hidup, karena memang sangat kering gitu ya. Ini menjadi perhatian bersama juga. Baiklah kalau begitu ya, terima kasih Pak Putramayo, ini masukannya positif sekali ya terkait dengan bagaimana efektivitas belajar dari rumah. Kalau efektifnya bisa efektif ya, tergantung lagi dari arahan dari para orang tua ya, untuk mengarahkan anaknya bisa belajar di rumah ya. Ya, meskipun tidak 100% seperti pembelajaran yang dilakukan di sekolah, tapi minimal ya anak-anak tidak berpikir kalau ketika diliburkan itu tidak belajar di rumah. Tapi ketika diliburkan karena kondisi kabut asap, mereka tetap mendapatkan pelajaran itu di rumah. Nah, ini peran aktif dari masyarakat. Namun, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, kami akan berbincang bersama dua narasumber kami ya, yang akan hadir dalam dialog pagi Sanggau Menyapa kami ya. Nanti kami akan bersama salah seorang guru juga. Kemudian kami juga akan bersama nanti salah satu orang tua murid. Nah, ini seperti apa sebenarnya ya kegiatan belajar KBM ya, belajar mengajar di rumah ini seperti apa, kemudian orang tua murid melihatnya seperti apa ya. Namun pendengar ya, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas ya di luar rumah ya, selamat beraktivitas, menyikapi cuaca yang panas kering seperti ini, cukupi kebutuhan air ya dalam tubuh ya dengan mengkonsumsi air putih ya, itu lebih banyak ya, meskipun memang diwajibkan untuk 8 gelas setiap hari gitu ya, bisa lebih ya, karena memang kondisinya panas, dan kondisi panas ini menyebabkan keringat juga lebih mudah begitu ya, sehingga juga asupan air memang cukup tinggi gitu ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Sanggau ya, masih menemani Anda nanti di dialog pagi kami Sanggau Menyapa edisi hari ini. Kami cukupkan sampai di sini ruang aspirasi atau sesi opini publik edisi hari ini. Ya, terima kasih atas tanggapan Anda. Tadi ada Pak Putramayau di Lanong Desa Ope Bonti, juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan kami di 97 FM RRI Sanggau. Dan kita akan bertemu di lain waktu, lain kesempatan.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dekba, gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Layak borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat layak buat?
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke. Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
5: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
6: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, berjumpa kembali kita di Sanggau Menyapa, dialog pagi kami edisi hari ini. Kami sempat singgung tadi terkait dengan efektivitas belajar dari rumah saat kabut asap. Tadi ada beberapa tanggapan dari masyarakat juga, bagaimana efektivitas belajar dari rumah saat kabut asap. Kemudian kebijakan juga dari pemerintah, khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat ya, untuk meliburkan ya, karena kemarin sempat diperpanjang juga dari tanggal 21 sampai tanggal 24, tapi diperpanjang lagi sampai tanggal 26 ya, 26 Agustus 2026, karena memang kondisi kualitas udara yang kurang begitu baik ya, untuk anak-anak bisa melakukan belajar mengajar di sekolah sehingga diliburkan. Namun bagaimana juga dengan ketika diliburkan, anak-anak merasa memang benar-benar libur gitu ya. Artinya sebenarnya ini belajarnya dialihkan di rumah gitu ya. Dan peran dari orang tua juga sangat mendukung ya, untuk anak-anak bisa belajar di rumah. Mungkin tugas-tugas yang diberikan dari pihak sekolah ya, ini juga bisa baik ya. Oleh sebab itu, pagi ini kami akan perbincangkan ya terkait dengan efektivitas belajar di rumah saat kabut asap terjadi. Kami sudah terhubung via Zoom ya bersama dua narasumber kami. Yang pertama Ibu Titis Kartikawati selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 01 Sanggau, yang pagi ini sudah bergabung via Zoom. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Bu Titis, selamat pagi Bu. Bu Titis, sudah bisa mendengarkan suara saya, Bu?
7: Oke. Maaf, saya pakai dua device nih.
6: Siap.
7: Selamat pagi, Bang.
6: Siap. Apa kabar, Bu?
7: Alhamdulillah, sehat.
6: Ya, meskipun cuacanya lagi apa, kualitas udaranya kurang begitu baik ya, Bu, ya?
7: Iya, ini udah mulai-mulai agak serak-serak.
6: Batuk, basah. Flu, iya kan? Gangguan
7: radang
6: pernapasan.
7: Radang tenggorokan ya biasanya nih.
6: Radang tenggorokan juga. Nah, ini banyak diderita oleh masyarakat. Namun bagaimana untuk bisa bijaklah gitu agar tetap sehat, tetap bisa beraktivitas ya, Bu, ya?
7: Iya.
6: Baik, Bu Titis, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bisa bincang-bincang pagi ini, Bu.
7: Oke, siap, Bang.
6: Baik, Bu Titis, ada orang tua murid dari siswa ya. Ada Bu Dini Handayani. Bu Dini, selamat pagi, Bu.
8: Selamat pagi.
6: Siap, gimana kabar, Bu? Sehat?
8: Alhamdulillah, sehat. Tadi, semoga kita sehat semua ya.
6: Amin, amin. Tadi Bu Titi sampaikan sempat apa agak serak-serak ya, mulai radang lain sebagainya, tenggorokan panas ya. Udara juga kurang begitu baik ini. Semoga semuanya pada sehat ya. Bu Dini, kalau boleh tahu, di Sanggau juga?
8: Iya, saya di Sanggau.
6: Baik, Bu Dini selaku orang tua murid ya.
8: Iya.
6: Iya, baik. Bu Dini, terima kasih sudah meluangkan waktu juga untuk kita bisa bincang-bincang pagi ini bersama RRI di Sanggau, Bu Dini.
8: Iya, sama-sama.
6: Iya, mungkin ingin disapa dulu ada Bu Titis di Zoom kita pagi ini. Iya, masih termut nampaknya.
7: Okay. Yeah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Sanggau yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini bisa bergabung lagi dengan RRI untuk berbincang pagi ya, Bang ya.
6: Betul.
7: Mudah-mudahan.
6: Kita bincang-bincang terkait ini topiknya juga efektivitas belajar dari rumah saat kabut asap. Ya, kita mulai saja. Saya ke Bu Titis terlebih dahulu. Kalau melihat seberapa besar efektivitas ya belajar dari rumah saat kabut asap seperti sekarang ini, kalau Ibu melihatnya seperti apa, Bu Titis?
7: Sebenarnya kalau dibilang efektif, kurang efektif ya, Bang Okrin, yeah. Karena kita melihat bahwa anak-anak itu akan lebih enak belajar kalau bersama gurunya dan melihat langsung.
6: Betul.
7: Karena seperti kita ketahui bahwa manusia itu kalau hubungan emosional itu tuh akan lebih nyaman ketika berhadapan langsung, bisa bertatap muka langsung seperti itu. Berbeda ketika kita aja ya, yang orang dewasa kalau baca WA itu bisa salah persepsi.
6: Yeah.
7: Ya, kita kalau bersosial media atau membaca WA pesan dari seseorang pun kadang kalau tidak cermat, tidak memahami benar-benar, itu bisa salah persepsi. Nah, jadi seperti itu juga ketika BDR ya, belajar dari rumah, terus kita efektifnya juga kurang sih sebenarnya, tapi mau tidak mau kita juga pernah mengalami hal seperti ini ya, Bang Okrin, waktu pandemi. Jadi siap tidak siap, apalagi di Kalimantan Barat, setiap tahun pasti akan mengalami kabut asap. Ini udah langganan. Jadi sebenarnya untuk sekolah dan guru-guru ini sebenarnya memang harus siap sih untuk kondisi darurat seperti ini.
6: Betul, sudah langganan ya, Bu ya.
7: Iya, sudah langganan.
6: Setiap tahun kita dapat kabut asap, kemudian juga tinggal melihat tingkat keparahannya ya. Kalau memang sangat parah, nah ada kebijakan dari pemerintah, dinas pendidikan untuk meliburkan ya. Karena sebenarnya sama-sama penting, kalau dari efektivitasnya ya memang kalau lebih masuknya anak-anak itu bisa menerima pelajaran dengan baik itu ketika bersama gurunya. Saya pikir itu setuju ya dengan apa yang disampaikan Bu Titis. Tapi saya ingin ke orang tua murid, Ibu Dini. Bu Dini, kalau Ibu Dini melihat efektif anak belajar dari rumah ini selama kabut asap seperti apa, Ibu melihat?
8: Kalau saya sih sama, masih kurang efektif. Enaknya langsung tatap muka ya. Karena kalau kayak kami ini kan orang tua bekerja. Jadi kalau untuk kita mengawasi anak di rumah itu agak ini kak, kalau pagi sampai sore itu kan agak susah ya. Kalau di sekolah enaknya langsung tatap muka, belajar sama gurunya langsung. Itu kayaknya lebih kondusif lagi lah ya. Kalau efektifnya sih ya karena untuk kesehatan anak-anak aja sih kalau lebih efektif. Untuk efektifnya, kalau untuk ditanya efektif atau tidaknya sebenarnya kurang efektif. Lebih enak kalau nanya anak pun enaknya tatap muka, tetap karena muka. Mereka ketemu sama gurunya langsung, ketemu sama teman-teman juga.
6: Benar, beda suasananya ya Bu Dini ya.
8: Iya, suasananya beda.
6: Kemudian juga dari orang tua, banyak yang bilang, wah ini kan orang tuanya di rumah. Tapi tidak sedikit juga para orang tua ini yang aktivitas juga setiap hari gitu ya. Ada mungkin beberapa yang mungkin standby di rumah. Kemudian banyak juga di antaranya yang juga bekerja dari pagi sampai sore, baik di kebun, di ladang, ataupun yang bekerja di kantor, di sekolah gitu ya. Jadi agak kurang terpantau gitu ya untuk anak-anak belajar dari rumah gitu. Nah tapi kalau Bu Titis melihat, apakah kualitas belajar siswa ini menurun selama pembelajaran dari rumah ini, atau sebenarnya bisa saja setara dengan ketika mereka dapatkan pelajaran di sekolah?
7: Sebenarnya kalau dari pihak sekolah itu didesain BDR-nya dengan baik gitu ya, manajemennya, kemudian kekompakan dari guru-guru, bagaimana cara memberikan tugas, kemudian bagaimana cara mengecek apakah tugas dilaksanakan dengan benar atau tidak, itu saya rasa kualitasnya menurun tuh sedikit aja, tapi presentasinya nggak banyak, karena sebenarnya ketika kita bertatap muka pun anak-anak juga lebih banyak mengerjakan tugas juga ya. Cuma bedanya kan kalau di tatap muka kita memberikan penjelasan secara langsung. Nah kalau di SD kami alhamdulillah sudah kita desain untuk BDR itu, kita harus mengecek anak dulu ya, pagi-pagi itu udah kita siapkan, ada jadwalnya bang. Jadi kita benar-benar bikin jadwal untuk BDR itu berlaku tetap seperti belajar biasa, jam 7 sampai jam 12. Nah, selama jam 7 sampai jam 12 ini siswa-siswa itu belajar gitu, walaupun dia bisa sambil baring atau sambil ngemil di rumah gitu ya, tapi kondisi harus standby di grup WA atau classroom-nya. Nah, setelah itu guru akan mengecek kehadiran, kemudian memberi materi, bisa menggunakan video atau link YouTube dan sebagainya, baru mengerjakan tugas. Dan itu kita pantau. Jadi gurunya juga bukan libur gitu. Gurunya juga selalu standby juga nih dari jam 7 sampai jam 12, melihat apakah anak-anak sudah benar-benar mengerjakan tugas. Terus kita pantau, kita himbau juga sama orang tua untuk mengirimkan foto anaknya nih ngerjakan atau tidak. Seperti Bu Dini ini kan posisinya ada di ini ya, di tempat tugas gitu. Nah ini biasanya kita ada dua grup, khusus untuk orang tua dan untuk anak-anak. Jadi orang tua bisa mengecek, kita pun bisa memberikan laporan apa saja yang harus dipersiapkan dalam BDR ini. Jadi kalau ditanya menurun atau tidak, ini kan baru beberapa hari ya. Betul. Bang Lokrin. Jadi mungkin selagi kita berusaha dari pihak sekolah bagaimana memanajemen BDR ini, insya Allah kualitasnya juga tidak akan menurun jauh seperti itu.
6: Baik, ada pengaturan yang dilakukan. Tapi apakah semua sekolah juga melakukan apa yang dilakukan oleh SDN Negeri 1 ini?
7: Nah, itu pertanyaan saya juga. Ya, karena kalau menurut surat pemberitahuan atau surat ini ya dari Dinas Kabupaten, seharusnya memang setiap sekolah, apalagi kepala sekolah, harus merancang BDR itu bersama guru-guru sesuai dengan tupoksinya. Jadi memang kami di dari dapat arahan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk selalu memberikan laporan juga terkait dengan BDR ini. Selaku kepala sekolah harus mengecek bagaimana guru-gurunya melaksanakan tugas untuk BDR ini. Jadi kalau dari hierarki sih sebenarnya harusnya sama, Bang.
6: Hampir tidak ada beda ya, soalnya dipantau juga gitu ya, monitoring.
7: Iya, iya, harusnya sama. Tapi seandainya ada perbedaan, nah itu kembali lagi kepada masing-masing sekolah.
6: Baik, baik. Seharusnya memang ini harus di apa, seperti yang Bu Titi sampaikan tadi, di manage sedemikian rupa gitu ya. Tapi saya pikir ini akan menjadi tantangan tersendiri karena harus apa, menyiapkan apa apa komunikasi bersama orang tua, di samping itu juga bersama anak-anaknya, kemudian menyiapkan modul tugas, apakah itu berupa video atau tugas secara lisan. Nah, ini juga menjadi andil. Tapi orang tua apakah apa para guru ini, Bu Titis, apakah datang ke sekolah kah atau dari rumah ini?
7: Kami kemarin sempat ke sekolah, tapi untuk hari ini karena banyak juga ada hal-hal yang lain, itu kami dari rumah. Jadi memang sudah kita siapkan dari tugas guru itu kan memang merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi sebenarnya bagi guru itu sudah biasa, Bang, menyiapkan modul, menyiapkan materi pelajaran, itu memang sudah dirancang dari malam, sehingga pagi itu sudah siap melaksanakan saja gitu. Nah, bagi kami sih sudah tidak masalah. Dan untuk pengecekan kita juga menerapkan absen, bisa berupa polling, bisa berupa emoticon, seperti itu di dalam grup.
6: Baik, tapi kalau untuk kabut asap kan saya pikir tidak pilih-pilih ya, mau gurunya mau anak-anaknya ya, kalau kalau kena ya kena aja asapnya gitu ya. Nah, saya pikir juga apakah para guru nih di apa di belajar dari rumah juga gitu ya, rupanya ke sekolah juga ya, Bu ya.
7: Iya.
6: Baik. Terima kasih Bu Titi. Saya ke Bu Dini kembali. Bu Dini, kalau Ibu melihat gitu ya, mungkin Ibu punya anak-anak atau Ibu melihat anak-anak yang ada di sekitar gitu ya. Apakah anak-anak ini lebih sulit konsentrasi ketika belajar dari rumah dibandingkan mereka belajar di sekolah gitu ya?
8: Kalau menurut saya pribadi ya, kayaknya lebih sulit di rumah sih. Karena kalau di rumah ini kan lebih mereka lebih sering ini ya main gadget, gadgetnya nggak lepas, TikTokan, nah itu kan. Jadi kalau misalkan dapat dari sekolah belajar itu langsung di sekolah sih enak ya. Cuma sekarang kan kalau untuk DSD 1 kan udah ada menerapkan sistem daring online itu ya. Itu agak membantu sih. Jadi anak-anak terpantau juga sama guru di sekolah. Terus ya kita sebagai orang tua juga jadi meringankan lah ya, Bu ya. Itu aja sih. Terus kalau di rumah ya, saya kalau pribadi saya sih diserahkan kadang kalau untuk belajar paling kalau udah jam berapa itu ada lesnya. Jadi diserahkan ke guru les lagi sih. Kalau untuk konsentrasinya memang agak sulit kalau di rumah itu sih, sulitnya itu lebih sering main gadgetnya ketimbang lihat buku.
6: Ini saya pikir dipengaruhi oleh suasananya juga gitu ya, Bu Dini ya. Karena suasana di rumah kan ya anak-anak menganggap mungkin ya ini kayaknya kita nggak sekolah ini gitu ya.
8: Mereka kira libur biasa, libur ini biasa. Bukan sekolah, padahal hitungannya sekolah, cuman belajar dari rumah.
6: Belum lagi ada adik-adiknya yang ganggu gitu ya ketika mereka macam-macam. Jadi kalau konsentrasinya mungkin terbagi-bagi lah, tapi masih dapat lah. Kira-kira persentasenya berapa lah, Bu, untuk proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik ya dibandingkan dengan sekolah gitu ya? 50%, 60 atau 40?
8: 40 lah kali.
6: 40 masih dapat 40 ya. Baik. Jadi seharusnya bisa 100% tapi 40 karena memang kondisi cuacanya yang kabut ya. Baik, Bu Dini. Tadi sempat disinggung memang Bu Dini sampaikan kalau konsentrasi orang tua itu dalam apa mengawasi anak-anaknya itu kan ada beberapa aktivitas masa apa orang tua juga yang memang tidak bisa ditunda, harus keluar rumah, harus bekerja, harus masuk kantor, lain sebagainya. Nah, ini apa yang solusi yang bisa dilakukan juga untuk anak-anak ini bisa tetap bisa belajar? Soalnya tadi Bu Titi sampaikan ada daring juga itu. Siapa yang harus mengawasi mereka begitu?
8: Kalau saya pribadi sih saya tetap komunikasi sama anak. Ya saya via WA. Kalau misalkan adik, apakah hari ini ada tugas dari guru gitu kan. Karena kami kan kayak yang disampaikan Bu Titis tadi, kita ada dua grup ya. Grup untuk orang tua sama grup untuk anak-anak. Jadi yang grup orang tua juga kan disampaikan juga kalau hari ini ada tugas ini. Nanti kita yang sebagai orang tua ya, yang gak mendampingi lah bang ya, yang di kantor atau di luar. Jadi kita ya lewat WA aja ngeceknya misalnya. Dek udah ada kerja, ada pak, ada tugas ini dari ibu. Udah dikerjakan belum? Nah, kalau misalkan udah dikerjakan, bisa dikirim ke apa, ke kita, ke mama. Apa fotonya belum? Kalau udah, berarti langsung bisa dikirim ke gurunya gitu aja sih. Kalau saya ngeceknya.
6: Iya. Jadi memanfaatkan apa, media sosial ya, seperti WhatsApp itu ada dua, ya bisa komunikasi lah gitu. Tapi anak-anak mungkin bisa paham ya, karena sekarang anak-anak gadget, saya pikir begitu ya. Kecil-kecil juga sudah pandai, sudah lihai, mungkin lihai dari orang tuanya gitu menggunakan gadgetnya gitu ya.
8: Iya benar.
6: Iya. Jadi bisa dimonitor melalui apa, WhatsApp dan sebagainya. Baik, Bu Dini terima kasih. Saya ke Bu Titis kembali. Bu Titis, bagaimana, apakah siswa ini memiliki akses yang sama untuk belajar di rumah ini? Mungkin ya, mungkin ada siswa yang tidak punya gadget, atau siswa yang mungkin ketika mengakses daring ini agak susah gitu. Ini bagaimana Ibu melihatnya nih, Bu Titis?
7: Ya, ini sudah kami pikirkan juga Bang Okrin, karena tidak semua siswa itu punya sarana-prasarana yang lengkap gitu ya. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan juga kepada grup orang tua dan murid, seandainya ada siswa yang tidak punya HP atau orang tuanya sedang sibuk, mereka bisa sama-sama dengan temannya yang rumahnya dekat gitu. Jadi jadi misalkan tetanggaan nih antara rumah Bu Dini dengan rumah temannya tuh sama-sama anak Bu Dini dengan temannya. Nah itu mereka bisa kayak daringnya itu sama-sama. Nah ini kebetulan nanti jadwal untuk kelas 6 itu jam habis ini Bang, habis Zoom ini kita ada kelas daring tapi hanya 1 jam. Karena kita mengingatkan bahwa kuota wifi itu tidak semua rumah punya wifi. Jadi harus mengeluarkan uang juga untuk kuota gitu ya. Kita memikirkan sampai segitu. Soalnya seandainya nanti terlalu lama itu anak-anak juga bosan juga. Jadi kita hanya memikirkan bagaimana anak-anak bisa melihat gurunya, terus kita ngajar gitu ya selama 1 jam, baru nanti kita setelahnya pakai tugas. Itu sih yang kita pikirkan Bang. Jadi tidak semuanya wajib gitu ya. Kalau diwajibkan kan sepertinya kita tidak ada empati untuk murid dan orang tua. Jadi kita punya kebijakan seperti itu. Seandainya pun mereka tidak bisa ikut Zoom atau ke kelas daring, itu mereka kita tetap kasih tugas. Yang bisa diakses misalkan nanti gitu. Tidak harus pada jadwal yang daringnya seperti itu.
6: Tapi dari beberapa hari sudah dilaksanakan, apakah semua siswa bisa mengakses tugas dan lain sebagainya, Bu Titis?
7: Nah, biasanya setelah jam 12 itu kan mereka mengirimkan tugas via japri ya. Nah, itu kita gurunya itu ngoreksi. Nah,

0: mungkin saya mengajak guru-guru di SD 1 itu setiap jam 3 kita udah bisa kasih evaluasi apakah misalnya kayak kemarin itu di kelas 6 itu kayak buat surat pribadi gitu ya. Nah, dievaluasi apakah tugasnya itu sudah benar atau apa hal-hal yang harus dikuatkan dalam tugas-tugas tersebut. Jadi terpantau sih.
1: Ya, tapi Bu Titis, ketika kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi ini untuk meliburkan karena kondisi kabut asap yang begitu pekat, apakah memang sudah disosialisasikan begitu ya kepada orang tua gitu ya untuk daring ini?
0: Untuk sosialisasi secara tatap muka belum, karena kan mengundang orang itu tidak semudah, yeah. Apalagi kan ya 188 dengan kondisi sekolah yang tidak punya gedung pertemuan itu agak sulit. Jadi kami sosialisasinya melalui grup WA saja sih. Biasanya surat edaran itu kita teruskan dan nanti ada sedikit penjelasan dari grup dari wali murid masing-masing di grup seperti itu.
1: Semua orang tua punya grup WA?
0: Iya.
1: Punya WA ada. Sendiri ya? Ada.
0: Insya Allah ada. Ada ya Bu Dini.
1: Iya, iya, iya, baik. Bu Titis, terima kasih Bu Titis. Saya ke Bu Dini, kembali Bu Dini. Apakah fasilitas belajar di rumah ini sudah cukup mendukung ya? Kalau Ibu lihat gitu secara keseluruhan ya.
2: Kalau saya sih alhamdulillah kalau untuk fasilitas belajar sudah mendukung ya.
1: Iya.
2: WiFi juga sudah ada ya, kuota anak juga pribadi ada ya, Bang ya.
1: Yeah.
2: Cuma mungkin kendalanya kalau internetnya aja kadang lemot atau tidaknya kita yang agak ini kan. Cuma kalau untuk online, untuk daringnya ini kan untuk kelas 6 anak saya kan baru mulai hari ini.
1: Yeah.
2: Nah, itu selama ini kan belum pernah, anak saya belum pernah menggunakan Zoom ini. Jadi mungkin nanti mungkin ya mau nggak mau ya saya pulang dulu sebentar, untung kantor sama rumah nggak jauh juga kan. Jadi nggak mau kita yang settingkan dulu gimana untuk pakai media Zoom ini untuk onlinenya. Cuma kalau untuk kita sih bisa lah ya, tapi kalau nggak tahu kalau orang tua yang lain kan ada juga yang kurang paham lah ya masalah online ini, itu yang kita nggak tahu juga sih gimana, apakah ada solusinya gimana ya Bu.
1: Iya, baik. Kalau Bu Dini sendiri mungkin dari fasilitas belajar di rumah ini sudah cukup mendukung gitu ya. Tapi tidak semua ya Bu ya.
2: Iya.
1: Tidak semua mungkin ya, tidak semua orang tua yang mungkin punya fasilitas belajar di rumah yang seperti WiFi dan lain sebagainya.
2: Iya, mungkin kalau untuk HP seperti kata Bu Titi semua orang sudah punya HP ya. Cuman untuk memahami masuk Zoom ini tidak semua orang yang biasanya Zoom. Itu aja sih mungkin kendalanya kalau untuk orang tua.
1: Baik, karena tidak sedikit juga ya untuk aplikasi Zoom ini kan di masing-masing handphone ini kan beda-beda juga ya, mungkin pengaplikasiannya mungkin ya. Tapi terima kasih Bu Dini. Saya ke Bu Titis. Bu Titis, apakah memang ada penyampaian khusus gitu ya kalau untuk Zoom-nya seperti apa? Mungkin banyak juga di antara orang tua ini nanya, Bu Titis gimana dong? Saya nggak bisa masuk ini Zoom, anak saya gimana dong? Gimana nih, Bu Titis? Apakah memang ada disampaikan juga tata cara masuk ke Zoom-nya gitu ya?
0: Nah, ini yang belum sempat saya share, tapi saya udah buat biasanya tuh saya buatkan kayak screenshotnya, bagaimana mereka masuk, mengklik tautan Zoom-nya gitu ya. Kemudian nanti ketika mau berbicara harus mengklik apa, ketika harus menampilkan wajah itu ya, omken dan sebagainya. Itu sudah saya rancang, tapi ini memang belum saya sampaikan karena memang belum waktunya sih. Nanti setelah habis ini biasanya ada tutorialnya gitu, Bang.
1: Baik, meskipun secara umum mungkin ya, mungkin para orang tua paham cara Zoom, atau kalau mereka nggak paham pun mungkin mereka akan bertanya gitu ya kepada tetangga atau anak-anaknya yang lebih tua gitu ya, atau anak-anak sulungnya bisa untuk masuk ke Zoom. Namun mungkin tidak sedikit juga yang mungkin mereka harus punya cara untuk bisa masuk ke Zoom itu sendiri, sehingga anak-anak bisa meskipun 1 atau 2 jam tapi bisa mendapatkan pembelajaran.

0: tugas-tugas yang memang diberikan dari sekolah gitu ya. Saya ke Bu Dini kembali. Bu Dini, bagaimana juga Bu Dini untuk memastikan tugas sekolah yang benar-benar dikerjakan anak? Karena Bu Dini, anak-anak ini kadang-kadang kalau sudah dari rumah kan mereka mikir, ah libur ini kayaknya nggak belajar. Jadi mungkin mereka menganggap ketika tugas diberikan di sekolah ini benar-benar mereka kerjakan. Dan ketika tugas diberikan di rumah, mungkin mereka berpikir, ah biarlah nantilah saya minta bantu mama deh atau bapak deh untuk ngerjain. Nah, bagaimana untuk memastikan mereka bisa benar-benar mengerjakan tugas mereka gitu ya, Bu Dini?
1: Kalau saya, pengalaman saya pribadi ya Bang ya, kalau saya sih memang ya seperti saya katakan tadi, saya biasa cek grup WA. Kalau memang ada tugas ya saya tanyakan ke anak saya. Itu biasa memang anak saya tuh kan saya tanya, Dek ada PR nih, udah selesaikan belum? Belum mah, ini mau adik kerjakan. Kalau misalkan adik udah selesai, biasanya kan seperti yang kata Bu Titis tadi sampaikan, kalau untuk biasanya ada polling Bu ya. Kalau yang udah menyelesaikan itu kan pollingnya itu diisi. Jadi saya bilang sama anak saya, kalau misalkan adik udah selesai, tolong dikirimkan tugasnya itu di foto. Kalau misalkan udah di foto, kirim ke mama adik ya. Jadi saya tunggu lagi ini update-annya. Kalau memang udah, baru saya isi pollingnya. Karena mungkin ada di grup orang tua kali, ya orang tua itu kan ada pollingnya juga itu Bang. Udah selesai atau belum anak-anak mengerjakannya. Terus absensi juga ada di orang tua juga. Di WA orang tua, di grup anak-anak mungkin juga ada Bu ya, untuk polling. Kalau itu ya biasa anak saya juga bilang udah dikirim ke ibu atau pak guru mah katanya. Biasanya sih saya gitu kalau untuk ngecek sudah selesai atau belum.
0: Baik, bisa dipastikan juga untuk anak-anak ini mengerjakan tugas gitu ya Bu Dini ya.
1: Ya alhamdulillah sih kalau anak saya sih begitu.
0: Iya baik. Cuma nggak tahu anak-anak yang lain gitu ya.
1: Iya.
0: baik. Saya ke Bu Titis. Bu Titis, apakah dengan sistem seperti ini menambah beban kerja para guru ini? Meskipun ya kita nggak tahu nih batas waktunya kapan diberlakukannya belajar di rumah ini.
2: Kalau dibilang agak repot gitu ya. Bebannya semakin bertambah karena pengumpulan tugas itu tidak serentak. Nah, kalau di sekolah kan selesai materi langsung mereka ngumpulkan tugas, guru bisa sambil nyicil, nyicil ngoreksi. Tapi kalau daring gini nih, ada yang malam baru ngirim gitu. Mau tak mau yang harusnya kami udah free, itu harus ngecek lagi seperti itu. Terus kasihan juga yang guru yang dia juga punya anak.
0: Iya benar.
2: Sekolah. Jadi gurunya juga harus ngajarin anaknya kandung gitu, tapi dia juga harus menjalankan tugas sebagai guru. Tapi itulah ya resiko ya, semua pekerjaan pasti ada ada beban, ada resiko tersendiri gitu. Tapi saya rasa sih bagi kami sih udah udah hal yang wajar dan ya mau tidak mau, suka tidak suka harus kami laksanakan dengan bertanggung jawab seperti
0: ini. Nah, ini luar biasa, artinya semangat ya, semangat dari para guru juga luar biasa. Meskipun ya kalau dikatakan beban kerjanya nambah, ya pasti nambah. Apalagi mungkin seorang gurunya punya anak-anak juga yang harus mengikuti belajar dari rumah. Nah ini kan kadang-kadang mumet juga ya Bu ya. Kadang-kadang mana saya membagikan waktu, mana ngurus nanti di dalam rumah ya kan. Jadi tambah beban kerjanya gitu ya. Namun apapun itu ya, suka tidak suka, karena memang menghadapi kabut asap ya. Kalau dibilang penting ya sama-sama penting, belajar di rumah juga penting ya, daripada nanti terpapar hal-hal yang tidak diinginkan seperti infeksi saluran pernapasan. Kan tadi Bu Titi juga sampaikan sudah mulai terasa ini saking panasnya gitu ya. Tenggorokan sudah mulai anget-anget panas-panas gitu ya. Flu batuk sekarang kita lihat banyak sekali anak-anak yang menderita itu. Bukan saja anak-anak, tapi orang tua juga banyak yang terkena. Nah ini kebijakan-kebijakan seperti ini yang memang menjadi pusat perhatian gitu ya dalam dunia pendidikan itu sendiri. Saya ke Bu Dini. Bu Dini, kalau perubahan paling terasa pada pola belajar anak selama kabut asap ini, meskipun baru dari tanggal 21 ya, meskipun baru mungkin 1 minggu lah gitu kurang lebihnya, apa perubahan yang sangat terasa menurut Bu Dini gitu ya? Apalagi mungkin Bu Dini punya anak juga di rumah, harus dipantau juga nih. Bu Dini harus aktivitas juga nih, mungkin sebagai guru atau kerja di salah satu kantor dan sebagainya.
1: Kalau saya sih perubahannya ya menjadi guru dadakan sih ya di rumah.
0: Iya.
1: Ya walaupun walaupun memang hari ini juga kita biasa juga kan bantu anak kalau misalkan kerjaan tugas. Nah, cuma kalau perubahannya ya memang terasa sih kalau perubahan dari tatap muka ke daring online ini. Nah, cuma ya sekarang ya itulah beban jadi guru tambahan. Guru dadakan di rumah. Ya, tapi ya sekarang karena udah online ya agak terbantukan sih ya.
0: Yeah.
1: Karena enak juga kan. Jadi komunikasi anak-anak juga bisa langsung tatap muka sama gurunya gitu.
0: Baik. Jadi apa sih namanya? Harus siap ya. Ini orang tua juga harus siap nih. Jadi guru harus dadakan ya. Meskipun hampir setiap hari juga sebenarnya ada perintah-perintah, Dek bangun, Dek mandi, Dek harus ngerjakan tugas lain sebagainya, itu secara apa mengalir saja gitu ya. Tapi di daring ini ya ya secara otomatis orang tua murid, orang tua siswa juga harus belajar juga. Saya pikir begitu, belajar terutama masuk ke Zoom-nya ya kan.
1: Ya.
0: Kedua, mungkin pelajaran-pelajaran yang Bapak Ibu guru berikan, tugas-tugas itu paling tidak akan dipantau oleh orang tuanya juga, karena ada dua grup yang terpakai digunakan untuk program belajar ini. Baik, terima kasih Bu Dini. Saya ke Bu Titis kembali. Bu Titis, kapan sekolah menilai pembelajaran tatap muka kembali aman bagi siswa?
2: Kalau untuk kembali bertatap muka itu kami tidak bisa menentukan karena memang harus sesuai dengan edaran dari terutama dari Dinas Pendidikan. Kita harus mengikuti aturan ya Bang ya. Nanti takutnya seperti ini, ketika kita pandai-pandai memandai-mandaikan diri membuat kebijakan di sekolah, terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, nah itu resikonya adalah kepala sekolah gitu yang saya tidak kami hindari gitu. Jadi saya tetap mengikuti arahan dari pemerintah, apalagi kualitas udara itu kan kita tidak bisa menentukan ya, harus memang ada ahlinya. Jadi kalau seandainya sudah ada perintah boleh masuk, kita akan masuk. Jadi efektifnya seperti itu.
0: Meskipun di awal Bu Titi sampaikan, wah ini sudah langganan setiap tahun gitu ya.
2: Iya.
0: Tapi kalau menurut pribadi Bu Titi sendiri, aman gak sih sebenarnya anak-anak bisa sekolah lagi di sekolah gitu ya, belajar tatap muka gitu ya?
2: Sebenarnya kalau dia pakai masker itu aman sih menurut saya. Tapi kan anak-anak itu kan anak yang aktif, yang tidak bisa diam, gerah gitu ya. Nah itu yang bisa, yang kadang-kadang bikin anak-anak itu tidak mengikuti protokol kesehatannya. Nah ini yang gak mungkin juga satu guru misalkan harus memantau terus ketika di kelas itu anaknya harus pakai masker gitu. Sedangkan di SD 1 itu kan rata-rata 30 sampai bahkan ada yang 34 orang gitu. Nah itu kalau harus ngadepin anak itu harus apa kayak masker selalu gini-gini. itu malah jadi naik darah ini tuh.
0: Iya. Wah ini volume suaranya juga harus ditambah gitu ya, karena mengingatkan anak-anak apalagi sekolah dasar ya. Jadi harus ekstra gitu ya. Tapi kalau untuk amannya sebenarnya aman, tapi harus menggunakan ya protokol tadi, menggunakan masker lain sebagainya. Tapi tetap merujuk pada kebijakan ya, kebijakan pemerintah provinsi yang ketika memang disuruh libur atau belajar dari rumah ya belajar di rumah. Tapi pernah nggak kejadian Bu, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya ada apa? Dipandai-pandaikan gitu ya, karena mengingat efektivitasnya lebih efektif dibandingkan di rumah gitu ya, belajar di sekolahnya lebih efektif gitu. Pernah gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan?
2: Kalau untuk kabut asap ini kebetulan saya baru satu bulan ini di SD 1 ya. Ada mutasi. Sebelumnya saya di SD 22 Penyaladi. Nah kalau di SD 22 Penyaladi itu karena kondisi orang tuanya juga banyak di kebun, kemudian mereka juga lebih suka kalau anak-anaknya ke sekolah itu pernah kami satu hari itu mencoba gimana kalau masuk aja gitu. Karena memang benar-benar kalau libur full itu tidak dapat apa-apa gitu. Karena orang tua murid mereka juga banyak yang tidak punya HP. Nah itu yang jadi kendala kami waktu itu. Tapi kita coba satu hari, hasilnya juga kayaknya sama aja sih bang gitu. Masuk pun gurunya yang repot malahan kan. Jadi kayak penitipan penitipan jadinya gitu. Akhirnya saya rasa memang kita sebagai bawahan ya, kalau saya sebagai kepala sekolah kan bawahannya dari dinas pendidikan gitu, dari pemerintah daerah, memang sebaiknya sih kita tidak memandai-mandai diri karena resikonya banyak sekali gitu. Jadi ikuti aja aturan dan apa arahan dari pemerintah itu sih bang.
0: Sempat diterapkan gitu ya, sempat ayo deh coba masuk gitu ya, rupanya pada situasi tertentu seperti kabut asap gini ya sebenarnya sama aja gitu ya Bu ya, karena harus ada protokol, ada harus menggunakan masker lain sebagainya. Kalau efektifnya ya kurang lebih, karena ya itu tadi harus menerapkan penggunaan masker. Tidak semua anak-anak juga seneng pakai masker. Ada beberapa diantaranya gerah lain sebagainya. Saya juga kadang-kadang pakai masker agak sesak Bu. Sebenarnya kali ya, kalau setiap harinya harus pakai masker, wah ini bukannya tambah pelong tapi tambah sesak ini. Karena mungkin masing-masing orang ya pribadi kadang-kadang beda-beda dalam penggunaan protokol kesehatan. Terima kasih Bu Titi. Saya ke Bu Dini kembali. Bu Dini, apakah belajar dari rumah ini lebih aman menurut Bu Dini ini? Tetapi mengorbankan kualitas belajar.
1: Dilema juga ya, aman sih aman. Aman. Karena ya mengingat kesehatan anak juga, kalau mengingat kesehatan anak, aman belajar di rumah untuk saat ini. Ya mungkin kalau setelah ini, ya kayak kemarin itu kan udah ada mulai sekolah lagi, minggu lalu itu kan udah mulai sekolah lagi. Ya tetap, ya alhamdulillah tetap. Ya seperti kata Bu Titis tadi, anak-anak dari rumah mungkin kita wajibkan pakai masker nih dek. Sampai sekolah biasanya, sampai sekolah biasanya lanjut lagi nggak tahu pakai masker atau enggaknya. Biasa tergantung kawan-kawan nih kan. Kawan-kawannya nggak pakai masker, mereka buka ikut masker. Ya seperti kata Bu Titis tadi bilang juga. Jadi tambahan volume suara gurunya meningkat nih. Untuk bilang-bilang mereka kalau bisa sih ya pakai masker. Saya sih tetap kemarin pas sempat belajar di sekolah lagi, tatap muka lagi, saya bilang anak saya tetap menggunakan masker. Nah cuman realitanya ke sekolahnya, dari sekolahnya itu tetap memakai masker atau tidak, nah itu saya kurang tahu juga sih. Kalau amannya untuk sementara aman belajar di rumah sih.
0: Tapi
1: mengingat kesehatan,
0: kalau Bu Dini melihat perkembangan anak-anak nih, atau secara psikologis mereka gitu ya, kadang-kadang apakah mereka terlihat lebih murung kah, lebih ceria?
1: Anak saya sih biasa aja sih, ceria biasa sih aja. Tapi kayaknya lebih enak di sekolah kayaknya mas.
0: Mungkin ketemu banyak teman-teman ya.
1: Iya, ketemu dengan kawan-kawannya itu kan. Jadi lagi pula jarak sekolah sama rumah saya pun enggak jauh. Anak dekat. Cuma jalan kaki, enggak saya antar kan. Dia jalan kaki ke sekolah. Jadi tuh kalau pergi sekolah tuh kayaknya senang ya gitu. Ini kan kalau ini kayaknya senangnya bangunnya telat gitu aja.
0: Jadi enggak harus bangun telat, cepat gitu ya. Tapi biasa aja lah. Tapi artinya tidak ada perbedaannya signifikan terhadap anak-anak itu sendiri. Mentalnya sih juga sebenarnya tidak berimbas gitu ya. Ada plus minusnya ketika mereka bisa sedikit agak molor gitu ya. Kayaknya bangun tidur itu kalau dibangunin memang terasa. Siapa saja itu kalau dibangunin pasti akan terasa ada apa sih, semacam tantangan gitulah ya. Saya pikir anak-anak juga seperti itu gitu ya. Dan ketika ada belajar dari rumah kan, mereka mungkin punya waktu free lah. Seharusnya berangkat ke rumah dengan space waktu, tapi dari rumah mereka bisa lebih longgar sedikit waktunya. Nah itu A plus minusnya seperti itu. Terima kasih Bu. Bu Dini. Saya ke Bu Titis kembali. Bu Titis, apakah kabut asap ini berisiko membuat ketertinggalan belajar ini, belajar mengajar ini semakin besar ini?
2: Saya belum bisa memastikan dengan berapa persen nanti ketertinggalannya. Akan tetapi kalau tadi kita sesuai SOP, sesuai dengan arahan dari dinas gitu ya, dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap guru, insya Allah sih tidak terlalu besar, Pak, Bang.
0: Ketertinggalan memang, modulnya ya?
2: Iya, karena kita tetap sesuai dengan jadwal, kemudian kita evaluasi, kita beri umpan balik gitu. Kayak kemarin ini kan kebetulan saya juga pas mengajar di kelas 6 gitu ya, karena ada mutasi gurunya, jadi kekosongan ini saya handle gitu untuk sementara. Jadi benar-benar saya merasakan bahwa pagi-pagi saya harus malamnya saya harus menyiapkan materi, kemudian pagi saya sapa anak-anak, kesiapan belajarnya saya lihat dulu, saya juga menyampaikan ke anak-anak supaya tetap mandi dan sarapan. Jadi intinya walaupun di rumah kita itu tetap seperti belajar seperti di sekolah gitu loh. Pagi harus bangun, jam 7 udah saya teng-teng, ayo bangun, siapin belajar, silahkan mandi dan sarapan. Baru nanti ketika kita daring menggunakan Zoom, baru mereka benar-benar belajarnya. Nah, seandainya terus nanti kan ada umpan balik ya, kayak kemarin sempat kita kasih tugas untuk kayak pembuatan surat pribadi gitu ya, itu anak-anak tulisannya masih kurang rapi, terus huruf kapitalnya masih ada yang besar kecil di awal dan sebagainya. Nah itu kita kasih umpan balik ke masing-masing anak. Jadi seandainya setiap guru seperti itu, menjalankan tugasnya sesuai tupoksi, kemudian bertanggung jawab atas tidak hanya sekedar kasih tugas habis itu tidak dikoreksi, tidak ada umpan balik. Nah itu yang mungkin bisa turun gitu. Tapi seandainya gurunya profesional dengan tugasnya, insya Allah tidak akan terlalu jauh lah penurunannya.
0: Ada penurunan tapi tidak terlalu jauh.
2: Iya.
0: Karena proses belajar mengajarnya juga hampir sama diterapkan. Ketika mereka harus absen, ketika mereka harus mengerjakan tugas, itu hampir sama dilakukan di sekolah juga. Cuma bedanya tidak tatap muka. Saya pikir begitu ya, Bu Yatis ya.
2: Iya.
0: Hampir hampir tidak ada perbedaan seperti itu. Nah, kalau untuk ketertinggalan, mungkin ada ketinggalan tapi tidak terlalu jauh. Mungkin ya sedikit ya.
2: Ada satu lagi, Bang. Jadi untuk BDR kita tidak bisa full. Misalkan kalau satu hari itu jadwalnya ada 4 mata pelajaran misalkan ya. Nah, 4 mata pelajaran itu kalau di tatap muka kan enak ya. Berapa JP berhenti lalu nyambung pelajaran lain. Nah, untuk BDR ini agak susah kalau kita terapkan. Misalkan satu hari itu ada 4 mata pelajaran, dan anak-anak kita terapkan harus mengerjakan tugas dari 4 mata pelajaran tersebut gitu. Nah, jadi kalau di saya itu saya kasih keringanan bagi guru dan murid gitu ya. Misalkan ada 4 mata pelajaran, boleh satu hari itu 2 saja gitu. 2 atau 3. Jadi kita tidak memberatkan orang tua juga, dan anak-anak pun saya rasa kalau terlalu banyak tugas itu malah tidak bermakna gitu.
0: Mumet ya.
2: Ya, malah jadi kesannya dia marah-marah di rumah, kemudian emosinya timbul dan sebagainya. Nanti lah itu kelahi sama orang tua dan sebagainya. Biasanya mamanya, ayo cepat. Tapi anaknya, ini belum selesai ma, udah ada tugas lagi. Belum besok seperti itu lagi. Dan saya rasa gurunya juga mengoreksi itu bukan hal yang mudah ya. Kalau ngasih tugas gampang, kasih tugas selesai. Ngoreksinya ini yang paling sulit gitu.
0: Harus nunggu lagi itu, ya Bu ya.
2: Iya, nah itu Bang. Jadi kalau tadi Abang tanya mungkin kualitas menurunnya atau ketertinggalannya, nah di situ. Karena kita menerapkan jadwalnya itu bisa agak dikurangi sedikit gitu.
0: Tapi tidak terlalu mempengaruhi proses belajarnya sebenarnya Bu ya. Jadi ini masih bisa dilakukan. Tapi sedetail ini para guru ini memikirkan apa mental si anak juga. Apabila terlalu banyak dikasih tugas juga bukannya malah masuk, ini malah mental, malah menimbulkan apa ya, ketakutan, kekhawatiran sendiri bagi anak-anak. Wah, ini tugas ini belum selesai, sementara harus ngerjakan tugas baru lagi. Nah, otomatis anak-anak kan tentu nanyanya ke orang tua, Bu, bagaimana nih tugasnya begini, begini, begini, gitu ya. Nah, kalau orang tuanya ada di rumah, kalau seperti Ibu Dini harus paginya berangkat, ya sorenya baru pulang, kan repot. Ini juga dipikirkan secara keseluruhan oleh guru dalam daring ini, Bu, ya?
2: Iya. Saya punya pengalaman pribadi ya. Anak saya 2 orang itu laki-laki, itu tidak suka membaca. Tidak suka membaca. Jadi ketika dia dapat tugas membaca dari gurunya, itu pasti pakai drama Korea yang drama sampai berguling-guling. Nah, itu jadi saya sebagai pendidik juga memikirkan seperti itu dari pengalaman pribadi ketika saya menghadapi anak saya yang daring gitu ya. Ketika dikasih tugas, biasanya kan di grup ini baca halaman sekian sampai sekian, habis itu kerjakan tugas dari sekian halaman sekian sampai sekian. Itu tuh udah saya nggak mau baca, malas gini. Nah, itu udah drama duluan gitu. Biasanya kita sebagai orang tua nih harus punya strategi kan. Makanya kalau di dunia pendidikan itu ada psikologi pendidikan, bagaimana sih seorang guru itu bisa memahami dan berempati kepada murid gitu. Makanya nggak bisa nih langsung blek blek blek kasih tugas blek blek blek banyak gitu. Itu nanti pengaruhnya stres semua itu. Gurunya stres. Ya, pertama gurunya stres ngoreksi, anaknya stres kebanyakan karena tidak semuanya enjoy gitu ya. Terus orang tuanya juga bisa stres marah-marahin anaknya yang nggak mau belajar dan sebagainya.
0: Baik, tapi Bu Titi sedikit, apakah semua guru profesional seperti itu, Bu?
2: Kalau seharusnya iya, karena memang setiap guru sekarang harus diwajibkan untuk mengikuti pelatihan pengambilan sertifikasi untuk keprofesional. Jadi guru tidak layak mengajar ketika dia belum punya sertifikat pendidik.
0: Ada standarnya ya, Bu ya?
2: Ya, ada standarnya. Nah, di dalam sertifikasi pendidik yang dibilangnya guru itu profesional, itu ada belajar tentang psikologi pendidikan, kemudian bagaimana merancang pembelajaran gitu.
0: Baik, wow, luar biasa Ibu Titis, terima kasih. Saya ke Bu Dini. Bu Dini, menurut Bu Dini sendiri gitu ya, apa yang memang paling dibutuhkan anak-anak agar tetap belajar efektif di tengah kabut asap ini?
1: Kalau menurut saya sih untuk sekarang ya, di SD1 apalagi sekarang udah menerapkan media belajar online, jadi anak-anak bisa bertatap muka langsung ya, walau tidak secara online lah ya, walau tidak secara langsung, paling tidak setidaknya tuh ada komunikasi lah antara guru dan muridnya ya, walaupun lewat Zoom atau Google Meet. Itu aja sih. Tapi sebaliknya kalau minusnya ya menghabiskan kuota yang ya lumayan lah kan, kalau Zoom dan sebagainya itu. Tapi mungkin apa, bagi sebagian besar sih mungkin terasa berat ya, bagi sebagian besar orang tua itu aja sih.
0: Pengeluaran lagi gitu ya. Ini bukan, ini
1: harusnya efisiensi jadi bertambah.
0: Bukan pada orang tua saja, tapi pada guru juga kayaknya berimbas, karena mereka kalau misalkan dari rumah, artinya mereka harus menyediakan kuota sendiri. Saya pikir begitu ya.
1: Iya benar.
0: Baik. Bu Dini, terima kasih. Bu Titis, sedikit Bu Titis, apakah memang harus senyum menghadapi hal ini gitu ya, ketika kuota juga, karena biasanya kalau kan sudah ada target-target ya, wah ini bulan ini sekian sekian sekian, harus pengeluaran lagi nih bertambah gitu ya. Nah, ini seperti apa gini, para guru juga mensiasatinya gitu ya. Ya kak, harus ke sekolah, mungkin di sekolah ada, tapi saya pikir tidak semua sekolah juga ada wifi-nya gitu ya.
2: Oke, jadi ini nanti akan kami evaluasi Bang, untuk keterkaitan daring, karena saya meyakini bahwa tidak semua orang tua itu bisa menyediakan wifi dan kuota tadi. Itu yeah. saya paham sekali. Karena dulu masa pandemi, anak saya 3, semuanya daring pakai Zoom, itu 1 bulan bisa hanya untuk kuota itu bisa 500.000, itu setengah bulan. Itu pernah saya mengalami itu. Nah, jadi mungkin nanti setelah kami evaluasi apakah dalam 1 minggu hanya beberapa kali nge-zoom pakai daring, dan selanjutnya hanya melalui grup, atau nanti dari masukan dari orang tua akan seperti apa, itu akan kita berikan semacam saran lah, semacam umpan balik lah nanti dari orang tua, apakah kita menerima saran dan kritik dari orang tua untuk efektivitas BDR kita.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Baik, Bu Dini, terima kasih. Saya ke Bu Dini. Bu Dini, apa harapan barangkali atau pesan yang ingin disampaikan? Kita sudah di ujung acara. Silakan Bu Dini.
1: Kalau pesannya sih ya berharap semoga kabut asap cepat selesailah di Kalimantan Barat ini, terutama di Sanggau. Kasihan anak-anak ya, udah ada yang batuk, pilek, demam. Ya kita berharap semoga cuaca kembali pulih lagi, itu aja sih.
0: Amin. Baik, terima kasih Bu Titis. Singkat saja Bu Titis, ada pesan yang ingin disampaikan, silakan.
2: Baik, pesan saya bagi semuanya, terutama bagi orang tua murid di SD 1 maupun orang tua murid di seluruh Kabupaten Sanggau, kabut asap ini kan tidak kita inginkan gitu. Makanya mari kita bersama-sama bekerja sama untuk kebaikan kita semua, terutama untuk anak-anak kita. Bekerja sama dengan pihak sekolah, jangan saling menyalahkan, dan silahkan memberikan kritik dan saran evaluasi terhadap BDR ini dengan baik, dan kita menerima apa yang sudah menjadi keputusan dari pemerintah. Mungkin itu saja, Bang.
0: Ya, baik. Terima kasih. Bu Titis, terima kasih. Artinya ya menjadi harapan dari para guru, kemudian sebaliknya para orang tua murid ya, untuk bagaimana agar kabut asapnya cepat hilang dulu deh gitu ya. Tapi kalau untuk pembelajarannya semua mendukung ya, orang tua juga mendukung, kemudian para guru juga mendukung dengan tantangan-tantangan tersendiri agar proses belajar mengajar, agar anak-anak juga tidak ketinggalan ya karena faktor cuaca lain sebagainya, sehingga mereka juga dapat mendapatkan ilmu pembelajaran dari sekolah masing-masing. Menjadi tantangan tersendiri, tapi yang utama adalah semoga bapak ibu gurunya juga sehat, orang tuanya juga sehat, bisa mengawasi juga anak-anaknya sehingga juga proses belajar mengajar meskipun dari rumah atau daring ya bisa dilaksanakan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Bu Titis atas waktunya dan penjelasannya, semoga menjadi dedikasi bagi seluruh orang tua murid juga. Bu Titis, terima kasih Bu Dini sudah berbagi cerita juga apa yang harus dilakukan para orang tua gitu ya. Ada gambaran-gambaran harus memantau WhatsApp ya, harus sedia ada WhatsApp yang memang harus dipantau terus, kemudian mengingatkan lagi anak-anak mungkin tugas-tugasnya belum kelar, belum diselesaikan, bisa dibantu dan dikerjakan. Ini partisipasi dari orang tua juga, karena kita tidak belajar dari rumah tatap muka tatap mata, tapi dari rumah bisa dipantau juga dengan media sosial untuk memantau perkembangan belajar dari rumah atau BDR ini. Terima kasih, semoga kabutnya cepat kelar, jadi proses belajar mengajarnya juga bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Bu Titis, terima kasih. Bu Dini, terima kasih. Sampai bertemu lain waktu, lain kesempatan. Nanti melihat perkembangannya kita bisa bincang-bincang lagi Bu Titis, Bu Dini ya.
2: Siap. Kita tunggu undangannya lagi.
0: Baik. Terima kasih. Sekali lagi sampai di sini mendengar kami hadirkan efektivitas belajar dari rumah saat kabut asap, Sanggau menyapa RRI Sanggau edisi hari ini. Kami sudah bersama Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Sanggau, Ibu Titis Kartikawati, dan kami juga bersama salah satu orang tua murid ya, Ibu Dini Handayani. Sampai di sini kami hadirkan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami akan hadirkan Halo RRI selanjutnya jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih okay. Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya Barat umumnya memasang cincin di jari manis tepat Dan di tangan kiri, di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Oleh karena itulah kami, wakil pemerintah, berharap keputusan ini...
5: Ada info heboh di grup WA.
4: Jalan keluar.
5: Viral juga di media sosial.
4: Semuanya.
5: Tapi bener gak sih?
6: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menerapkan darurat operasi militer DOM di Provinsi Aceh mulai 1 September 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari kompas.com melalui Kepala Pusat Penerangan Kapuspem TNI Muhammad Nas menyebut unggahan itu adalah hoax yang menegaskan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026. Yang menghimbau masyarakat tidak terprovokasi dengan unggahan palsu yang beredar di media sosial tersebut. Lebih lanjut, pemimpin redaksi kompas.com, Amir Sodikin, juga menegaskan medianya tidak pernah menerbitkan artikel mengenai penetapan DOM di Aceh pada 1 September 2026. Ia menjelaskan unggahan itu merupakan hasil rekayasa sebab karakter visual dan editorial dalam unggahan itu berbeda dengan karakteristik pemberitaan di kompas.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

0: jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba, ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba, tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Ah, jadi gok balapangan, yuk ke nomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau. Saudara pendengar, berjumpa kembali di Halo RRI edisi hari ini. Dan kami menyapa Anda pendengar dimanapun saja Anda berada, khususnya Anda yang ada di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Kita jumpa kembali, senang sekali tentu hari ini bisa hadir kembali ya, menemani Anda di Halo RRI edisi hari ini. Dan edisi Senin 24 Agustus 2026 ini, Anda bisa kembali sampaikan keluhan-keluhan Anda ya, baik itu sarana publik atau fasilitas umum atau berbagai keluhan lainnya yang bisa Anda utarakan bersama kami atau sampaikan bersama kami. Dan tim pada pagi hari ini tentu akan mencoba ya untuk mengkonfirmasi keluhan Anda ke narasumber yang kompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda. Saya Okrin, ada Bung Andri di operator studio, Suherman di MCR, juga seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya. Ada Bung Dwi juga ya, yang bertugas pada pagi hari ini menemani Anda. Ya, nanti jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di Halo RRI edisi hari ini, kami seperti biasa buka atensi untuk Anda bisa bergabung di 085753810365 atau di WhatsApp kami 08115756494. Anda bisa bergabung, sampaikan keluhan-keluhan Anda pagi hari ini. Dan melihat kondisi cuaca yang masih berkabut ya, tidak menutup kemungkinan ya untuk berbagai aktivitas juga mungkin ya sedikit diminimalisir ya, sehingga juga untuk menjaga agar kesehatan tetap prima, sehingga juga berbagai aktivitas bisa berjalan dengan baik ya. Anda bisa bergabung, sampaikan bersama kami di line telepon, juga via WhatsApp Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami hadir kembali menemani Anda ya. Dan pendengar ya, untuk sesi Halo RRI edisi hari ini ya, mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin saya sampaikan, mungkin terkait infrastruktur juga ya, terkait listrik atau kondisi air ya, atau akses internet lain sebagainya, macam-macam ya. Jadi Anda bisa sampaikan bersama kami. Yang penting apa yang Anda sampaikan adalah benar adanya ya, tidak dibuat-buat atau tidak hoax ya, sehingga kami lebih mudah untuk mengkonfirmasi ke narasumber terkait dengan keluhan-keluhan Anda. Ya, kami juga menyapa Anda pendengar yang sudah biasa menyampaikan keluhan Anda di sesi Halo RRI ya. Selamat pagi semuanya. Semoga tetap sehat ya di musim yang tidak menentu saat ini, dan tetap jaga kesehatan ya, terutama konsumsi air putih yang cukup ya, karena memang musim panas ini dehidrasi ya, ini paling rentan, paling mudah ya. Jadi tidak ada salahnya untuk banyak ya untuk mengkonsumsi air putih ya. Jadi yang biasanya mungkin 8 gelas per hari atau setiap hari, bisa ditambah ya, ditambah 1 atau 2 gelas lagi ya, bisa jadi 10 gelas gitu ya. Karena memang cuacanya cukup panas, jadi kelenjar keringat juga cukup banyak biasanya ya. Tanpa beraktivitas juga keringat bisa banyak keluar gitu ya. Jadi asupan air ini bisa menjadi penting ya untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh di dalam tubuh gitu ya. Jadi silakan di line telepon ya, kami tunggu ya kebersamaan kita jelang pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat di Halo RRI ya. Dan kalau biasanya mungkin ada teman-teman bertanya juga, biasanya berdua nih Bang Krin, tapi pagi ini RRI Sanggau hanya sendiri ya. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami. Dan untuk cuaca ini sudah kembali kembali bersahabat ya. Meskipun tadi pagi kalau di kawasan Sabang Merah Sanggau ini cuacanya tampak mendung-mendung berkabut gitu ya. Tapi ini sudah mulai terang ya, ada cahaya matahari juga. Namun bagaimana untuk Anda yang mungkin tidak tahan debu, asap lain sebagainya, bisa gunakan masker ya. Kemudian standar masker ya, bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan Anda gitu ya. Kemudian juga kondisi jalanan ya, apalagi Anda yang mungkin setiap harinya harus menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju ke tempat kerja Anda gitu ya, apalagi menggunakan kendaraan roda 2. Nah, ini menjadi perhatian khusus gitu ya, agar tetap menggunakan masker untuk menghindari kabut asap yang memang sangat pekat ya. Kemudian kalau untuk jarak pandang ini juga sangat berpengaruh. Contohnya kalau kita lihat saja di malam hari gitu ya. Nah, jarak pandang kan sangat dekat ya, sangat pendek. Jadi ini menjadi perhatian agar bisa mengurangi laju dari kecepatan kendaraan ya, antisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Atau mungkin ada keluhan-keluhan lainnya terkait dengan lampu penerangan ya, ataupun kondisi air di Sanggau ini apa ya. Kalau kita lihat ya, karena di beberapa depot penjualan air minum ya, itu juga ada beberapa yang memang sumber airnya tuh ngambil dari Skadau gitu ya. Nah, ada biaya distribusi di situ sehingga menyebabkan harga per galon itu juga mengalami kenaikan karena jauhnya jarak distribusi pengambilan sumber air, sumber mata air tersebut gitu ya. Nah, ini juga terjadi saat ini di wilayah perbatasan wilayah Kabupaten Sanggau ya. Nah, harga bervariasi tentu ya, tergantung dari kualitas air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, bagaimana kondisi air sumur untuk masyarakat Sanggau yang mungkin kalau di Sabang Merah ini kan cukup tinggi ya. Jadi masyarakat juga memanfaatkan mata air sumur gitu ya. Nah, bagaimana kondisinya sekarang? Apakah memang sudah sangat mengering ya? Apalagi memang tidak ada hujan sama sekali ya. Apabila memang ada hujan, tentu kondisi air sumur juga masih cukup ya, bisa ditampung atau kondisi airnya bisa meningkat gitu ya dibandingkan apabila tidak apa namanya tidak ada hujan sama sekali ya. Silakan, masih kami tunggu di layanan telepon ya ataupun via WhatsApp kami untuk Anda bisa bergabung untuk sampaikan keluhan-keluhan Anda di pagi hari ini bersama kami RRI Sanggau ya di 97 MHz. Kami juga menyapa Anda pendengar yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Pelan-pelan saja ya, seperti lagunya Kotak ya kalau nggak salah ya. Ya, pelan-pelan saja. Artinya apa sih? Alon-alon asal kelakon ya. Banyak pepatah mengatakan pelan-pelan yang penting selamat gitu ya. Pelan-pelan saja. Kemudian juga untuk Anda yang mungkin di rumah ya, apalagi memantau mungkin proses belajar mengajar, belajar dari rumah. BDR ya. Ini juga diterapkan di masing-masing sekolah karena memang kondisi kabut asap sehingga juga kebijakan pemerintah untuk menerapkan belajar dari rumah ini ya. Selamat mengikuti pembelajarannya gitu ya. Ini para orang tua juga andil ya, ambil bagian juga ya. Karena tadi sempat kami perbincangkan di dialog pagi kami yaitu bagaimana orang tua ini juga masuk dalam grup ya, grup WhatsApp, ada grup yang memang untuk tugas anak-anak bisa memonitor gitu ya. Kemudian ada grup yang dikhususkan untuk para orang tua dan guru saja, yaitu untuk mungkin anak-anak ada yang belum paham lain sebagainya ya, untuk tugas lain sebagainya nih, orang tua, para orang tua juga bisa apa namanya berpartisipasi untuk menyampaikan apa saja tugasnya kepada anak-anak mereka ya. Nah, mengenai efektivitasnya cukup efektif ya, namun dibandingkan dengan tatap muka ya tentu ada perbedaan begitu ya ketika penerimaan pembelajaran yang dilakukan tatap muka dan juga melalui daring. Baik, setelah mendengar kami akan kembali saat lagi tetap di 97 FM ya. Kami masih tunggu atensi Anda bisa bergabung sampaikan keluhan-keluhan Anda. 97 FM RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.
4: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda, tapi tujuannya tetap sama.
5: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
4: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
5: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
4: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih di Halo RRI edisi hari ini ya. Kami masih tunggu atensi Anda untuk bisa bergabung bersama kami ya edisi hari ini ya. Kita masih di Halo RRI, saat ini sudah pukul 9:25 waktu Indonesia Barat ya di studio kami. Jadi Anda masih bisa sampaikan ya keluhan-keluhan Anda di line telepon 0857538103 65, atau di WhatsApp kami 0811575494 ya. Dan mungkin ada fasilitas publik ya yang ingin Anda keluhkan ya, mungkin kondisi pipanisasi atau kondisi listrik atau apapun ya, bisa Anda sampaikan bersama kami pagi hari ini. Kami masih tunggu untuk Anda bisa sampaikan ya kondisi Anda, ataupun sekedar menyampaikan informasi yang ada di sekitar Anda gitu ya. Mungkin ada informasi-informasi yang menarik yang dirasa meresahkan gitu ya, atau informasi-informasi positif lainnya ya, atau terkait dengan kekeringan apakah memang berdampak juga gitu ya. Kemudian juga di samping cuaca yang panas seperti saat ini gitu ya, apakah ada memang situasi yang dimanfaatkan masyarakat sehingga membuahkan pundi-pundi putaran ekonomi di situ ya. Nah, Anda juga bisa sampaikan bersama kami. Mungkin ada peluang-peluang yang ingin Anda utarakan juga bersama kami, silakan ya. Masih kami buka di 0857538103 65. Kami juga menyapa Anda yang khususnya ada di wilayah perbatasan ya, yang juga monitor kami di 97 FM, baik itu di Kecamatan Entikong atau Sukayam, ataupun Anda yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya ya, dan Anda yang mungkin ada di beberapa kabupaten lainnya, landak ataupun kabupaten Skadau ya. Anda bisa sampaikan juga bersama kami keluhan-keluhan Anda gitu ya. Biasanya terkait dengan infrastruktur gitu ya, kemudian listrik gitu ya, karena beberapa daerah ya kita lihat masih ada yang blank spot juga jaringan gitu ya. Nah, di mana tempatnya kita coba konfirmasi ya, sejauh mana progresnya, kemudian juga sampai di mana pengerjaannya, biasa seperti itu ya. Kita coba konfirmasi ke narasumber yang kompeten untuk menjawab keluhan-keluhan Anda gitu ya. Dan pendengar, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ya, tentu mengawali berbagai kegiatan-kegiatan Anda mungkin dengan sarapan pagi atau Anda tidak dapat pantang dengan kopi, sambil ngopi kayaknya pas ya, menikmati berbagai agar fight lah, siap untuk menghadapi aktivitas Anda gitu ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri di musim kabut seperti ini, harus melakukan aktivitas di luar ya. Karena kalau kita lihat abang-abang pengantar paket kan, ini juga tugasnya semakin berat gitu ya, ketika ada kabut asap gitu ya, karena setiap harinya mereka harus mengantarkan paket dan harus menggunakan kendaraan gitu ya, kendaraan bermotor gitu ya. Dan juga potensi efek dari kabut asap juga semakin besar sebenarnya ya. Namun mudah-mudahan bisa disiasati dengan baik ya, sehingga tidak begitu berdampak ya pada kondisi kesehatan ya, untuk berbagai aktivitas yang memang dilakukan di luar rumah ya. Baik, kita masih di Halo RRI ya edisi hari ini ya. Kami juga masih menemani Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat beraktivitas Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang berkutat dengan aktivitas rutinitas Anda ya. Selamat bekerja ya, ataupun Anda yang mungkin memanfaatkan waktu luang Anda di rumah dengan berbagai kegiatan-kegiatan, misalnya ada dekorasi khusus di rumah mungkin ya, atau sekedar merapikan tempat ini Anda, tempat kamar mandi ya, atau merapikan kamar tidur dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dilakukan gitu ya, memanfaatkan waktu yang ada daripada diam gitu ya, daripada santai. Tapi kalau semuanya sudah dikerjakan dengan baik, tentu bisa untuk menikmati indahnya pagi ini.

0: gitu ya. Apapun itu ya, meskipun sedikit berkabut tapi harus dinikmati dan harus disyukuri, saya pikir begitu ya. Tapi mungkin Anda ada pandangan lain Anda ya terkait dengan cuaca panas ya. Kalau prediksi BMKG gitu ya, wilayah timur Sanggau, wilayah timur Kalimantan Barat ya, di wilayah Sanggau akan ada hujan prediksinya di hari ini gitu ya. Tapi nggak tahu nanti di titik-titiknya lagi gitu ya, apakah di kecamatan Entikong kah, kecamatan Sekayam kah, atau kecamatan lainnya ya, karena tidak semuanya merata begitu ya. Nah ini juga menjadi perhatian gitu ya, karena biasanya kalau cuaca kemarau panjang gitu ya, nah apabila terjadi hujan nggak usah lama, 2 hari aja siang malam hujan gitu ya, dan intensitasnya cukup lebat atau sedang gitu ya, ini berpotensi juga menyebabkan adanya genangan air atau banjir. Nah ini juga menjadi perhatian gitu ya, wanti-wanti gitu ya. Karena kalau kita ketahui saat ini hutan kita sudah mulai gersang ya, tanpa harus menutup mata karena beralih ke perkebunan yang saat ini tengah digenjot juga oleh masyarakat ya, seperti sawit ya atau perkebunan lainnya yang memang memaksa untuk membuka lahan-lahan tersebut ya. Kemudian ini juga pasti ada perubahan ya yang terjadi di kondisi alam gitu ya, yang ya tentu akan kita rasakan, akan kita terima begitu ya bersama-sama karena perubahan ya. Contohkan saja misalnya wilayah perkotaan, wilayah desa atau wilayah kecamatan yang menjadi wilayah wilayah perkotaan, jadi ada pembangunan-pembangunan di sana, otomatis hutannya akan akan berkurang gitu ya. Nah penyerapan air, netralisir karbon di CO2 ya atau dioksida ini juga berpengaruh terhadap beberapa hal lainnya, terhadap kehidupan hayati ya, terhadap ekosistem yang ada di dalamnya termasuk manusia, hewan lain sebagainya ya. Nah ini akan berpengaruh secara otomatis begitu ya. Cuma besar atau kecilnya dampaknya ya, tentu ini akan sesuai dengan apa yang telah berlangsung gitu ya. Nah baik, kami ucapkan juga selamat pagi ya untuk pendengar semua yang selalu setia ya bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Kami akan kembali saat lagi, tetap di Halo RRI bersama kami ya, Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Korannya. Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
2: Punya suara yang keren? Percaya diri tampil di atas panggung? Ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong, @RRI_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
2: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawan jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu, Sophie Novindri. Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa Dia Kembali Mahal Ini. Kategori pop daerah, Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, mungkin sampai di sini kami bisa menemani Anda di Halo RRI edisi hari ini ya. Untuk Anda selalu setia, mungkin keluhan-keluhan Anda lainnya bisa Anda sampaikan di nanti hari Rabu ya, karena kami hadir menemani Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat itu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap jaga kesehatan di musim kemarau saat ini. Konsumsi air putih yang cukup ya untuk menghindari Anda dari namanya dehidrasi. Dan saudara pendengar, terima kasih juga untuk Anda selalu setia bersama kami di 97 FM ataupun Anda yang monitor kami melalui streaming kami di rd.co.id. Dan pendengar, sekaligus menuntaskan pula kebersamaan kita di Sanggau Pagi ini di hari ini. Selanjutnya bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau Siang ini nanti jalan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Ukrin pamit dari pendengaran Anda. Sampai jumpa.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara za terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

0: Oleh karena itulah kami mewakil pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
5: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
4: Lelah Hati, Tito Aditya.
6: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta. Membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana. Soal

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita. Susah melupakanmu Sophie Novindri.
5: Meski

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya beda bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
4: Au deh, tahu bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
5: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
6: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
8: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
12: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabul ini.
15: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
16: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok Radio Din. Ngoping, bodabul, wa RRI Sangau ngan entikong.
17: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
18: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
19: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia, Sanggau.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Kembali menyapa Anda di wilayah Sabang Merah dan sekitarnya. Masih bersama saya, Jackie di meja share beserta kru yang bertugas di Sanggau siang ini akan menyajikan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nantinya. Namun pendengar, sebelum kita mendengarkan beberapa informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda, kita akan kembali dengan dua lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda menikmati suasana di Sanggau dan sekitarnya saat ini, walaupun cuaca di luar sana yang tidak begitu mendukung untuk beraktivitas di luar sana, dan kurangi itu yang pastinya untuk beraktivitas karena cuaca tidak seperti yang kita lakukan atau aktivitas di luar sana dengan udara yang segar, tapi sekarang ini kebalikan begitu. Jadi kurangi dan diperbanyak untuk mengkonsumsi air putih, itu yang pastinya. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, berutang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tia!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
6: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh. Tawa bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yuk jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Baik, Anda masih bersama kami peringkat di mana untuk informasi yang berikutnya terkait dengan Disbunang Sanggau. Kabupaten Sanggau mulai menyiapkan pasokan telur dan daging untuk bazar menjelang Natal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Disbunang Sanggau, Ambius Antun, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pelaku usaha untuk memastikan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Kata Antun, bazar tersebut disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama perayaan Natal. Ia menyebut komoditas yang disiapkan mencakup telur dan daging dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan daging babi. Informasi ini juga pendengar Anda bisa kunjungi di portal berita kami rri.co.id.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
7: Ada info heboh di grup WA.
6: Jalan keluar.
7: Viral juga di media sosial.
6: Semuanya.
7: Tapi benar nggak sih?
8: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Baik, Anda masih bersama kami peringat di mana Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marcelinus mendorong pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi efisiensi anggaran. Dan selain itu, ia juga mendorong perusahaan yang berinvestasi di Sanggau ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan ataupun CSR. Dan selain mengandalkan dukungan perusahaan, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pendapatan asli daerah ataupun PAD Kabupaten Sanggau. Informasi ini juga pendengar menyukupkan di musik dan informasi. Berikutnya menjelang pukul 11 kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti warta berita ataupun dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.

0: Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami, Afriani Respati, yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: Kuiper, no space for the Kuiper. Can he pick the cross? It is a good cross. Go, it's 3-0! Hitchwood there!
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol De Kuiper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinsel-Wood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang De Kuiper ke arahnya. Hinsel-Wood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinsel-Wood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua, menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinsel-Wood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik, mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we score at the end, no, probably you have.
2: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukkan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari asis Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: Easy follows and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu, striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start, 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna, 5 gol tercipta, tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Ia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, if you don't have that kind of awareness.
0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
6: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
7: Ya, baik, pendengar. Ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jadi di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan sejenak.
8: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
9: Oh ya. 41 juta.
8: Kita. Sudah siram.
9: Hanya dengan 5 heli.
8: 5 heli. Iya.
9: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan dari komputer otonomi.
8: Kemarin iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutlah yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkomitmen apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena kabut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Oh, sekat air, sekat kanal. Dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
9: Berapa alat?
8: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
9: eskavator itu tidak terlalu besar.
8: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga, terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan, 2 helikopter untuk waterbombing, tambahan untuk siap.
9: Jadi 5, tambah 2.
8: Siap.
9: Tadi juga, itu terkendali.
8: Makin banyak, semakin kontrol.
9: Cuma teknologi, harus cek mulai panggil.
8: Ya.
9: Dan cek kalau paling mana dibutuh. Aku alihkan ke paling baru.
8: Siap. Siap.
9: Iya, mungkin OMC.
8: Kemudian
9: pesawat OMC dari udara kita. Awan bagus di sini.
8: Siap. Awan potensi uap air kadang bagus. Kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi
6: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing, dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutla di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutla di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutla di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutla. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Hang, Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalim Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cocisse di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol C. Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik untuk bermain seperti ini dan menerapkan pressing tinggi selama 90 menit. Kami seharusnya menjalani lebih banyak pertandingan di pramusim. Tentu saja, tahun depan kami akan memperbaiki hal tersebut dan meningkatkan performa beberapa pemain. Namun, kemenangan ini tetap bagus karena memberi kami kesempatan untuk bekerja dan berbenah sepanjang pekan.
0: Dengan hasil ini, AC Milan berada di posisi keempat klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 3 poin. Hasil pertandingan Liga Italia lainnya, Juventus menang 1-0 atas Frosinone, sementara Atalanta berhasil mengalahkan Sassuolo 2-1. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Perancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Fired up face. Arthur Fils meraih gelar ATP Masters 1000 perdananya setelah mengalahkan Francais Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Petenis Prancis itu menang 3 set, 6-3, 1-6, 6-0 untuk merebut gelar terbesar sepanjang karirnya. Fils tampil agresif sejak awal dan langsung unggul 3-0 serta mengamankan set pertama tanpa memberikan Tiafoe peluang break. Tiafoe kemudian bangkit pada set kedua.

0: Sakti Open setelah mengalahkan Jessica Pegula 6-2, 6-4 pagi tadi. Tenis Amerika Serikat itu menjadi juara untuk kedua kalinya setelah sebelumnya mengangkat trofi Cincinnati pada 2023. Gelar tersebut sekaligus menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Gauff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
1: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
0: I. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open dengan merebut gelar Masters 1000 pertama sekaligus pencapaian terbesar dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: Kabar terkini dari lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap McLaren mengungguli dua Mercedes, Kimi Antonelli dan Jorge Russell yang finish di posisi kedua dan ketiga. Balapan berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit, terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin, sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Dan pada kesempatan saat ini untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya di Bunut, maksudnya ya di Bunut ya, Sabang Merah, Bunut dan sekitarnya telah memasuki azan zuhur begitu. Maka dengan itu kami yang bertugas beserta kru dan pimpinan RRI Sanggau saat ini mengucapkan selamat menunaikan

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan, orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta sekaligus sedang diberi ujian. Tentu kalau diterima dengan sabar dan tawakal akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

mengendalikan emosi. Emosi dan perasaan akan bergolak dikarenakan dua hal, kegembiraan yang memuncak dan musibah yang berat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku melarang dua macam ucapan yang bodoh lagi tercela, keluhan tatkala mendapat nikmat dan umpatan tatkala mendapat musibah. Dan Allah berfirman, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Quran Surat Al-Hadid ayat 23. Maka dari itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kesabaran itu ada pada benturan yang pertama. Barang siapa mampu menguasai perasaannya dalam setiap peristiwa, baik yang memilukan dan juga menggembirakan, maka dialah orang yang sejatinya memiliki kekukuhan iman dan keteguhan keyakinan. Karena itu pula, ia akan memperoleh kebahagiaan dan kenikmatan dikarenakan keberhasilannya mengalahkan nafsunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang senang bergembira dan berbangga diri. Namun, menurut Allah, ketika ditimpa kesusahan, manusia mudah berkeluh kesah, dan ketika mendapatkan kebaikan, manusia sangat kikir. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hal ini karena merekalah orang-orang yang mampu berdiri seimbang di antara gelombang kesedihan dengan luapan kegembiraan yang tinggi. Dan mereka itulah yang akan senantiasa bersyukur dan bersabar tatkala berada dalam kesusahan.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program selanjutnya. Edisi siang ini kami kembali menemani orang dengar Anda dari Sabang Merah. Saat ini di FM 97 MHz. Dan untuk Anda yang monitor kami melalui RRI Antikong juga di FM 99.9 MHz, silakan merequest lagu-lagu kesayangan Anda, khususnya di program acara di Ragam Budaya saat ini di 0811575649. Kemudian di telepon ya, layanan telepon kami di 0857538103. Kita coba penelpon berikutnya, silakan untuk bergabung kembali. Halo, Ragam Budaya.
1: Siang, Ragam Budaya, Bung Ganteng.
0: Oke, baik. Terima kasih, Bung Lani.
1: Iya, ini kabut asapnya masih ada nih, Bung.
0: Oh, gitu. Sama, iya, di sini juga begitu.
1: Iya, inilah, Bung, mengganggu kesehatan kita, ya. Apalagi, Bung, memang harus hati-hati, harus pakai masker, gitu, ya.
0: Betul.
1: Iyalah, siap. Oke, Bung, kalau gitu, lagu mulai sampah, lah.
0: Apa tuh?
1: Betantang mate aja lah.
0: Betatap mata.
1: Betantang mate.
0: Betantang ya.
1: Betantang mate ya.
0: Betantang mate.
1: Mate deh kalau mulai sampai mate. Kalau mate Pontianak. Salamnya kita rangkul aja lah, rangkul pakai jabat Bung Ganteng selalu ya.
0: Oke.
1: Selamat pagi. Selamat siang.
0: Ayo. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Belum ngopi lagi ya. Yang berikutnya, halo.
2: Halo, Ragam Budaya, abangku, selamat siang.
0: Baik, terima kasih, Ragam Budaya juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bang Marcel di Meliau.
0: Abangku. Oh, Bang Marcel. Apa kabar nih, Bang Marcel? Gimana cuaca di sana?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat, Bang. Cuaca di sini sama seperti biasa.
0: Sama,
2: deh, Bang.
0: Begitu ya. Ini, aduh. Oke.
2: Minta lagunya ini, Bang.
0: Gini, Bang Marcel, habis lagu kami kalau dipinta terus nih.
2: Oh ya, Kak. Masih banyak lagunya, Bang. Nggak apa-apa lah. Waktunya aja nggak ada nanti. Lagu ini aja lah, Bang. Apa?
0: Apa tuh?
2: Geleng-geleng sapi aja lah.
0: Geleng-geleng sapi. Geleng-geleng sapi kah? Geleng-geleng kerbau.
2: Salamnya dirangkul aja, Bang. Ya, buat abangnya lagi bertugas. Selamat siang, Bang.
0: Oke.
2: Ragam Budaya.
0: Baik. Terima kasih. Dengan ini ya, apa namanya, Marcel di Meliau. Oke, kalau masih ada, masih ditunggu. Untuk Anda yang ingin bergabung seperti biasa, request lagu di program acara di Ragam Budaya. Kalau belum ada yang bergabung, oh ya, ada nih. Halo, Ragam Budaya.
3: Halo, selamat siang, Ragam Budaya. Selamat siang, Mbak
0: Miati. Baik, terima kasih. Apa kabar, Mbak Miati?
3: Alhamdulillah, sehat selalu, Bang Jeki.
0: Gimana nih cuaca?
3: Cuaca masih kabut sih, Bang Jeki, tapi nggak terlalu lagi.
0: Oh gitu?
3: Ya, lagi usaha air nih, Bang Jeki.
0: Ini rata-rata ya, semuanya kesusahan air begitu.
3: Tapi di rumah sih alhamdulillah
0: aman begitu.
3: Kecil masih ada di tempat gitu, Bang Jeki.
0: Ya. Oke, ya. Siap.
3: Kita dapat judul gak?
0: Judulnya apa nih?
3: Sambal kemangi aja, Bang Jeki. Sambal kemangi dari Rahayu Sabrina.
0: Sambal kemangi.
3: Iya.
0: Oke,
3: Oke, sambalnya dirangkul di sama setan petunjuk kembali. Nanti jumpa lagi di Prodangdut ya.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, Bang Jeki. Selamat siang. Semangat siang. Tuhan memberkati keluarga Bang Jeki.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Selamat siang. Selamat beristirahat. Baik, Mbak Miati di Sanggau. Terima kasih. Kalau di Antikong itu dengan Mbak Elsa tetangga juga. Kalau dengan Mbak Miati, kalau di Sanggau ini tetangga juga ini. Masih ditunggu, silakan di 0857 5381 0365. kemudian di SMS ataupun di WhatsApp kami 0811 5756 494. Kalau belum ada yang bergabung pendengar, kita tahan dulu, kita akan kembali berhibur dengan lagu yang sudah direquest dari pendengar kita untuk edisi pada siang ini. Kita kembali setelah yang satu ini.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik nggak itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokonanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar, silakan untuk bergabung kembali. Halo.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Bang Jeki.
0: Iya, selamat siang kembali juga. Apa kabar? Ini dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Perintis Bang Jeki.
0: Bang Eko ya?
1: Perintis. Iya, betul.
0: Bang Eko sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Bang Jeki gimana?
0: Sehat juga di sini. Sudah ngopi?
1: Iya.
0: Atau gimana?
1: Udah.
0: Oh, sudah.
1: Nunggu waktu mau turun kerja lagi nih, Bang.
0: Oh, gitu. Oke lah kalau begitu.
1: Jam-jam istirahat nih.
0: Betul.
1: Bang Eko mau rilis lagu Darah Padang, Bang ya.
0: Judulnya apa?
1: Judulnya Menunggu Janji dari Andra Respati ya.
0: Menunggu Janji. Itu lagu daerah ya?
1: Menunggu Janji dari Andra Respati. Ini lagu Padang nih, Bang.
0: Menunggu Janji
1: dari Andra Respati.
0: Andra Respati. Lagu Padang, lagu Padang pula. Lagu daerah kan nih?
1: Lagu daerah udah sering di request, Bang.
0: Oh gitu, oke lah, sip.
1: Sering sama Bang Okin, udah pernah juga.
0: Lagu Minang ya?
1: Oke,
0: ada nih.
1: Udah ada kan?
0: Ada.
1: Salamnya buat adik angkat Abang Eko ya, yang di Simpang Pakualapis ya. Buat Bang Jeki, terima kasih. Okay. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Oke. Baik, terima kasih Bang Eko gitu ya. Oke, lanjut lagi yang berikutnya. Masih ditunggu. Ini dari siapa nih? Kita coba lagi. Halo.
2: Halo, selamat siang Rekam Budaya.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ano di Meliau. Ini Bung Jeki ke Bung?
0: Betul. Dengan siapa tadi?
2: Dengan Ano di Meliau.
0: Ano di Meliau. Ano di Meliau ya. Oke. Salam kenal ya, Bung Ano.
2: Iya Bung. Ini salam buat itu siapa, Marcel Uju. Uju Marcel kan nama aku.
0: Uju apa, siapa namanya?
2: Uju Marcel yang sekarang mungkin dia lagi di bukit atau di rawa, enggak tahulah Uju Marcel.
0: Oh gitu.
2: Yang dari sekarang tuh. Dapat lagu ke Bung?
0: Masih ya.
2: Kalau dapat lagunya Puputa Gua ya Bung.
0: Puputa Gua ya. Puputa Gua. Pokoknya Puputa Gua gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Yang lainnya di apa, rangkul aja ya Bung ya.
0: Siap.
2: Oke, buat Bung, makasih Bung. Selamat okay. Siang Ragam Budaya.
0: Baik, terima kasih kembali juga. Baik, Bung Ano, baik. Lanjut lagi yang berikutnya. Halo.
3: Siang Bang Jeki.
0: Siang kembali, dengan siapa di mana?
3: Ayo tebak, siapa nih?
0: Saya jadi lupa ini.
3: Lempar-lempar buah mangga.
0: Terus, apa lagi?
3: Mangga dilempar, pisang ku dapat.
0: Lanjut.
3: Bang Jeki sudah lupa sama Mola.
0: Oh, Mola.
3: Mola dari Simpang 4.
0: Mbak Mola, saya masih belum hafal begitu. Atau Lia belum hafal dengan suaranya begitu, Mbak Mola.
3: Ini kan adek angkat Bang Jeki.
0: Oh, itu ya.
3: Bang Jeki kan sudah diangkat. Jadi abang angkat.
0: Oke. Baik.
3: Dapat lagunya, Bang?
0: Lagunya apa nih?
3: Wayan Windawe dari Papua.
0: Wayan
3: Windawe.
0: Windawe ya.
3: Dari Papua.
0: Oke, baik, Papua.
3: Lagunya buat abang angkat di Perintis. Buat Ayi susah senang. Aman Nek. Ma Boboy. Yang lain dirangkul aja.
0: Oke, siap.
3: Buat Bang Jeki kopi panasnya aja. Yes,
0: bukan kopi tanpa pancong.
3: Kopi pancong
0: ya. Ya.
3: Makasih banyak.
0: Siap.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga.

0: Selamat beristirahat. Oke, lanjut lagi. Halo.
1: Halo, selamat siang Bung Jeki.
0: Selamat siang kembali. Dengan siapa di mana ini?
1: Oh, sudah lupa ya.
0: Aduh. Saya belum hafal gitu.
1: Oh, belum hafal lanjut tuh ya. Penggemar lama, cuma selalu mendengar saja selama ini.
0: Oh, gitu. Jadi
1: proaktif mendengar saja Bang Jeki.
0: Jadi dengan siapa ini?
1: Pak Alek Bang Jeki.
0: Oh, Pak Alek. Pak Alek, Pak Alek ini di mana nih Pak Alek?
1: Sungai Jaman.
0: Sungai Jaman. Sudah ngopi gitu?
1: Oh, Pak Alek. Sungai katanya Sungai Jaman, tapi kering kerontang.
0: Iya kak.
1: Berat.
0: Jangankan sungai.
1: Iya.
0: Jangankan. Silakan.
1: Iyalah, maksud saya itu ibaratnya jangankan Sungai Jaman, Sungai Kapuas ke tengah sana aja udah kering.
0: Betul, langsung itu yang saya maksud itu.
1: Saya paham dan saya pendapat gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Ya, barangkali Pak Alek gak dapat lagu lagi ya.
0: Kenapa?
1: Barangkali Pak Alek gak dapat lagi-lagi ya.
0: Lagunya apa nih? Mudah-mudahan ada waktu kita playkan nanti.
1: Enggak apa-apa, kalaupun dapat semuanya bagus-bagus yang diminta mereka tuh ngodik semua aja kan gitu.
0: Oke, siap.
1: Enggak usah payah-payah kan. Ya, salamnya ini salam kemarau saja Bang.
0: Waduh.
1: Kalau tadi bisa diminta lagu kan ditimang-timang. Cuacanya menimang-nimang, anak kecil mau mandi kan susah kan gitu Bang.
0: Ditimang-timang.
1: Ditimang-timang. Karena kemarau airnya susah untuk mandikan air anak tuh ya, anak kecil kata orang kan. Ya, harapan semoganya semua sehat walaupun cuaca seperti ini, dijauhi dari segala sakit penyakit.
0: Amin.
1: Kan begitu Bang, jaga kesehatan. Cuaca memang lagi kurang berkenan.
0: Ya,
1: kan. Salamnya dari ujung ke ujung saja Bang Jeki, kita tuh sajalah dulu. Salam sapa, salam hormat, semoga semua pendengar RRI Sanggau ini sehat semuanya Bang
0: Jeki. Amin. Ya.
1: Itu saja. Terima kasih. Salam merdeka.
0: Merdeka. Oke, baik. Terima kasih Pak Alek. Oke, sudah ada beberapa lagu yang sudah di request. Kita tahan dulu. Kita berhibur dengan lagu-lagu yang sudah direquest, semoga terhibur dan bisa menenangkan atau membuat suasana santai istirahat Anda siang ini lebih bermakna dan paling tidak menghilang sejenak ya dari berbagai aktivitas Anda. Kita kembali setelah yang satu ini.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong. @rri_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret Enau featuring Ari Lesmana. Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menara jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sangkau pada kesempatan siang ini. Dan demikian tadi baru saja kita ikuti dan dengarkan di Ragam Budaya. Untuk berikutnya masih bersama saya Jackie D. Mejasar, kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti Warta Siang. Tetap bersama kami pendengar di Radio Republik Indonesia Sangkau dan Antikong.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Kalau untuk ikan laut di musim kemarau nih banyak harga yang naik ya Kak, terutama macam ikan sarden, ikan tongkol, terus gembung itu tuh banyak naik Kak. Udang-udang juga naik.
1: Masih banyak yang bisa digarap, cuman itu butuh keseriusan seperti di bidang perikanan, karena di perikanan sungai ya, kalau itu lebih bisa digarap juga.
2: Warta siang selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Marcelius Jeki. Berita utama. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di tepi jalan Trans Kalimantan, Dusun Telabang, Desa Subah, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Api membakar area hutan dan lahan seluas sekitar 0,8 hektar. Dan langsung ditangani petugas gabungan bersama masyarakat. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarmanto, mengatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, sementara petugas terus memantau lokasi untuk mengantisipasi munculnya titik api kembali. Ia mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api, terutama di tengah kondisi lahan yang kering. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar dan pemirsa, DPRD Kabupaten Sanggau menilai potensi perikanan sungai di daerah tersebut masih belum digarap secara optimal oleh investor. Padahal, keberadaan Sungai Kapuas dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan budidaya ikan hingga pasar ekspor.
3: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menyampaikan potensi usaha perikanan sungai di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan. Namun, sektor tersebut hingga kini belum banyak mendapat perhatian investor. Menurutnya, keberadaan Sungai Kapuas menjadi modal besar untuk mengembangkan budidaya ikan sungai di Sanggau. Sayangnya, belum ada investor yang masuk untuk menggarap potensi tersebut secara optimal. Selain perikanan, ia menyebut peluang investasi juga terbuka pada sektor pendukung pertanian dan peternakan. Kebutuhan alat pertanian, pakan ikan, dan pakan ternak dinilai belum dipenuhi melalui investasi lokal.
1: Masih banyak yang bisa digarap, cuman itu butuh keseriusan seperti di bidang perikanan, karena di perikanan sungai ya, kalau itu lebih bisa digarap juga, karena kebutuhan untuk ikan di Kabupaten Sanggau itu bahkan bisa sampai untuk diekspor, itu masih besar sekali peluang usaha tersebut, tapi belum tergarap dengan baik. Di Sanggau, walaupun dengan didukung oleh adanya Sungai Kapuas yang begitu menjanjikan untuk budidaya ikan sungai, investornya belum ada. Terutama di sektor perikanan belum tergarap dan sektor peternakan yang belum tergarap dengan baik oleh investor.
3: Ia menilai masuknya investasi pada sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat program pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sanggau. Pengembangan potensi secara lebih serius diharapkan mampu membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Wulandari melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan Segole, arah Panah Tanjung Sekayam, Kabupaten Sanggau. Kapolres Sanggau AKBP Kadek Ari Mahardika menerangkan area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar dan langsung ditangani tim gabungan. Penanganan karhutla melibatkan Polsek Kapuas, Pemadam Kebakaran, BPBD, Manggala Agni, dan Kehutanan Sanggau. Tim gabungan melakukan pemadaman dan pendinginan secara bersama-sama dengan menyesuaikan kondisi medan serta perkembangan api di lapangan. Setelah pemadaman selesai, petugas melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada titik api maupun bara yang berpotensi kembali menyala. Beralih ke informasi berikutnya, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena resmi melepas kontingen DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau untuk menghadiri International Palm Smallholders Forum di Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam pelepasan tersebut, Wabub Susana mendorong para utusan untuk memanfaatkan ajang internasional Ini guna memperjuangkan aspirasi serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani sawit di daerah.
4: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong DPD Gasindo Kabupaten Sanggau membawa aspirasi petani sawit daerah ke International Palm Smallholder Forum di IKN. Ia menilai forum tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi petani sawit Sanggau. Wabusana menerangkan forum tersebut diikuti petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya forum internasional menjadi kesempatan untuk membahas kendala dan kebutuhan petani sawit. Yang menyebut perbedaan kondisi setiap daerah membuat persoalan yang dihadapi petani juga beragam. Karena itu, kondisi petani sawit di Kabupaten Sanggau perlu disampaikan dalam forum tersebut.
5: Kegiatan yang luar biasa dari Apkasindo ya, secara nasional hadir dari berbagai petani se-Indonesia yang tentunya akan membahas bagaimana apa yang menjadi kendala pertama petani Indonesia dan juga kebutuhan. Ini forum yang luar biasa karena bukan standar nasional lagi tapi sudah internasional, tentunya para pelaku usaha internasional dan nasional juga akan hadir di sana. Pesan saya tentunya kepada DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau ya, untuk bisa mengikuti kegiatan internasional ini dengan baik dan menyampaikan aspirasi terutama masyarakat petani kebun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sanggau.
4: Bu Sana juga berharap persoalan lain yang dihadapi petani termasuk biaya transportasi sawit dan dampak El Nino dapat menjadi perhatian dalam forum ini. Ia juga mendorong pembahasan sawit berkelanjutan agar petani dapat berkembang menjadi lebih modern sekaligus tetap menjaga lingkungan. Okto Ferandi melaporkan.
2: Dampak kabut asap akibat karhutla menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau, terutama terhadap kesehatan anak dan keluarga. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena meminta para ibu memastikan kebutuhan gizi keluarga tetap terpenuhi untuk menjaga daya tahan tubuh di tengah memburuknya kualitas udara. Masyarakat juga diminta memperbanyak konsumsi air putih serta menjaga pola makan sehat dan bergizi guna mengurangi risiko gangguan kesehatan. Susana mengingatkan warga agar segera waspada apabila muncul gejala gangguan pernapasan selama kabut asam melanda. Selama menjaga kesehatan, ia mengajak masyarakat bersama-sama mencegah pembakaran lahan agar karhutla tidak semakin meluas dan memicu dampak yang lebih besar. Beralih ke informasi berikutnya, musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau. Kondisi ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat sekaligus menekan aktivitas penjualan pedagang ikan di pasar.
6: Musim kemarau yang tengah berlangsung berdampak pada kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau, mulai dari tonggol, sarden, kembung, hingga udang. Salah satu pedagang ikan, Cika, mengatakan harga tonggol naik dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara sarden yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu ikan paling murah, kini berada di kisaran Rp40.000 atau setara dengan harga ikan nila. Sedangkan udang dogol naik dari Rp80.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga mulai menyasar komoditas laut yang selama ini menjadi pilihan masyarakat karena harganya relatif terjangkau.
0: Kalau untuk ikan laut di musim kemarau ini banyak harga yang naik ya Kak, terutama macam ikan sarden, ikan tongkol, terus gembung itu tuh banyak naik Kak, udang-udang juga naik. Kalau untuk tongkol tuh biasanya kan dia kena 50, sekarang udah 55. Terus tuh ikan sarden juga yang biasanya ikan paling murah sekarang udah setara dengan ikan nila juga di harganya sekarang, di harga 40-an. Kalau udang untuk sekarang itu kita cuma ada udang dogol itu sekarang kena 85 Kak. Biasanya 80, sekarang kena 85.
6: Jika menambahkan, kenaikan harga ikan laut mulai berdampak pada antusiasme pembeli di pasar. Kondisi tersebut membuat penjualan menurun dan turut berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang. Tri Putri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Musim kemarau bikin harga ikan laut melambung. Wabub Susana titip suara petani sawit Sanggau ke Perum IKN. Saya Marcelo Jaiki mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit, menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
1: Aku

bersama Rizky Febian. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita. Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan It Gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Pantang Radio 2026, karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial.
1: Semuanya.
2: Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

0: Baik, Anda masih bersama kami pendengar di program acara selanjutnya setelah mendengarkan Warta siang ini dengan sejumlah informasi-informasi yang dihimpun dari tim redaksi RRI Sanggau saat ini. Dan untuk berikutnya pendengar, seperti biasa kita akan kembali mendengarkan ataupun mengikuti satu buah program acara di Pro Dandut, Dandut adalah kita. Untuk sementara saat ini juga pendengar, cuaca di wilayah Sabang Merah dan sekitarnya tampaknya masih terpantau aman terkendali, namun kabut asap semakin pekat seperti itu. Dan pendengar, kita akan kembali dengan satu buah lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dandut, Dandut adalah kita.
1: Dandut, Dandut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami di program acara di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasa, silakan untuk bergabung baik di layanan telepon, SMS ataupun di chat WA kami. Kami tunggu dalam beberapa segmen ya. Pertama, kedua itu di layanan telepon, yang ketiga itu di segmen kita bacakan SMS begitu ataupun di WA. Kita coba berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
2: Dan ada Latik.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Selamat siang Abang Angkat.
1: Terima kasih dengan Mbak Mola ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan Mbak Mola.
2: Dapat judulnya kan?
1: Masih dapat ya.
2: Obati rinduku ini.
1: Apa tadi? Obati rindu?
2: Obati rinduku ini.
1: Obati rindu.
2: Rinduku ini.
1: Ku ini. Dari siapa itu?
2: Dari siapa aja boleh, Bang Jeki.
1: Oh gitu.
2: Bang Jeki kan bisa mengobat hati ya.
1: Oh gitu.
2: Mengobat rindu.
1: Dengan lagu-lagu begitu ya.
2: Iya.
1: Ya ya ya. Oke.
2: Oke. Salamnya buat Abang Angkat di Pinti, saya suka senang amane, Bunda sama Bang Lanius. Maboboy, Bang Joto. Yang lain dirangkul aja.
1: Okay.
2: Buat Bang Jeki. Kopi.
1: Oh, oke. Okay. Siap.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah. Selamat siang.
1: Oke.
2: Okay.
1: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang kembali juga. Mbak Mola, terima kasih. Lanjut lagi berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, terima kasih. Dengan siapa di mana nih?
3: Yang siapa ya? Kopilnya.
1: Hah?
3: Yang siapa itu? Kopil di atas lah.
1: Dengan maksudnya?
3: Kopil, butuh kopilnya ada enggak di atas loh?
1: Enggak ada nih. Ayo ai kepo ya.
3: Ai kepo.
1: Aduh.
3: Bang Jeki kan?
1: Heeh, betul.
3: Bagaimana Bang Jeki, sehat atau bagaimana, panas?
1: Kalau di luar sih memang panas dia ai. Kalau di dalam ya
3: panas. Kalau di ruangan sih aku lihat sih enak Bang Jeki ini, dingin tanpa ada sanginnya. Kami di ladang aduh kena panas aduh.
1: Tapi alami. Alami itu AC-nya.
3: Apa lagu bang?
1: Oke, masih ya, silakan. Ai, lagu apa nih?
3: Apa lagu itu? Lagu kepo yang lelaki itu bang.
1: Aduh, yang gimana
3: jangan
1: tuh?
3: Kepo, minta lagu kepo lagi.
1: Lagu yang gimana nih?
3: Ada lagu.
1: Kepo kok judulnya?
3: Kepo judul lagu.
1: Kepo, yang mana ya? Kepo-kepo.
3: Ada lah gua.
1: Ada. Nanti saya coba. Ini kayaknya dari ini ya, Vera Lee. Kepo.
3: Usah bertindak lelaki. Bagus lagu.
1: Oh, lelaki. Yang mana ya?
3: Tahu. Jauh lah.
1: Yang mana ya? Ini kalau Aan banget ini lagu daerah ini. Yang mana nih, ayo.
3: Yang cowok
1: bah? Enggak ada nih, Hai.
3: Hah?
1: Enggak ada nih.
3: Gak ada kah?
1: Oh,
3: kalau ada nak, alam dengan Bang Bokrim jam. Bang Bokrim, Bang Jeki, apa dia?
1: Iya, dengan Jeki di sini. Lagunya Hai apa nih? Kalau kepo ini dari Aan, kan pasti Aan ini biasa tetap ada lagu ke daerah.
3: Tahu semam?
1: Hah?
3: Tahu semam lagu apa?
1: Tahu kah?
3: Tahu.
1: Dari Aan banget. Aan banget nih ya.
3: Tahu gak kok.
1: Oke, siap lah.
3: Yang lainnya dirangkul dari sampai cek ya.
1: Oke.
3: Bang, terima kasih. Berlanjut, siap. Lanjut adalah kita.
1: Ngopi dulu, Ai.
3: Udah, bang udah ngopi itu.
1: Aduh.
3: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Ai. Sehat terus. Ngopi ya, jangan lupa. Oke, lanjut lagi berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
0: Yang dut adalah kita.
1: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
0: Dengan orang Meliau di Mojekin.
1: Orang Meliau, Marcel ya?
0: Bukan. Pak
1: El. Oh, Pak El, Bung Pak El. Aduh. Benar nih, saya masih belum hafal begitu nama-nama atau pendengar kita ya dari sini. Bung Pak El sehat ya?
0: Bung Pak El sehat. Mojekin lupa. Saya masih sering bergabung di itu di kaum Mojekin.
1: Oh, gitu. Bang Pak El ini udah ngopi kah atau gimana?
0: Oh, Bang Pak El enggak ngopi, Bung Jeki.
1: Oh, enggak ngopi, ngeteh begitu ya.
0: Enggak minum teh dalam.
1: Iya, iya, iya.
0: Kira-kira lagu.
1: Apa nih, Bung Pak El, lagunya?
0: Lagunya Anggur Putih dari Musim Alatas.
1: Anggur Putih.
0: Dari Musim Alatas.
1: Anggur Putih. Muksin, siap. Heeh.
0: Dalamnya pelaku Mojekin ya.
1: Oke.
0: Sampai tanpa terkecuali Mojekin, terima kasih sudah sehat selalu. Oke, selamat siang. Orang Dut, Dut adalah kita.
1: Selamat siang kembali juga. Baik, terima kasih dengan Bung Pak El. Oke, lanjut lagi yang berikutnya lagi. Halo, Pro Dandut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Jeki.
1: Oke, baik, terima kasih Wan Usu. Gimana kabarnya?
4: Iya, kabarnya baik, alhamdulillah sehat Bang Jeki. Kaki kepanasan tuh.
1: Pas ya, minum air es dulu nih Wan Usu.
4: Udah habis minum air es dah.
1: Iya kah?
4: aduh. Aduh, panas Bang Jeki. Ah, Bang Jeki, ya. Mau request lagu dulu.
1: Okay.
4: Lagunya Engkau Bukan Rahwana dari Revina Alpira ya.
1: Engkau Bukanlah Rahwana.
4: Ah, dari Revina Alpira. Semari saya dah chat ke aduh kedudian Bang Jeki mocekannya.
1: Engkau lah.
4: Ujung saya nak dapat lagu ini nanti diputar diputar lah Bang Jeki, saya mau dengar.
1: Dari Sapira nih ya.
4: Iya, dari Revina Alpira.
1: Oh, Revina. Oke, nanti mudah-mudahan ada waktu nih kita playkan ya.
4: Nantilah urutan lah Bang Jeki. Salamnya pertama buat Bang Jeki yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oke.
4: Pertama salam buat Bang Eko, Bang Widi, buat Bang Fael, buat Ayi Jemur Sawit, buat

0: Tidak buat Yuldi Setanding Sanggau yang lain diragu lajak dari A sampai Z.
1: Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat terus dengan Wanusu. Terima kasih. Baik, berikutnya lagi masih ditunggu. Halo. Halo. Pro Dandut. Oke, nampaknya belum ada. Mungkin bisa dicoba lagi di 085753810365. Silakan. Kita coba lagi. Halo, Pro Dandut.
2: Halo.
1: Iya, halo.
2: Kakak Niki, lama.
1: Apa kabar nih?
2: Malam cuma bagus. Ini panas lagi, semua rumah sekolah sudah tutup dah.
1: Iya, oh ya, sama di sini juga begitu lagi.
2: Dekat sana tak ada hujan juga kan?
1: Sama kemarau begitu.
2: Ya dari Abang Mukrim, malam pagi, kakak tak dapat. Ini pun, susah mau masuk sekarang. Masuk orang. Itu mula semalam. Kakak yang tersayang masuk. Saya petik-petik dah tak dapat dah habis dah.
1: Sabar
2: ini pun
1: begitu.
2: Nanti baik sudah dapat kemarin dengan Mukrim sudah dapat. Masih dapat lagu, kalau tak dapat lagu, saya ikut lagu di mula tadi lah.
1: Oke, siap.
2: Satu hari saja saya tak ada. Itu saya memang dengar panggil saya semalam dekat saya makan dekat itu saya letak dekat table tuh Boboy itu dengar mula panggil mama Boboy belum kawin Boboy itu bujang
1: lapuk
2: ya si mula iyalah belum lagi lah untuk Kiki nanti pulang hati-hati
1: ya adik ya. Terima kasih
2: untuk mula yang tersayang yang tercinta. Mama bobo saya ngulah sampai akhirat lah. Kalau disayang kakak lah. Untuk itu Kak Long sayang juga lah untuk Kak Long, untuk Pak E tadi ya. Sehat ya Pak E ya. Kalau moga dia selalu gabung dengan suara dia tuh lah. Tadi Wanusu ya, Wanusu Putri Usu di Samba. Ini dah lama kakak tanya Pak. Oh, Ai kepo. Ai kepo tadi ya, Ai jamu Ai Atapata, Ai kecewa tuh dengan ini mola tuh. Untuk Bang Renado, untuk Abang Joko JEJ, untuk Kakak Sisil. Untuk orang di balai ini ya, Pak Mansam, Pak Wai, apa kabar Pak Wai lama tak dengar Bunda Esi. Kakek Riri, Mbak Esa, Abang Jali, Bang Lendi, apa nama Pak Mase dengan Pak Belalang, Pak Kucai ya, ini kalau kita nak sebut ini banyak juga orang tuh, Kakek Uban, Mbak Ling, yang jauh tuh. Mbak Breda dia dengar juga tuh kalau Mbak Widi tuh udah tidur nih dekat Tokyo tuh apa lagi ya inilah Lano dengan Lano udah lama kakak tanya par untuk yang lain-lainnya kakak nih tengah makan nih
1: oh gitu
2: untuk yang lainnya nanti
1: lanjutkan makannya
2: nanti sambung malam lagi saya dengar mereka tuh tiap-tiap malam malah berita dengar saya buka radio tuh salam sehat semua mualah ya
1: okay.
2: Di Tanggau di Pekong tuh okay. Sama petugas Jiki okay, sayang bye-bye Dik ya
1: Terima kasih. Terima kasih kembali juga selamat siang selamat beristirahat juga Mama Boboy ya di Kuching Sarawak Malaysia. Kalau begitu kita tahan dulu. Untuk itu kita akan kembali berhibur dengan lagu yang sudah direquest dari pendengar kita di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Misi, excuse me, misi, mau ambil
2: itu. Ambil kerja juga, Kak.
1: Misi.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa ku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
0: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
8: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
9: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
10: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
0: Dengarkan Halo RRI
8: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
9: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
11: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @BintangRadio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, seharusnya aku, Ishak Octavian.
3: Mungkinkah kita akan bersama?
11: Lelah hati, Tito Aditya. Aku

0: Firasat Marcel. Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
2: Sudah ku lakukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Bila suatu hari nanti sedia aku sebelum hujan it gita. Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Rayu, Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, Anda masih bersama kami pendengar. Silakan untuk bergabung kembali di layanan telepon kami. Kita coba untuk penelpon berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
3: Kita Bang Yeki.
2: Oke, terima kasih dengan Putra Mayau ya.
3: Betul.
2: Sehat ya?
3: Puji Tuhan, alhamdulillah.
2: Oke, baik. Silakan Putra Mayau.
3: Lagunya Seribu Benang Cinta.
2: Seribu Benang Cinta, siap.
3: Salam-salamnya untuk saudara saudariku di Kampung Sedua, Senang Menyadi, gabung menjadi inang jam-jam di rumah.
2: Oke.
3: Mister Jim di Pegadang Pemodis. Mister Jim, Dek Yuli dan Dek Nopi di Sungai Mawar. Mbak Yul, apakah sudah sembuh suaminya, Mbak Yul?
2: Oke.
3: Itu air patah kaki, patah kemudi. Tolong, terinak banyak aku. Ya, bergolong-golong. Mak Bobo ini. Itu Dik Mola. Bang Eko baru muncul. Gimana Bang Eko selama ini, Bang Eko? Yoto RJ. Untuk Bang Jeki, terima kasih. Okay. Utamaan ke Bang Jeki.
2: Baik. Terima kasih. Belum nih. Mungkin malam lah nanti.
3: Obes kok. Nanti nangis.
2: Memang apa ya, kalau saya tuh sehari dua kali begitu.
3: Kali ya.
2: Ya.
3: Berarti kuat lah
2: jadinya. Iya.
3: Semuanya dari kampung dari ujung selatan, dari utara, timur sampai barat. Sekarang merdeka.
2: Oke, merdeka. Oke, baik. Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat beristirahat ya. Kita coba lagi. Halo, Bro Dangdut.
4: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang Jeki.
2: Makasih. Apa kabar nih, Mbak Miati?
4: Alhamdulillah, sudah bangun tidur.
2: Oh, Yoko, waduh. Oh,
4: berada kecapean.
2: Ya.
4: Bangun tidur. Penerbangan keberapa nih, Bang Jeki?
2: Yang kedua, silakan.
4: Atas nama cinta aja, Bang Jeki.
2: Kenapa?
4: Atas nama cinta, maksudnya.
2: Atas nama cinta, siap.
4: Selamanya di rangkul daerah sampai sempat kita jualin dengan semua petugas. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Selamat beristirahat juga. Baik, dengan Mbak Miati di Sanggau. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Halo, Pro Dangdut.
5: Halo, Pro Dangdut.
2: Iya. Oke, terima kasih. Ini kenapa nih agak putus-putus begitu?
5: Gimana, Bang?
2: Agak putus-putus. Ah, ini udah aman nih.
5: Biasa, Bang, sinyalnya, Bang.
2: Oh, gitu. Dengan siapa di mana nih?
5: Gimana, Bang?
2: Dengan siapa di mana?
5: dengan Bang Marcel di Meliau,
2: Bang. Oh, Bang Marcel. Marcel. Ah, oke, siap. Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat, Bang. Cuacanya
2: kira nih berengkang nih. Sama nih di mana-mana ini memang panas berengkang, apalagi ditambah kabut asap ini.
5: Iya, kalau Bang Jeki itu enak, sejuk terus.
2: Kalau udah keluar kan panas ya, sama juga.
5: Nah, masih lama sih Bang Jeki. Bang Jeki kebalik sore jam 4 tuh.
2: Oke.
5: Minta lagu ini Bang. Minta lagi kan.
2: Minta lagi. Banyak, ini yang saya enggak suka nih, kalau minta lagi habis nanti.
5: itulah. Biar yang lain enggak dapat ini.
2: Itulah masalahnya tuh. Oke.
5: Lagu dari Nona Krisma aja Bang. Jarang goyang.
2: Jarang goyang.
5: Nah, jarang goyang. Soalnya enggak ada acara lagi nih habis.
2: Waduh, buatlah biar goyang lagi malam minggunya. Malam minggu.
5: Rencananya ada juga nih acara lagi nih Bang, mau turnamen bola juga nih di.
2: Oh, itu turnamen bola ya.
5: Kan malamnya kan ada musik itu Bang.
2: Ah, pas itu ya.
5: Itu sangat kan pas. Malam itu musik tuh. salamnya buat ini ya Bang Anu tadi yang ada di Entulun tuh yang lagi kerja tuh jauh. Buat Bung Deki ya, selamat beraktivitas, semangat selalu Bang.
2: Baik, terima kasih.
5: Yang lainnya dirangkul aja lah Bang. Kalau yang lain bisa aparitif di Anda nih.
2: Ya betul.
5: Selamat siang, Prodang dan teman kita.
2: Selamat siang kembali dengan Bang Marcel. Oke, lanjut lagi silakan. Di SMS dan di chat WA jangan lupa ya dikirim juga, karena nanti setelah ini, setelah dua lagu ini kita akan beralih di SMS ataupun di WA, nanti kita akan bacakan begitu. Masih ditunggu. Halo Prodandut.
3: Prodandut tentu kita Bang Jeki.
2: Saja agak ingat-ingat lupa orang tua nih.
3: Lagi baring-baring.
2: Aduh, nih, apa kabar nih kakek?
3: Lagi baring-baring nih.
2: Sekian purnama saya di sini baru muncul nih kaki Ririn nih.
3: Sering.
2: Tapi dengan saya baru ini.
3: Itulah. Kadang-kadang enggak. Kadang-kadang masuk kan, kadang-kadang enggak mau masuk nih.
2: Makanya saya bilang tadi sekian purnama begitu ibaratnya. Ini, kenapa? Jarang masuk.
3: Ini pun puas nih.
2: Begitu.
3: Susah mau masuk Bang Jeki.
2: Oh gitu ya.
3: Gabung mas. Ngajak putra Maya dengan Mak Miyati aja lagunya.
2: Oke, siap.
3: Kalau quest lagu pun susah Bang Jeki ya. Oke, apa kabar keluarga Bang Jeki?
2: Baik, sehat. Ini musim kemarau gini ya, paling tidak cari banyak cari ikan ini.
3: Apalagi kami di pengadangan ini, air mah susah Bang Jeki.
2: Oh, iya kah? Waduh.
3: Sana sini ini pergi ini bawa galon kecil-kecil aja bawa pulang.
2: Oh, ledinya enggak ngalir begitu kaki?
3: Enggak, soalnya kosong.
2: Waduh.
3: Air pumpnya kosong, air pait.
2: Aduh. Ini karena udah 2 bulan lebih begitu ya.
3: 2 bulan nih.
2: 2 bulan lebih itu kemarau ini memang apa ya, banyak dampaknya begitu ya kaki.
3: Beli air tuh, beli air galon. Untuk minum air galon beli.
2: Gitu.
3: Aja mandi di Sekayam. Orang aku sih enggak mandi di Sekayam, di sungai pun enggak.
2: Di mana lah mandi?
3: Ambil 2 galon di sungai, di rumah aku mandi, malas mandi di sungai.
2: Oh, saya kira mandi pakai galon.
3: Iyalah. Pakai galon mandi 1 galon cukup untuk mandi.
2: Enggak puas itu kaki.
3: Tidak apa boleh buat. Yang penting habis anu kotoran ja.
2: Aduh.
3: Oke, untuk lama gelap banyak ya. Salamnya terangkul aja lah.
2: Oke.
3: Fotokopi Putra Maya
2: itu ya. Mantap, heeh.
3: Fotokopi Putra Maya Mbak Yati tadi ya. Mau boy itu ya. Dengan Bang Jekinya nanti pulang hati-hati, salam dengan keluarga semoga selalu.
2: Berapa mau fotokopinya kaki?
3: Ya, fotokopi.
2: Iya, berapa? 10.
3: Salamnya. Salamnya mah fotokopi Putra Maya ya.
2: Oke.
3: Turun ya Bang Jeki ya.
2: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih Bang Jeki, selamat siang Prodangdut dan tetangga kita.
2: Terima kasih dengan kakek Ririn di Pengadang. Ini pendapat kita dari perbatasan begitu. Oke, lanjut lagi, silakan. Satu lagi sebelum kita playkan lagu, dua lagu yang sudah kita siapkan yang akan dinanti-nantikan pendengar kita edisi siang ini, agar suasana ruang dengarnya lebih bergoyang begitu ya. Kita coba lagi. Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gimana kabarnya, Bang Vicky? Kemarau panjang ini.
2: Mantap. Terima kasih. Ini dengan siapa nih? Siapa
3: ini nih? Dari Kepuas Selatan Selatan ini.
2: Betul, dengan kaki siapa nih?
3: Lintang Pelaman.
2: Kak Andin ya? Aduh.
3: Iya, betul.
2: Kakek Andin gimana kalau di Lintang Pelaman gimana nih? Air sangat susah tuh gimana?
3: Masih dalam keadaan sehat, cuman air yang sabenya ki.
2: Wah, sama. Kami ngambil
3: air dari kampung itu kurang lebih 1 kilo.
2: Tapi sungainya gimana?
3: Sungainya kering, cuman bisa untuk aduh, kita mandi itu pun udah mulai bau, Bang Jiki.
2: Aduh.
3: Ada hujan, cuman untuk menghilangkan asap aja. Kemarin sore sempat hujan juga di sini, cuman gitu lah, enggak penuh itu kaleng yang kecil itu.
2: Ya, artinya rata ini ya, memang kesulitan iya. Air begitu ya.
3: Air ini betul-betul susah, Bang Jiki, karena kami di sini para pedagang itu tidak ada yang jual air galon.
2: Aduh, ini yang.
3: Nah, jadi harus kami usahakan ke dalam hutan nih, cari sungai yang masih ngalir dalam.
2: Tapi
3: hutan.
2: Ada ya air yang ngalir.
3: Puji Tuhan, kalau terlalu banyak pun orang ambilnya, nunggu dulu baru keluar airnya ditampung baru di gedok.
2: Gitu.
3: Karena ini lahan kita nih dah sawit semua, jadi air lah. Itu agak berat.
2: Ya. Nah, karena sawit ini kan apa ya, kuat apa nginsap air lah begitu ya.
3: Iya benar, Bang Jeki, itulah. Nggak ditanam sawit, sekarang memang prioritas pemerintah sawit. Ditanam sawit, kita yang kena getahnya.
2: Serba salah begitu ya.
3: Iya. Nikmati aja, Bang Jeki. Dikukurin aja.
2: Kalau gitu ngopi dulu ya, Kakek.
3: Iya. Masih dapat lagu ini.
2: Lagunya apa nih, Kakek?
3: Ah, ini Kakek Andin mau request lagu Noda dan Dosa dari
2: Dalela. Aduh, secepas benar lagunya Noda dan Dosa ini.
3: Nah, itulah.
2: Nodanya
3: alamnya kena. Kita rangkul aja, Bang Jeki. Untuk yang di belakangnya, terima kasih semuanya. Sahabat di udara, salam sehat selalu, Bang Jeki.
2: Oke. Okay. Siap, terima kasih. Selamat siang menjelang sore ya, Kakek Andin. Ini lagunya pas ya, Noda dan Dosa. Berdosa ketika air semakin hari semakin sulit begitu. Baik, tahan dulu yang ingin bergabung, karena sudah kita siapkan lagu yang sudah disiapkan. Yang ingin bergoyang silakan pelan-pelan, pasti ya, pelan tapi pasti begitu. Kita kembali setelah yang satu ini.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada bising minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Mutiara Pagi Katolik RRI Antikong.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, Yesus menunjukkan secara jelas kepada orang-orangnya tentang makna hari Sabat, yaitu berbuat baik dan kemuliaan Allah yang dinyatakan dengan menyembuhkan orang sakit.
0: Informasi religi agama Katolik dan diskusi bersama narasumber tokoh agama mengangkat sebuah topik kajian. Anda bisa dengarkan setiap hari Minggu pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, Anda masih bersama kami pendengar, kita segmen terakhir ini dari Sisil, lagunya Cintaku Terbagi Dua dari Yeni, siapa nih ya, yang Yeni, oke, dari Yeni, Yeni Area. Salamnya dari A sampai Z aja. Buat yang baca, makasih. Pro Dandut, Dandut adalah kita. Oke. Yang berikutnya, selamat sore Pro Dandut, Dandut adalah kita. Dengan Jaja di Entulun, minta lagu Suara Hati dari Ida Laila dan Mus Mulyadi. Salamnya dirangkul dari A sampai Z aja. Spesial buat tukang rumah. Oke, baik, terima kasih.

Baik pendengar, nampaknya saat ini sudah pukul 14.49, tidak terasa. Dan kami cukupkan di sini kebersamaan kami di program acara di Pro Dandut. Dandut adalah hati, Dandut adalah kita maksudnya. Dan semoga terhibur untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Dandut adalah hatinya Anda untuk bergabung dan mendengarkan lagu-lagu edisi hari ini. Nanti Anda akan ditemani bersama rekan saya Eko, nanti dengan sejumlah informasi-informasi dan lagu-lagu juga yang sudah disiapkan seperti itu. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sanggau saat ini. Saya Jeki, ada Bagus, maksudnya Dika di meja Prato, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Nah, serah deh.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah. Sore hari ini Anda bersama kami, kru-kru yang bertugas yang nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan bersama kami di edisi sore hari ini pendengar, dengan beberapa sesi acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, diantaranya pukul 15 hingga 16 nanti kami akan hadirkan UMKM Bicara, kemudian di 16 hingga 16.30 Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Pontianak, 16.30 hingga 17 Kentongan, dan 17 hingga 18 Musik dan Informasi. Kemudian 18 hingga 19 masih di Sanggau Sore dengan Musik dan Informasi. Demikian pendengar, beberapa sesi acara yang akan menemani kebersamaan kita di edisi Sanggau Sore Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan. Dan saat ini pendengar, pukul 15.07 menit ya waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 nanti Anda akan kami hadirkan UMKM Bicara. Sore hari ini nanti pendengar, kami akan hadirkan topik ya tentang bukan sekedar kue jadul, ini seni rasa andalan Ibu Rosiana.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
0: Iya pendengar, kue jadul ya bukan hanya sekedar makanan tradisional, tetapi juga bagian dari kenangan dan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan cita rasa yang khas, bahan-bahan sederhana, serta proses pembuatan yang penuh ketelatenan, kue jadul memiliki daya tarik tersendiri di tengah banyaknya pilihan makanan modern. Di tangan para pelaku usaha dan pembuat kue, kue jadul kembali mendapatkan tempat di hati masyarakat. Beragam jenis kue seperti bolu, lapis, kue talam, putu, hingga aneka jajanan tradisional dikemas dengan menarik tanpa menghilangkan cita rasa asli. Iya pendengar, obrolan kita sore hari ini ya tentu terkait dengan tema besar kita, yaitu tentang kue jadul. Dan saat ini saya juga sudah tersambung bersama ya narasumber kita ya, beliau ini owner seni rasa. Ya, selamat sore, Ibu.
3: Selamat sore.
0: Waduh, apa kabar Ibu?
3: Alhamdulillah,
0: Ibu,
3: sehat.
0: Ibu, usahanya di mana, Bu? Di Sanggau atau di mana, Bu?
3: Di Sanggau.
0: Oh, di Sanggau ya. Teknologi sudah maju ya, zaman sudah maju, namun Ibu tetap mempertahankan kue jadul nih, Bu. Kue jadul apa? Apa aja nih kue jadul yang Ibu kelola buat saat ini, Bu?
3: Kue jadul tuh kayak bolu itu kan, saya enggak pakai bolu nih. Bolodar, kue kok itu kan kue orang-orang kampung zaman dulu. Nah, kemudian kalau cemilan itu kayak candil, candil ketan, candil dari ubi ungu, ubi kuning. Yeah. Nah, kemudian bubur sumsum gitu, kayak Bongko, macam-macam dan temannya lah.
0: Baik, baik. Terima kasih, Ibu. Ibu, sebelum kita lanjutkan, di sini Ibu Rosiana, betul ya, Bu ya?
3: Iya.
0: Betul. Berarti saya panggil singkatnya ya, Bu Ros ya, Bu ya?
3: Iya.
0: Baik, bersama saya Eko, Bu, sore hari ini.
3: Oke.
0: Baik, ya. Baik. Lebih dalam lagi kita ngobrol tentang kue jadul ini. Kalau awal Ibu memulai usaha dapur seni rasa hingga akhirnya fokus pada kue-kue tradisional, seperti apa, Bu?
3: Berawal dari hobi. Hobi saya memang suka bikin-bikin kue nih dari hobi. Kemudian karena kebiasaan orang tua, sampai dari nenek orang tua saya itu memang hobi bikin kue kan untuk anak cucunya. Nah, benar juga. Jadi saya setelah berumah tangga udah punya anak, loh kok kenapa saya enggak bikin kue aja, kue jadul gitu kan, kue dari turun menurun lah istilahnya. Nah, dari situ saya buat kue untuk jual. Kemudian saya melihat bahwa masih banyak juga nih yang merindukan kue tradisional, begitu kan, Mas Eko?
0: Betul.
3: Ya, akan tetapi sudah jarang ditemukan di pasar. Nah, gitu Mas.
0: Jadi awalnya turun temurun gitu, Bu ya? Dari orang tua dulu ya. Ibu juga punya kemampuan ya, selalu membuat kue gitu ya, sehingga ibu meneruskan usaha orang tua gitu, Ibu ya.
3: Alhamdulillah resepnya saya ambil.
0: Iya. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu mulai, Bu?
3: Saya mulai pada tahun 2013 gitulah, udah mulai berusaha tuh.
0: 2013 ya?
3: Iya.
0: Itu udah berapa tahun ya? Belasan tahun, Bu ya?
3: Iya.
0: Tetap mempertahankan khas ya, Bu ya, makanan tradisional gitu, Bu ya. Kalau bahannya alami juga, Bu ya?
3: Bahannya ya dari tepung juga, ada dari ketan kan, dari ubi-ubian, tepung beras, tepung ketan, ubi-ubian.
0: Iya. Kalau alasan Ibu memilih kue jadul seperti kue blodar, kue roti cane, kue candil dan lain sebagainya, bubur sumsum ini, apa nih, Bu, alasannya, Bu?
3: Nah, untuk alasannya saya pilih karena mengelola kue tradisional itu sepertinya kan sangat sangat kangen lah dengan lidah-lidah orang, dari tua sampai dari remaja sampai orang tua. Nah, jadi itu alasannya ya. Kemudian membuatnya juga kan harus membutuhkan keahlian, ketekunan yang khusus, agar bisa menciptakan rasa, ada seninya. Nah, kemudian mengelola bahannya juga, menentukan takarannya, sehingga rasanya itu tidak akan berubah.
0: Tidak tertinggal lah, Bu ya, Pak. Walaupun sekarang zaman sudah canggih, Bu ya.
3: Iya.
0: Tetap bisa masuk lah, Bu ya, ke dunia zaman sekarang ini.
3: Iya, insya Allah bisa. Ternyata memang bisa.
0: Bisa ya. Kalau peminat nih, Bu, sendiri, Bu, gimana, Bu, di Sanggau ini?
3: Kalau peminatnya, alhamdulillah sih dari kalangan anak-anak juga ada. Aja, tapi kebanyakan memang orang-orang tua.
0: Iya. Kalau dari ketan ada juga, Bu ya, kuenya. Itu apa namanya, Bu?
3: Itu namanya doko-doko, Bang.
0: Oh, doko-doko.
3: Iya.
0: Mantap juga, Bu ya.
3: Pasti tahu doko-doko. Doko-doko itu ada dua macam. Ada doko-doko yang dibungkus daun pisang.
0: Iya.
3: Tetapi kalau saya di seni rasa buatnya tidak dibungkus daun pisang, namun disiram dengan flas santan. Itu membedakannya karena kalau di Pontianak tuh nyebutnya doko-doko berendam.
0: Iya. Oh, berarti peminatnya tidak hanya kalangan muda, Bu ya?
3: Iya.
0: Dewasa orang tua juga banyak, Bu ya, yang minat, Bu ya?
3: Iya, anak-anak juga banyak yang suka. Tergantung itulah, tergantung mereka senangnya yang jenis apa gitu, yang namanya apa, lain-lain lah ya, lain-lain orang, lain-lain pilihannya kan, Bang?
0: Berarti dari sejak buka dulu, dari orang tua ibu dulu sudah memulai usaha ini, minat pembeli juga sudah banyak, Bu ya?
3: Iya, alhamdulillah.
0: Artinya ibu tinggal melanjutkan saat ini, pembelinya sudah ada gitu, Bu ya?
3: Iya, pembelinya sih alhamdulillah dari tetangga dulu kan, lingkungan tetangga, kemudian saya promosikan ke grup-grup gitu kan, grup sekolah, grup-grup teman, pengajian. Nah, berkembangnya dari situ, Mas.
0: Iya. Artinya sistem penjualannya tidak manual lagi, Bu ya, sekarang ya, banyak menggunakan media sosial juga, Bu ya.
3: Iya,
0: betul. Kalau untuk produknya, Bu, apa-apa saja nama-nama kue yang Ibu buat nih, Bu?
3: Yang tadi kan yang saya sebutkan tuh atipari. Atipari itu kan dari beras juga, Bang ya. Ada atipari, ada candil ubi ungu, candil ketan, doko-doko, putri mandi. Nah, kuenya tuh kue blodar, kue kok. Kalau kue kok ini, Mas, yang saya tahu itu kue kok itu dari Tayan punya, dari Mempawah punya. Tapi rata-rata orang tua yang tahu jenis makanan ini, namanya kue kok.
0: Kue kok ya.
3: Iya.
0: Banyak jenis, Bu ya, yang Ibu buat ya setiap hari, Bu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Itu menghabiskan bahan berapa tuh, Bu, setiap harinya? Untuk tepung berapa kilo?
3: Enggak tentu juga sih, Bang, tergantung banyaknya orderan.
0: Kalau lemang itu, Bu, kan makanan tradisional juga, Bu. Ibu ada buatnya?
3: Oh, kalau lemang enggak, karena itu bermain di atas api panas banget.
0: Iya. Itu juga terkadang saya lihat ada yang jual, Bu.
3: Terkadang ada yang jual.
0: Tapi enggak selalu, kayaknya ada musimnya, Bu. Kalau lemang apa ketupat gitu kan.
3: Tapi kalau lemang di pasar kayaknya masih ada juga sih, Bang, yang jual, walaupun masih ada. Banyak kok yang jual lemang. Enggak juga nunggu lebaran.
0: Kalau menurut Ibu nih, Bu, apa yang membuat seni rasa kue buatan dapur seni rasa berbeda dari kue tradisional lainnya, Bu?
3: Kalau saya merasanya tuh karena dari ininya mungkin ya, Bang ya, dari pengelolaan bahan, menentukan takaran, menjaga bahannya tuh yang berkualitas. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang istilah zaman sekarang premium lah, Bang ya.
0: Artinya
3: jadi dari gula merahnya juga kita pilih gula merah yang bagus, gitu kan, Bang?
0: Berarti di selipin gula merah juga, Bu ya, untuk menambah rasa gitu, Bu ya, agar lebih enak.
3: Iya. Pokoknya bahannya harus kualitas, kemudian rasa itu harus konsisten lah menurut saya.
0: Kalau boleh tahu, Ibu, sanggaunya di mana, Bu?
3: Saya di Sanggau Permai.
0: Sanggau Permai ya?
3: Iya.
0: Biar banyak juga yang tahu nih, Bu. Dari Antikong, dari Balai Karangan juga datang nih, Bu. Iya. Sejak 2013 nih, Bu.
3: Iya.
0: Kalau kita hitung-hitung udah hampir belasan tahun, Bu ya.
3: Sekitar kurang lebih 15 tahun.
0: Dari sejak memulai hingga saat ini tentu ada hal-hal apa suka dukanya Bu? Apa sih Bu yang menjadi halangan Ibu dalam menjalankan usaha Ibu saat ini?
3: Kalau masalah itu suka dukanya paling apabila bahan-bahan untuk jualan itu naik. Nah, yeah. Kalau itu aja kayaknya kalau yang bikin kita gimana ya. Jadi biar bagaimanapun kalau barangnya naik, kita tidak mungkin menaikkan harga jual barang ya, yang pasti. Tapi jadi pintar-pintar kita lah ya, mau tetap membuat kue itu dengan rasa yang harus konsisten sesuai dengan harapan mereka. Itu yang saya usahakan. Jangan sampai berubah rasa gara-gara bahan pokoknya naik gitu.
0: Betul, ya. Ibu-ibu lagi yang mensiasatinya Bu ya, seperti apa dengan rasa yang tetap sama. Namun bentuk seperti apa ibu-ibu sendiri yang mengelola Bu ya?
3: Iya.
0: Baik, baik. Tantangannya itu tadi Bu ya, terkait dengan kalau harga bahan-bahannya ini ada kenaikan gitu Bu ya.
3: Iya.
0: Tapi meskipun kenaikan harga bahan, Ibu tetap harga tetap sama Bu ya.
3: Alhamdulillah masih tetap sama. Jadi kami mungkin tadinya timbangannya 1 on dikurangi 2 garis dan 1 on. Itu aja lah siasat ini kan Bang.
0: Kalau selama ini Bu, sejauh mana nih respon pelanggan Ibu terhadap kue tradisional yang Ibu tawarkan, terutama dari kalangan anak muda nih Bu?
3: Alhamdulillah sih ya, kalau respon pelanggan itu bisalah menyukai makanan tradisional ini. Karena kan bahan bakunya tuh berkualitas, persaingan tuh pasti ada, tapi pelanggan biasanya akan kembali jika cocok dengan rasa. Nah, kemudian dia akan balik lagi karena oh ini yang kue yang ini loh saya belum rasa, oh yang ini loh. Setiap jenis kue itu kan punya kekuatannya sendiri lah ibaratnya. Punya peminatnya sendiri. Begitu.
0: Ada berapa jenis sih semuanya Bu? Kue yang Ibu buat, kue tradisional yang Ibu buat ini?
3: 10 macam kuenya.
0: 9 Bu ya? 10 ya Bu ya?
3: Iya, 10.
0: Dari yang manis sampai yang
3: asin juga ada ya.
0: Kalau yang asin ini jenis-jenis apa Bu?
3: Kalau yang asin ini kan seperti saya bikin cane, tapi saya buatkan, kita bikinkan karinya jadi asin kan. Jadi enggak cane. Cane pun saya bikin versi dua, ada yang pakai keju, ada pakai stroberi.
0: Roti cane ini sama kali Bu ya dengan roti canai itu Bu? Sama Bu ya?
3: Ya, sama.
0: Soalnya kalau ya, di negara tetangga kita sana roti canai namanya Bu.
3: Iya betul, roti canai.
0: Kalau kita di sini canai Bu ya.
3: Canai.
0: Bentuknya sama, rasanya sama, namun penyebutannya sedikit berbeda Bu ya.
3: Iya, jadi tinggal diolah aja kan, mau diolah pakai apa gitu.
0: Ada resep khusus nggak Bu biasanya dalam teknik mengelola kue Ibu nih?
3: Alhamdulillah kalau kayak kue cane itu dapat dari nenek juga. Karena nenek suami itu kan orang Arab. Jadi belajar dari nenek. Jadi nggak tahu juga ya, yang satu resepnya begini, satu resep begini, kita pun enggak anu, tapi mereka cocok katanya kalau pas digoreng atau dibakar masih bedanya enggak berubah. Gitu aja sih kata pelanggan.
0: Gitu Bu ya. Rasanya tetap sama Bu ya. Ibu, menurut Ibu nih untuk kue jadul menurut Ibu apakah kue jadul ini memiliki nilai budaya yang perlu terus dilestarikan, Ibu?
3: Kalau kue jadul saya rasa gimana ya? Haruslah, Bang. Hmm. Karena kan kita tuh mempunyai makanan yang dari zaman bahola, kata orang Sanggau tuh kan. Nah, tapi untuk generasi yang zaman gen Z ya, itu kan mereka belum tahu tuh, mungkin orang tuanya sendiri mungkin ada yang gak paham dengan ini. Jadi saya memperkenalkan kepada masyarakat, terutama generasi muda, supaya ya tidak hilang lah ibaratnya, Bang ya, rasa-rasa kue-kue yang menjadi kenangan. Mungkin ada yang pas makannya, oh ingat ya, saya pernah ke kampung ini, oh ingat ya, saya pernah ke kabupaten ini makan kue ini. Nah, jadi kan akan mengenang kembali makanan-makanan olahan nenek kakek moyang gitu.
0: Seperti itu ya, Bang. Artinya identitas suatu daerah lah, Bu ya, gitu Bu ya.
3: Ya, betul. Identitas daerah, betul, identitas suatu daerah, makanan tradisional gitu. Terus selalu ada ceritanya tuh kan, Bang.
0: Iya. Setiap suku yang ada di Kalimantan Barat khususnya tentu memiliki makanan tersendiri, kue khas juga tersendiri. Tata cara pengelolaan juga punya masing-masing gitu, Bu ya.
3: Iya, betul.
0: Mengenalkan identitas gitu loh, Bu ya. Identitas makanan di suatu daerah ataupun budaya.
3: Oh, daerah ini kuenya ini gitu kan. Saya pernah makan ya, seperti itulah kira-kira Mas Eko.
0: Iya. Ibu, kita break dulu, Bu. Break sebentar, Bu. Nanti kita akan kembali tetap di UMKM Bicara.
3: Sudah punya, tapi warnanya aku suka.
4: Digitalisasi UMKM di era digital sekarang ini dinilai penting. Alasannya, di era digital dunia usaha sudah tidak lagi bisa mengharapkan dan mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk dapat bertahan dan berkembang. Digitalisasi UMKM merupakan proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis. Salah satunya adalah platform digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akses pasar bagi UMKM. Beberapa manfaat penting dari digitalisasi bagi UMKM antara lain, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendorong inovasi, produk, dan juga layanan, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan. Jadi, digitalisasi UMKM intinya adalah agar para pelaku UMKM ikut terdampak dengan memperoleh omset yang menjanjikan.

0: Selama 81 tahun, Sang Saka Merah Putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Riswandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Laper nih, pesan makan yuk.
2: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih. Kan hitungnya tuh support UMKM juga.
2: Yaudah.

0: Eh, Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
0: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya...
2: Kiki, bayar utang, oi.
0: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Tia!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Eh, kamu tahu nggak? Aku baru beli kopi enak banget, tapi bukan dari brand besar.
6: Serius? Dari mana?
5: Ada, dari warung kopi kecil dekat rumah. Ownernya anak muda juga. Racik sendiri lagi dia. Vibes-nya cozy parah.
6: Wah, keren nih. Emang ya, UMKM adalah kekuatan nyata di balik bergeraknya roda ekonomi.
7: Dukung UMKM lokal, beli dari yang dekat, bantu yang berdampak.

0: Iya, pendengar masih di UMKM Bicara sore hari ini ya, Senin 24 Agustus 2026 ya, dengan topik bukan sekedar kue jadul. Ini seni rasa andalan Ibu Rosiana. Iya. Bu Ros masih di UMKM Bicara ya sore hari ini. Bu Ros, kalau untuk Bu Ros sendiri ini, Bu Ros, apa sih arti kue jadul bagi Ibu nih, Bu?
1: Gimana?
0: Kalau Ibu Ros sendiri mengartikan kue jadul sih, apa sih, Bu, artinya?
1: Kue jadul. Kue jadul itu kue tempo dulu. Nah, tempo dulu, tetapi dia bisa berkembang sesuai harapan kita karena mempunyai cita rasa. Kalau menurut saya, cita rasanya ini mempunyai nilai budaya lah, sekaligus saya anggap ini menjadi nilai budaya karena lebih gimana ya, lebih sekali merasakan kue jadul pasti akan teringat gitu, keingat ke orang tua, keingat ke nenek, ke kakek. Seperti itu.
0: Betul, betul, betul, mantap, Ibu. Artinya kue jadul ini juga menggambarkan gitu, Bu, ya, menggambarkan suasana zaman dulu gitu. Namun hingga saat ini kue ini masih bisa bisa terus dikelola dengan baik untuk bisa masuk ke zaman sekarang yang lebih modern gitu, Bu, ya. Tidak tidak lekang dimakan zaman gitu loh, Bu, ya. Bahasa keren. Iya. Iya, Bu. Iya. Bu, terkait dengan kue jadul nih, Bu. Apa harapan Ibu ke depannya, Bu? Untuk dapur seni rasa ini, Bu.
1: Kalau harapan saya, dapur seni rasa ini kan memproduksi kue-kue jadul. Jadi semoga bisa berkembang lebih besar. Kalau perlu bisa memiliki gerai resmi. Kita mempunyai gerai resmi. Saya harap usaha ini ikut memperkenalkan kepada masyarakat semua dari golongan-golongan lah, terutama generasi muda. Harapan saya seperti itu. Kemudian kalau masalah cara untuk mempromosikannya, secara kan sekarang sudah ada medsos, video, foto yang menarik. Mungkin itu lebih lah, lebih memiliki nilai, memiliki nilai sekaligus untuk memajukan ekonomi kita sebagai UMKM.
0: Terkait dengan promosi tadi, Bu, ya, melalui medsos gitu, Bu, ya. Untuk mendukung penjualan dan untuk mendukung memperkenalkan

0: perkenalkan ya Bu ya, kepada masyarakat khusus Kabupaten Sanggau gitu Bu. Baik. Baik Ibu, terakhir nih Bu, apa nih pesan Ibu kepada masyarakat nih, khusus pelaku UMKM dan generasi muda agar terus mencintai serta melestarikan seni rasa kue tradisional ini Bu.
1: Oke, Mas Eko, pesan saya untuk UMKM, jangan takut untuk memulai dari kecil, karena tidak semua usaha itu langsung besar. Nah, untuk generasi muda, jangan malu mencintai makanan tradisional, karena di dalam makanan tradisional ada cerita, ada budaya, ada kenangan, dan identitas daerah kita sendiri. Mari bangga mencintai dan melestarikan warisan kuliner Nusantara agar tidak punah. Pesan saya yang terakhir nih Mas, pesan saya mari bersama-sama menjaga dan memperkenalkan kembali kekayaan kuliner tradisional, karena kalau bukan kita yang melestarikannya, siapa lagi?
0: Luar biasa, mantap ini Bu ya. Satu hal yang saya petik ya dari yang Ibu katakan tadi, kue tradisional ini menggambarkan identitas suatu daerah gitu Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, Ibu, baik. Terima kasih Ibu kebersamaannya bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita ya didengar oleh masyarakat Kabupaten Sanggau loh khususnya Bu ya. Dan mereka bisa penasaran, di mana sih Ibu ini berjualan gitu Bu ya. Jadi mereka mencari ini. Mudah-mudahan ke depannya usaha Ibu semakin laris manis Bu ya. Sukses selalu untuk Ibu.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih juga kami ucapkan kebersamaan Ibu bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini Bu. Waktunya bersama kami. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Mas Eko. Sehat selalu.
0: Baik. Tetap jaga kesehatan Bu. Kondisi kabut asap masih menyelimuti Sanggau nih Bu.
1: Iya, betul.
0: Betul. Ya Ibu, terima kasih waktunya dan kebersamaannya bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita tadi bisa sekaligus memperkenalkan Ibu ya. Memperkenalkan usaha yang Ibu jalani saat ini. Selamat sore Ibu.
1: Sore. Ya,
0: selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, sampai jumpa.
0: Baik. Ya, pendengar itu tadi obrolan kita bersama owner owner seni rasa, owner seni rasa ya di Kabupaten Sanggau bersama Ibu Rosiana. Mudah-mudahan Anda yang penasaran ya, silakan cari di Sanggau Permai tadi Bu ya, alamatnya.
1: Iya. Sanggau Permai, kemudian kami selalu hadir di CFD.
0: Baik. Ya, demikian pendengar bincang-bincang kita bersama Ibu Rosiana ya, beliau ini owner seni rasa ya. Yang penasaran dengan rasa kue-kue tradisional atau kue jadul ya, bisa mungkin berkunjung ke CFD ya. Kalau di sana kan lebih banyak UMKM mempromosikan usaha mereka masing-masing. Terima kasih, selamat sore, selamat beraktivitas Ibu.
1: Oke.
0: Sehat selalu dan lancar usahanya.
1: Amin.
0: Baik, ya pendengar itu tadi obrolan kita bersama Ibu Rosiana ya, terkait dengan bukan sekedar kue jadul, ini seni rasa andalan Ibu Rosiana.
2: Kamu tahu nggak? Aku baru beli kopi enak banget, tapi bukan dari brand besar. Serius? Dari mana? Ada dari warung kopi kecil deket rumah. Ownernya anak muda juga. Racik sendiri lagi dia. Vibesnya cozy parah.
3: Wah, keren nih. Emang ya, UMKM adalah kekuatan nyata di balik bergeraknya roda ekonomi.
4: Dukung UMKM lokal, beli dari yang dekat, bantu yang berdampak.

Iya pendengar, itu tadi ya obrolan kami bersama Ibu Rosyana terkait dengan kue jadul yang telah Anda ikuti tadi ya, dimana dari sajian sederhana ya kita belajar bahwa kue tradisional bukan hanya soal rasa tetapi juga tentang kenangan, budaya dan warisan yang patut dijaga. Semoga kehadiran kue jadul ya tetap mendapat tempat di hati masyarakat dan semakin dikenal oleh generasi muda, karena di balik setiap potongan kue ada cerita, ketelatenan dan kecintaan untuk mempertahankan cita rasa warisan Nusantara. Ya pendengar, saat ini kita di 15.43 waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 16 kami akan ajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi Warta Berita Daerah.

0: bidik.
1: Missy, excuse me. Missy, mau ambil
2: dulu. Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
7: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: Kita awali dengan berita pertama, kabut asap karhutla mendorong sekolah di sejumlah wilayah Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran demi keselamatan peserta didik. Distikbud Kalbar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk memilih pembelajaran daring atau luring sesuai dengan kondisi udara di wilayah masing-masing.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat memberikan fleksibilitas kepada sekolah memilih pembelajaran daring atau luring sesuai kondisi kabut asap karhutla. PLT Kepala Distikbud Kalbar Syarif Faisal Indah Mawan Al-Kadri mengatakan kebijakan tersebut tidak diberlakukan secara serentak karena kondisi kualitas udara di setiap wilayah berbeda. Kepala sekolah diberikan kewenangan menyesuaikan pola pembelajaran berdasarkan situasi terkini dengan tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan peserta didik.
2: Memang kita putuskan luring dengan keleluasaan dan pertimbangan-pertimbangan dari sekolah-sekolah untuk menyampaikan situasi terkini. Nah, jadi misalnya mereka menyampaikan, Pak, kami nggak bisa luring, kondisi kabutnya pekat dan segala macam, kami langsung berikan izin untuk mereka dari. Jadi kita fleksibel sekarang karena sebaran kualitas udara di Kalimantan Barat ini berubah-ubah dan tidak sama setiap daerah. Sehingga kita memberikan kebebasan kepala sekolah dan jalur komunikasi yang selalu terbuka antara kami dan kepala sekolah.
1: Sejumlah daerah telah mengajukan penyesuaian pola pembelajaran akibat memburuknya kondisi kabut asap. Kabupaten Kayong Utara yang sebelumnya sempat mengajukan pembelajaran luring kembali meminta izin menerapkan sistem daring setelah asap semakin menebal. Kabupaten Sintang dan Melawi juga sudah mengajukan permohonan pembelajaran daring. Sementara untuk wilayah Pontianak, keputusan pembelajaran dapat disesuaikan sekolah berdasarkan kondisi udara dan situasi di lingkungan masing-masing. Distikbud Kalbar menegaskan, kebijakan fleksibel tersebut bukan berarti seluruh sekolah harus beralih ke pembelajaran daring. Penyesuaian dilakukan secara situasional agar proses belajar tetap berjalan sekaligus melindungi peserta didik dari dampak kabut asap karhutla. Hermanta melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, maksud kami, di tengah kabut asap Kota Pontianak masih perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengingatkan warga, terutama pengendara sepeda motor, untuk melindungi diri dari paparan partikel asap yang dapat mengganggu kesehatan. Kita simak laporannya.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dr. Saptiko, mengungkapkan masih banyak warga yang beraktivitas di luar ruangan tanpa menggunakan masker. Meski kondisi udara saat ini terdampak kabut asap, kebakaran hutan dan lahan. Menurut Saptiko, berdasarkan data ISPU Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan, konsentrasi PM2,5 berada pada angka 183 atau kategori tidak sehat. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran menggunakan masker, khususnya ketika harus beraktivitas di luar rumah. Saptiko menjelaskan dampak paparan asap mungkin tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang memiliki daya tahan tubuh baik. Namun kondisi berbeda dapat dialami kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, dan lanjut usia yang memiliki daya tahan tubuh lebih terbatas. Saptiko menegaskan penggunaan masker selama musim kabut asap menjadi salah satu langkah perlindungan yang sangat penting.
4: Ya, terpenting kesadaran masyarakat ya, untuk bahwa ketika ada asap itu, ketika aktivitas itu sebaiknya menggunakan masker. Masker apapun ya, tidak harus masker yang dibagi, cuman masker bisa menggunakan masker biasa atau menggunakan tut kain yang dibasahin di depannya, yaitu tujuannya agar partikel kan agak besar tuh, partikel-partikel yang kalau kita ingin melihat partikel kan seperti di teras rumah itu, itulah yang kita takutkan masuk ke dalam pernafasan manusia gitu.
3: Saptiko menambahkan masyarakat juga dapat menggunakan alternatif perlindungan sederhana untuk mengurangi masuknya partikel hasil pemakaran ke dalam tubuh. Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi udara tidak sehat. Penggunaan masker diharapkan menjadi kebiasaan untuk mengurangi resiko paparan kabut asap, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Syarusani melaporkan.
0: Kemarau panjang yang memicu krisis air bersih di Sintang hingga hari ini membuat warga yang mengandalkan sumur dan tampungan hujan terpaksa harus membeli air. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Musim kemarau mulai memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan air bersih di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sejumlah warga yang mendapatkan sumber air bersih menggunakan air hujan maupun sumur mulai kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih karena sumur kering. Salah seorang warga Sintang, Korona Sri Hermianti, mengatakan dalam dua pekan ini harus berhemat menggunakan air karena untuk memenuhi kebutuhan air bersih ia harus membeli. Kondisi tersebut menambah beban pengeluaran terutama karena kebutuhan air terus meningkat selama musim kemarau. Untuk mengatasi keterbatasan air, berbagai upaya penghematan dilakukan. Air bekas bilasan cucian ditampung dan digunakan kembali untuk merendam pakaian atau menyiram tanaman. Anak-anak juga diajarkan mandi menggunakan air secukupnya, misalnya dengan membatasi penggunaan air menggunakan ember, kebiasaan mematikan kran ketika sedang menyabuni tangan maupun mencuci piring juga diterapkan agar tidak ada air yang terbuang sia-sia.
6: Ya, simat air minum itu beli pakai tanki itu khusus anak putri. Ini air mandi itu kemarin di Pautu 155, lalu untuk di Suster itu 350.
7: Berarti udah 500 ya?
6: Iya, itu udah sampai 1 bulan, baru 8 hari ya, udah mau habis.
5: Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sintang, Hanif Sultoni, mengatakan kondisi cuaca selama 1 bulan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan, namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal 24, 25, dan 27 Agustus 2026 di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau.
8: Kondisi cuaca selama satu pekan ke depan diperkirakan secara umum cerah hingga berawan. Namun terdapat juga adanya potensi hujan ringan hingga sedang pada tanggal berikut, yaitu tanggal 23, 24, 25, dan 27 Agustus di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sintang, khususnya Kecamatan Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kayan Hulu, Serawai, dan Ambalau. Kemudian di saat seperti ini agar dapat menghemat cadangan air.
5: Kondisi kekeringan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada sumur dan air hujan sebagai sumber utama kebutuhan sehari-hari. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal karena mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Laporan selengkapnya disampaikan Danin Rasita.
9: Musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal. Kondisi sungai yang surut membuat sejumlah nelayan mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Salah satunya dirasakan Rituan, nelayan asal Mensiku Pantai Kecamatan Minjai Hulu Kabupaten Sintang yang telah hampir 20 tahun menggantungkan penghasilan dari Sungai Kapuas. Rituan mengaku hasil tangkapannya cenderung meningkat ketika kondisi sungai mengalami surut. Ia mengatakan satu kali hasil tangkapan Rituan bisa mendapatkan sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan tergantung kondisi cuaca. Menurutnya kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap karena ikan-ikan yang biasanya menyebar di perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan air tawar menjadi hasil tangkapan Rituan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas. Dari hasil tangkapan tersebut, Rituan bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai sekitar 3.600.000 rupiah.
10: 10 ataupun sampai 20 kilo dalam semalam, cuman tak pasti, tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya bagus saya bisa dapat 20, kalau dia cuacanya jelek dapat 10 atau 15 kilo, kadang bisa juga tidak dapat. Kalau yang surut ini banyak ikannya karena udah tidak ada tempat dia untuk lari lagi. Pada berkumpul pakai jaring bisa keuntungan sampai 1 jutaan, paling banyak ya 3 juta.
9: Rituan mengatakan ia mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan. Bagi Rituan dan nelayan lokal lainnya, kondisi Sungai Kapuas yang surut pada musim kemarau menjadi kesempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama groundbreaking pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2X 50 liter per detik LPS di Desa Arang Limbong, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Dan kita simak laporannya.
3: Peletakan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2x 50 liter per detik ditandai dengan penekanan tombol bersama Bupati Kubu Raya Sujiwo dan PLT Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto yang disaksikan seluruh pimpinan dan anggota fraksi DPR RI, Bupati Kubu Raya Sujiwo, anggota DPRD Provinsi Kalbar, dan anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan saat ini pelayanan air minum di Kubu Raya baru mencapai 20,7%. Diharapkan dengan pembangunan IPA 2x50 LPS menggunakan anggaran dari APBN hampir 89 miliar rupiah bisa melayani 23% jumlah penduduk di Kabupaten Kubu Raya.
7: Kami yakin ini 2027 selesai. Ya, kita sudah hitung secara awal ini kira-kira bisa selesai. Tentu nanti kami akan menggunakan fungsi pengawasan yang ada pada kami ya. Kami datang meletakkan batu pertama hari ini. Barusan tadi kita groundbreaking bersama-sama dan mudah-mudahan nanti ketika ini selesai saat peresmian Pak Bupati kemudian Pak Sampu ya, Direktur Air Minum mungkin juga bisa mengundang kami.
3: Bupati Kubu Raya Sujiwo menyampaikan terima kasih kepada Komisi 5 dan balai-balai di Kalimantan Barat yang selalu mendukung program pemerintah daerah.
11: Makanya begitu Pak Ketua Komisi 5 memperjuangkan ini, mewujudkan ini, kami sujud syukur, yakinlah setelah nanti air mengalir, di situ ada aliran doa-doa untuk ketua, wakil ketua. Karena memang sebenarnya hidup itu adalah sangat simpel. Apa yang kita tabur, yaitu yang pasti akan kita tuai.
3: Sementara itu, PLT Direktur Air Minum, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Sugeng Parianto mengapresiasi dukungan yang diberikan Ketua Komisi 5 DPR RI beserta anggota membangun IPA di Kabupaten Kubu Raya melalui kunjungan kerja yang dilakukan pada tahun 2025. Sugeng berharap dengan menggunakan anggaran multi-years pada pertengahan tahun 2027, pembangunan IPA tidak hanya selesai fisik saja, melainkan juga masyarakat bisa langsung menikmati pelayanannya. Syarosani melaporkan.
0: Wakil Bupati Sangga Susana Herpina meminta kepada kontingen DPD Apkasindo Kabupaten Sangga yang dilepaskan ya di International Palm Sol Holder Forum di Ibu Kota Nusantara IKN. Dalam pelepasan ini, ia pun mendorong para utusan untuk memanfaatkan ajang internasional ini memperjuangkan aspirasi serta solusi atas berbagai kendala yang dihadapi petani sawit di daerah. Berikut laporannya.
12: Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mendorong DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau membawa aspirasi petani sawit daerah ke International Palm Smallholder Forum di IKN. Ia menilai forum tersebut merupakan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi petani sawit Sanggau. Bahusana merangkan forum tersebut diikuti petani sawit dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya forum internasional menjadi kesempatan untuk membahas kendala dan kebutuhan petani sawit. Yang menyebut perbedaan kondisi setiap daerah membuat persoalan yang dihadapi petani juga beragam. Karena itu, kondisi petani sawit di Kabupaten Sanggau perlu disampaikan dalam forum tersebut.
13: Kegiatan yang luar biasa dari Apkasindo ya secara nasional, hadir dari berbagai petani se-Indonesia yang tentunya akan membahas bagaimana apa yang menjadi kendala pertama petani Indonesia dan juga kebutuhan. Ini forum yang luar biasa karena bukan standar nasional lagi tapi sudah internasional, tentunya para pelaku usaha internasional dan nasional juga akan hadir di sana. Pesan saya tentunya kepada DPD Apkasindo Kabupaten Sanggau ya untuk bisa mengikuti kegiatan internasional ini dengan baik dan menyampaikan aspirasi terutama masyarakat petani kebun kelapa sawit yang ada di Kabupaten Sanggau.
12: Bu Sana juga berharap persoalan lain yang dihadapi petani termasuk biaya transportasi sawit dan dampak El Nino dapat menjadi perhatian dalam forum ini. Ia juga mendorong pembahasan sawit berkelanjutan agar petani dapat berkembang menjadi lebih modern sekaligus tetap menjaga lingkungan. Okto Ferandi melaporkan.
0: Musim kemarau yang masih berlangsung turut memicu kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau. Kondisi ini mulai berdampak pada daya beli masyarakat sekaligus menekan aktivitas penjualan pedagang ikan di pasar.
14: Musim kemarau yang tengah berlangsung berdampak pada kenaikan harga sejumlah ikan laut di pasar sentral Sanggau, mulai dari tonggol, sarden, kembung hingga udang. Salah satu pedagang ikan, Cika, mengatakan harga tonggol naik dari Rp50.000 menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara sarden yang sebelumnya dikenal sebagai salah satu ikan paling murah, kini berada di kisaran Rp40.000 atau setara dengan harga ikan nila. Sedangkan udang dogol naik dari Rp80.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan kenaikan harga mulai menyasar komoditas laut yang selama ini menjadi pilihan masyarakat karena harganya relatif terjangkau.
15: Kalau untuk ikan laut di musim kemarau ini banyak harga yang naik ya Kak, terutama macam ikan sarden, ikan tongkol, terus gembung itu tuh banyak naik Kak. Udang-udang juga naik. Kalau untuk tongkol tuh biasanya kan dia kena 50, sekarang udah 55. Terus tuh ikan sarden juga yang biasanya ikan paling murah sekarang udah setara dengan ikan nila juga di harganya sekarang, di harga 40-an. Kalau udang untuk sekarang itu kita cuma ada udang dogol itu sekarang kena 85 Kak. Biasanya 80, sekarang kena 85.
14: Jika menambahkan, kenaikan harga ikan laut mulai berdampak pada antusiasme pembeli di pasar. Kondisi tersebut membuat penjualan menurun dan turut berdampak pada berkurangnya pendapatan pedagang. Tri Putri melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Sanggau menilai potensi perikanan sungai di daerah tersebut masih belum digarap secara optimal oleh investor. Padahal keberadaan Sungai Kapuas dinilai membuka peluang besar bagi pengembangan budidaya ikan hingga pasar ekspor.
16: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Bambang, menyampaikan potensi usaha perikanan sungai di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan. Namun, sektor tersebut hingga kini belum banyak mendapat perhatian investor. Menurutnya, keberadaan Sungai Kapuas menjadi modal besar untuk mengembangkan budidaya ikan sungai di Sanggau. Sayangnya, belum ada investor yang masuk untuk menggarap potensi tersebut secara optimal. Selain perikanan, ia menyebut peluang investasi juga terbuka pada sektor pendukung pertanian dan peternakan. Kebutuhan alat pertanian, pakan ikan, dan pakan ternak dinilai belum dipenuhi melalui investasi lokal.
17: Masih banyak yang bisa digarap, cuman itu butuh keseriusan seperti di bidang perikanan, karena di perikanan sungai ya, kalau itu lebih bisa digarap juga, karena kebutuhan untuk ikan di Kabupaten Sanggau itu bahkan bisa sampai untuk diekspor itu masih besar sekali peluang usaha tersebut, tapi belum tergarap dengan baik. Di Sanggau, walaupun dengan didukung oleh adanya Sungai Kapuas yang begitu menjanjikan untuk budidaya ikan sungai, investor belum ada. Terutama di sektor perikanan belum tergarap dan sektor peternakan yang belum tergarap dengan baik oleh investor.
16: Ia menilai masuknya investasi pada sektor-sektor tersebut penting untuk memperkuat program pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan di Kabupaten Sanggau. Pengembangan potensi secara lebih serius diharapkan mampu membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Wulandari melaporkan.
0: Kami meminta maaf informasi perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak kami tidak bisa hadirkan untuk Anda di sore ini. Sekian warta berita Korona Nusantara 9 Kalimantan Barat produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya kabut asap karhutlah dorong sekolah di Kalimantan Barat menyesuaikan pola pembelajaran. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus meletakkan batu pertama pembangunan instalasi pengelolaan air IPA 2 kali 50 liter per detik. Perdetik di Kuburaya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau ya. Tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Saat ini Anda masih bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore edisi Senin 24 Agustus 2026. Pukul 16.27 saat ini, nanti pukul 16.30 hingga 17 sesi kentongan akan kami hadirkan ke ruang negara Anda.

sesi kentongan ya, kami akan berbagi informasi terkait dengan kabut asap karhutla yang mengancam kesehatan dan aktivitas masyarakat, di mana bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian ya di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kondisi ini terjadi seiring meningkatnya titik panas di tengah musim kemarau, dan pemerintah mencatat ya peningkatan hotspot di sejumlah wilayah Kalimantan. Pada 19 Agustus 2026, Kalimantan Barat tercatat memiliki 259 hotspot kepercayaan tertinggi, sementara Kalimantan Tengah mencapai 242 titik. Dan pemerintah pun memperkuat operasi pemadaman darat dan udara untuk mengendalikan kebakaran serta melindungi masyarakat. Dan dampak karhutla ya tidak hanya dirasakan melalui kerusakan lingkungan, asap yang ditimbulkan dapat juga menurunkan kualitas udara, mengganggu jarak pandang serta berdampak pada kesehatan masyarakat. Di Palangkaraya sendiri ya kualitas udara bahkan sempat mencapai kategori berbahaya akibat paparan kabut asap dan jelaga. Untuk masyarakat yang terdampak, di wilayah yang terdampak ya diimbau untuk tetap waspada dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk. Penggunaan masker yang sesuai juga dianjurkan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan. Kabut asap juga dapat mengganggu aktivitas transportasi ketika jarak pandang menurun. Karena itu masyarakat yang harus berpergian ya dihimbau meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi mengenai kondisi cuaca, kualitas udara, serta perkembangan karhutla. Untuk penanganan karhutla yang membutuhkan kerjasama semua pihak, selain upaya pemadaman, pencegahan menjadi langkah penting. Masyarakat dan pelaku usaha diingatkan untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Dan karhutla pendengar ya bukan hanya persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu kewaspadaan dan kepedulian bersama yang menjadi kunci untuk mencegah bencana kabut asap semakin meluas.

0: Stéphane.
1: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
2: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
3: Belanja dulu ah.
2: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
3: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
2: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
3: Ada diskon. Belanja lagi ah.
2: Sampai akhirnya
4: Ciki, bayar utang oi.
3: Halo?
5: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: gambar pohonnya bagus ya. Tapi sayang, gak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak? Setiap tahun, kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting, sah?
0: Penting lah. Kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Dari tadi buang kertas terus?
3: Salah terus nih aku ngeprintnya.
2: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
3: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
2: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
3: Pasti lama lah.
2: Nah, itu kamu tahu.

Ya, pendengar, tentu menjaga kesehatan ya saat kabut asap juga hal yang sangat penting ya. Di mana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengganggu jarak pandang ya, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan, terutama saluran pernapasan. Karena itu masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan ketika kualitas udara memburuk. Saat kabut asap terjadi, masyarakat dianjurkan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan memantau kualitas udara secara berkala. Jika harus keluar rumah, Anda bisa gunakan masker yang mampu menyaring partikel polutan dengan baik, seperti KN95 atau KF94. Selain itu, pendengar, perbanyak minum air putih dan hindari aktivitas fisik berat di luar ruangan. Sebisa mungkin tutup pintu dan jendela ketika kualitas udara sedang buruk agar paparan asap dari luar dapat dikurangi. Serta kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian lebih. Jika muncul keluhan seperti sesak napas, batuk yang semakin berat, atau kondisi kesehatan memburuk, segera cari pertolongan medis. Kabut asap, pendengar, yang memang tidak selalu terlihat sebagai ancaman, tetapi dampaknya terhadap kesehatan tidak boleh diabaikan. Ya, tentu kita harus bisa melindungi diri dan keluarga dengan membatasi paparan asap serta menjaga kesehatan selama kondisi udara belum membaik.

0: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina agi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Digitalisasi UMKM di era digital sekarang ini dinilai penting. Alasannya, di era digital, dunia usaha sudah tidak lagi bisa mengharapkan dan mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk dapat bertahan dan berkembang. Digitalisasi UMKM merupakan proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis. Salah satunya adalah platform digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akses pasar bagi UMKM. Beberapa manfaat penting dari digitalisasi bagi UMKM antara lain, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendorong inovasi, produk, dan juga layanan, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan. Jadi, digitalisasi UMKM intinya adalah agar para pelaku UMKM ikut terdampak dengan memperoleh omset yang menjanjikan.

0: terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

Iya, pendengar, kita kembali diingatkan bahwa bencana kabut asap akibat kebakaran hutan ya bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Paparan asap dapat mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi anak-anak lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki gangguan paru dan jantung. Untuk itu, mari kita bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, kurangi aktivitas di luar ruangan. Ketika kualitas udara memburuk, gunakan masker saat harus keluar rumah dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan yang memburuk. Saya Eko Karjuan mengucapkan terima kasih kebersamaannya ya di sesi program Kentongan Sore hari ini. Semoga informasi dalam acara Kentongan ya bermanfaat dan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada, menjaga kesehatan serta menjaga lingkungan. Selanjutnya pendengar 17 hingga 18 Anda akan kami hadirkan musik dan informasi.

0: Setiap pagi di Sanggau dimulai dengan satu frekuensi kebanggaan.
1: Pro 1 RRI Sanggau 97 MHz.
2: Di sini Anda mendapatkan informasi tercepat,
3: berita terpercaya,
4: dan suara masyarakat yang benar-benar didengar.
0: Dari pelayanan publik, edukasi, hingga hiburan yang menyejukkan. Semuanya ada di
5: Pro 1 RRI Sanggau.
1: Temani langkah Anda dari rumah, jalanan, hingga tempat kerja.
5: Pro 1 RRI Sanggau.

Guys, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Iya, pendengar informasi pertama kami hadirkan terkait dengan sampah ya dari Festival Rakyat UMKM Sanggau capai 2 ton per hari. Kegiatan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah selama pelaksanaan kegiatan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sanggau Sumardi mengatakan, timbulan sampah yang diangkut oleh petugas mencapai sekitar 1 hingga 2 ton setiap hari. Ia menerangkan jumlah tersebut merupakan akumulasi sampah yang dikumpulkan sejak kegiatan berlangsung hingga 1 hari setelah penutupan. Dikatakan pengumpulan sampah dilakukan mulai 19 Agustus hingga 23 Agustus 2026. Ia menjelaskan pengangkutan sampah selama kegiatan dilakukan menggunakan satu armada dump truck yang disiagakan di lokasi. Armada tersebut digunakan untuk mengangkut timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas selama Festival Rakyat UMKM. Selengkapnya pendengar Anda bisa baca dan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Selama 81 tahun, sang saka merah putih terus berkibar gagah dari beranda terdepan Nusantara di Kabupaten Sanggau. Semangat kemerdekaan tak pernah surut. RRI Sanggau terus berkomitmen menjaga kedaulatan informasi, merekatkan persatuan demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya Rizwandi, Kepala RRI Sanggau, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dari garis depan Nusantara di perbatasan Kabupaten Sanggau. Mari terus kobarkan semangat persatuan dan kedaulatan bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: Kiri-kiri, terus-terus, tembak-tembak, pinjam-pinjam-pinjam. Jangan!
3: Jangan pada rebutan. Anak ayah sudah main gamenya.
4: Piko, udah waktunya les, nak. Yuk!
2: Ya, Bunda.
3: Tara, sudah main gamenya, Sep. Ayo, belajar membaca lagi.
2: Iya, Ayah. Pahlawan Sultan Hasanuddin Pangeran Antasari Tuanku Imam Bonjol.
3: Wah, wah, wah. Anak ayah hebat ya. Sudah lancar membaca rupanya.
2: Ayah-ayah, mereka ini siapa sih?
3: Oh, mereka ini adalah pahlawan kita, Sarah.
2: Pahlawan? Pahlawan itu siapa ya?
3: Pahlawan itu adalah mereka yang berjuang dan mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
2: Wah, wah, hebat ya ayah. Tara mau ah seperti pahlawan, takkan ayah?
3: Bisa, yang penting Sarah jangan main game terus. Caranya Sarah harus rajin belajar, berprestasi, dan berkarya, meneruskan perjuangan para pahlawan pendahulu. Sarah jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
2: Siap, ayah. Arti ayah adalah pahlawannya Sarah dong. Karena udah jagain Tiko, Sarah, dan Bunda. Sayang ayah.
3: Ayah juga sayang sama anak ayah.
5: Kenalkan sosok pahlawan pada anak sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Iya, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau memperketat operasional armada pengangkut sampah di tengah keterbatasan bahan bakar minyak. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun DLH Sanggau Sumardi mengatakan, rekayasa jalur dilakukan untuk menghemat BBM tanpa mengurangi kegiatan pengangkutan sampah. Ia menjelaskan pengetatan dilakukan terhadap penggunaan kendaraan operasional yang digunakan untuk mengangkut sampah. Disebutkan rekayasa jalur diterapkan dengan mengurangi rute yang dinilai kurang efisien untuk menghemat penggunaan BBM. Ya, selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Sampah terlihat kecil sering diabaikan. Tapi saat menumpuk dan tak terkelola, dia bisa menjadi ancaman yang sangat besar. Saluran air yang tersumbat sampah dapat memicu banjir. Tumpukan sampah juga bisa menjadi sarang penyakit, bahkan memicu kebakaran saat kering dan mudah terbakar. Jangan buang sampah sembarangan. Pisahkan sampah organik dan anorganik. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih, terutama di selokan dan aliran air. Langkah kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, bisa mencegah bencana yang lebih besar. Ingat, sampah yang kita abaikan hari ini bisa menjadi bencana di esok hari. Waspada, peduli, dan mulai dari diri kita sendiri.

0: putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Iya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau memberlakukan kebijakan belajar dari rumah atau BDR bagi jenjang PAUD, SD dan SMP. Melalui surat edaran Kepala Dinas nomor 100.3.4.4/7/Dikbud/E/2026. Kasih Kurikulum dan Penilaian SD Disdikbud Sanggau Andrianus menyampaikan, kebijakan tersebut diambil menyusul kondisi kualitas udara yang memasuki kategori sangat tidak sehat. Ia menyebut selama BDR, guru dapat memberikan tugas secara langsung maupun melalui media komunikasi dengan orang tua atau wali murid. Sekolah yang memiliki kesiapan juga dapat melaksanakan pembelajaran secara daring dengan mempertimbangkan kondisi siswa dan orang tua. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Bencana bisa datang tanpa tanda. Dalam hitungan detik, kita harus bergerak cepat menyelamatkan diri dan orang tercinta. Di saat itulah, tas siaga bencana menjadi penyelamat. Satu tas berisi kebutuhan penting, seperti air minum, makanan siap saji, obat-obatan, senter, pakaian, dokumen penting, hingga power bank. Simpan tas ini di tempat yang mudah dijangkau. Pastikan semua anggota keluarga tahu di mana letaknya. Jangan tunggu panik baru bersiap, karena saat bencana datang, waktu tidak memberikan kesempatan kedua. Tas siaga bencana, kecil bentuknya, besar manfaatnya. Siap hari ini, selamat untuk esok hari.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Gak hanya ada di Indonesia, kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Iya, pendengar, pembelajaran dari rumah atau BDR yang menjadi salah satu alternatif yang diterapkan sekolah ketika kondisi kualitas udara akibat kabut asap tidak sehat bagi aktivitas di luar ruangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk melindungi kesehatan siswa dan guru, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dibandingkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 01 Sanggau, Titis Kartikawati, mengatakan efektivitas pembelajaran dari rumah saat ini kondisi udara tidak sehat cenderung menurun. Menurutnya, anak-anak lebih mudah memahami materi ketika dapat bertemu langsung dengan guru atau berinteraksi tatap muka, turut membangun hubungan emosional dalam proses pembelajaran. Meski demikian, Titis menyebut pembelajaran dari rumah tetap harus dijalankan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi darurat. Guru, siswa, dan orang tua dituntut siap menjalankan pola pembelajaran sehingga kegiatan belajar tetap berlangsung tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan anak selama kualitas udara belum memungkinkan untuk kembali sekolah. Selengkapnya, pendengar, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya udah baca-baca sedikit tentang genos, sedikit lebih menguntungkan daripada rapid test. Di samping biayanya cuma 20 ribu, dan itu juga cuma pernapasan kita ya yang diambil sampelnya. Jadi menurut saya setuju karena ini lebih efisien.
2: Untuk meringankan rakyat boleh-boleh saja, jangan sampai memberatkan.
3: Sejalan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tim riset UGM Yogyakarta berhasil mengembangkan sebuah teknologi yang dirancang bisa mendeteksi COVID-19 melalui embusan nafas dengan alat yang diberi nama Genos.
4: Alhamdulillah, Genos C19 sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami dari tim peneliti, tim inventor, dan juga para industri kolaborasi siap untuk mensukseskan agar Genos ini bisa diproduksi massal.
3: Alat Genos telah diakui oleh Kementerian Kesehatan dan didukung oleh Kementerian Perhubungan sebagai alat tes yang digunakan untuk aktivitas perjalanan masyarakat menggunakan transportasi umum. Alat ini menjadi inovasi pertama di Indonesia yang terhubung dengan sistem cloud computing. Cara kerjanya, nafas dihembuskan di tabung khusus, maka sensor-sensor dalam tabung akan bekerja mendeteksi partikel-partikel infeksi yang terbawa dalam embusan nafas. Kemudian, datanya akan diolah dengan bantuan kecerdasan atau artificial intelligence untuk COVID-19.
5: Dan ini yang pertama di dunia juga yang sudah dapat emergency use authorization.
3: Meski demikian, ahli menyarankan Genos tidak dijadikan alat diagnosis COVID-19, tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test, antibody maupun antigen.

0: Halo, Pak. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA mau dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan pendekatan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

Iya, pendengar informasi lainnya terkait dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sanggau Yeremias Marcelinus mendorong pemerintah mencari sumber pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur. Langkah tersebut dinilai penting di tengah kondisi efisiensi anggaran. Ia juga mendorong perusahaan yang berinvestasi di Sanggau ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Selain mengandalkan dukungan perusahaan, pemerintah daerah juga diminta mengoptimalkan potensi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Optimalisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Sanggau. Selengkapnya pendengar, Anda bisa kunjungi dan baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

Saat matahari membakar bumi tanpa jeda dan tanah mulai kehilangan basahnya, disitulah api kecil bisa berubah menjadi ancaman yang besar. Musim panas bukan sekedar cuaca, ia adalah peringatan. Jangan bakar lahan, jangan abaikan puntung rokok. Satu kelalaian bisa menghanguskan hutan, mengusir udara bersih dan

Digitalisasi UMKM di era digital sekarang ini dinilai penting. Alasannya, di era digital, dunia usaha sudah tidak lagi bisa mengharapkan dan mengandalkan cara-cara yang konvensional untuk dapat bertahan dan berkembang. Digitalisasi UMKM merupakan proses penggunaan teknologi digital dalam berbagai aspek operasional dan manajerial bisnis. Salah satunya adalah platform

digital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan juga akses pasar bagi UMKM. Beberapa manfaat penting dari digitalisasi bagi UMKM antara lain, meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendorong inovasi, produk, dan juga layanan, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan. Jadi, digitalisasi UMKM intinya adalah agar para pelaku UMKM ikut terdampak dengan memperoleh omset yang menjanjikan.

Ya, pendengar masih bersama kami di Musik dan Informasi di sesi Sanggau Sore. Selanjutnya informasi terkait Disbunak Sanggau mulai menyiapkan pasokan telur dan daging untuk

Iya, di Bunak Sanggau mulai menyiapkan pasokan telur dan daging untuk bazar menjelang Natal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bunak Sanggau, Ambius Anton, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan pelaku usaha untuk memastikan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Anton mengatakan bazar tersebut disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama perayaan Natal. Ia menyebut komoditas yang disiapkan mencakup telur dan daging dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan daging babi. Ia menjelaskan komunikasi dengan pelaku usaha dilakukan untuk memastikan ketersediaan daging babi sebelum pelaksanaan bazar. Menurutnya, pelaku usaha telah menyatakan kesiapan untuk mendukung pengadaan daging yang dibutuhkan masyarakat menjelang Natal. Anton juga memastikan kesiapan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam pelaksanaan bazar telur dan daging menjelang Natal. Disbunak Sanggau akan mematangkan agenda tersebut agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan pasokan daging babi tersedia selama perayaan Natal. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Iya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya, sejak pukul 15 hingga saat ini jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kami ucapkan kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa terhibur dan bisa menambah wawasan yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini ya, bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Sore 24 Agustus 2026. Kita saat ini sudah di penghujung acara 18.53 waktu Indonesia Barat. Kami bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya, tetap bersama kami di 97 FM. Selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Sanggau Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Eko Karjuan, pamit undur. Terima kasih kebersamaannya, selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya. Pukul 19 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral.

0: Luar biasa.
1: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
0: Itu ada pahlawan.
1: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
0: Ajak foto tuh anak itu.
1: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
0: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
1: Ya, terus?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendriku juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, berbagai kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andreas Trisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutla, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutla selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Pendengar, dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya, ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindag Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, ya? Belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya apa istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
20: Berapa Bu mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya. Tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
22: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Baleg DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
21: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
22: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
21: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
22: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini seyogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan ya. Jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari Balek ini nanti ada instruksi secara tegas kepada badan keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer
3: teknologi. Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Nah, Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Oh, ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini ya. Edisi Senin 24 Agustus 2026, pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Malam

الحمد لله الذي جمعنا مؤمنين ففرض علينا الجمعة لنكون من الذاكرين فنشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده الذي أرسل رحمة للعالمين هدى الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله تعالى اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي العظيم الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua tanpa kecuali untuk meningkatkan pujian kita, syukur kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan tiga instrumen itu kita diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan di muka bumi dengan baik, mendapatkan predikat baik saat pulang dan dihisab dalam keadaan baik bertemu dengan Allah yang Maha Baik. Semoga Jumat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di antara keberkahan yang Allah berikan pada kita, sekaligus dengan keberkahan itu Allah mendesain untuk memberikan kemudahan bagi kita menjalani kehidupan di dunia dan juga memberikan kelancaran untuk menjalankan sebagai fungsi khalifah dan ibadallah di muka bumi ini. Di antara perangkat itu Allah anugerahkan kepada kita rizki, yang dengan rizki itu diberikan kadar yang sesuai, yang selaras dengan maslahat kehidupan kita. Nabi SAW pernah menyampaikan perihal rizki ini dan penyampaiannya didokumentasikan oleh beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disampaikan pula oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sangat populer. Dikutip hadis ini oleh Imam An-Nawawi, dicantumkan dalam Al-Arba'innya nomor hadis yang keempat. Beliau mengatakan qala haddatsana qala an Abi Abdurrahman عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة ثم يكون مثل ذلك مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح وَيُؤْمَرُ بِكَتْبِ أَرْبَعٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَسَعِيدٌ هُوَ فِي الدُّنْيَا أَمْ شَقِيٌّ الْحَدِيث. Hadis disampaikan dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai kepada beliau dengan keridhaan tak terbatas. Beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pribadinya as-sadiqul masduq, orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh setiap orang yang mengenalnya. Kawan dan lawannya membenarkan pribadi beliau sebagai orang yang terpercaya. Bila ada hadis disampaikan dengan pengantar seperti ini, ingin memberikan sebuah kesan bahwa informasi yang disampaikan di hadis ini bukan perkara biasa, bukan informasi biasa, boleh jadi satu misteri yang belum diketahui, perkara gaib kita sebutkan, yang membutuhkan keimanan, keyakinan kita tanpa ragu. Ketika seseorang meyakini bahwa pribadi yang menyampaikan adalah orang yang jujur, orang yang benar, bahkan dibenarkan oleh lawan dan kawannya, maka mudah ia menerima informasi.

transaksi ini, sekaligus memberikan kesan yang kuat pada kita, orang-orang yang menjadi musuh Nabi saja membenarkan perkataan Nabi. Mereka melawan Nabi hanya karena iri dengan kondisinya, tapi membenarkan bahwa Nabi itu orang benar, orang jujur, dan perkataannya itu benar. Maka bagaimana kita dengan umatnya yang mengaku status kita adalah umat Rasulullah SAW? Jadi bila orang yang tidak suka dengan Nabi pun membenarkan Nabi, maka sudah sepantasnya bagi kita umat Nabi meyakini informasi yang akan disampaikan dalam hadis ini. Sungguh setiap kalian, kata Nabi, tercipta dalam rahim ibundanya, dibentuk 40 hari pertama, berbentuk pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Kemudian 40 hari kedua, berbentuk zigot yang mulai menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga, berbentuk mudhirah, sudah mulai ada bentuknya, usia 4 bulan. Maka dalam usia 4 bulan ini, Allah perintahkan pada satu malaikat untuk meniupkan roh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi usia 4 bulan sudah ada roh yang melekat. Kemudian diperintahkan menetapkan 4 hal. Satu, rizkinya. Ini terkait dengan topik kita. Beriringan dengan rizki ada ajalnya. Yang ketiga, terkait sistem kehidupan, kebahagiaan yang diraih. Atau yang keempat juga, kegelisahan, kesedihan, kesulitan yang dialami. Apakah bahagia atau nestapa? Dibuat sistem yang dengan sistem ini diterangkan kepada kita. Jika ingin bahagia, demikian jalurnya. Jika ingin nestapa, demikian jalurnya. Hadirin, yang tiga kita simpan, yang satu kita urai sesuai dengan topik khutbah kita kali ini. Jadi ketika seseorang sudah ditiupkan roh tercipta 4 bulan dalam kandungan ibundanya, Allah sudah memerintahkan kepada malaikat untuk menuliskan kuota rizkinya, ditetapkan beriringan dengan ajalnya. Jadi konsepnya tidak ada manusia yang hidup yang tidak memiliki rizki, tidak ada. Ketika roh ditiupkan, ajal ditetapkan. Ajal itu kuota kehidupannya. Apakah 60 tahun, apakah di bawah itu, ataukah di atas itu. Durasi kita hidup disebut dengan ajal. Bila tiba ajalnya, maka kembali kita kepada Allah. Wali kulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu memiliki kuota hidup, durasi kehidupan. Bila sudah tiba ajalnya, pas waktunya tiba, maka tidak bisa dimajukan, tak bisa pula dimundurkan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk memudahkan aktivitas hidup sesuai dengan ajal ini, demi membawa kemakmuran di bumi sebagai khalifatullah, demi meningkatkan ibadah sebagai ibadah rahman, maka diberikanlah oleh Allah kelengkapan yang memudahkan misi ini, yaitu bikatsbi rizqihi, diberikan kuota rizkinya, dirahasiakan kuantitas kuota ini, jumlah rizkinya ini, agar bisa menstimulus ia dalam membangun kehidupan yang kuat dan kokoh. Maka dibentuklah kemudian rizki ini dengan tiga tampilan. Ada tiga jenis rizki yang kemudian Allah tampilkan untuk mendukung kehidupan kita di muka bumi ini. Dan dengan tiga inilah kemudian dijadikan diri kita kuat, potensi kita meningkat, dan dengan peningkatan potensi dan nilai itu, kita lebih mudah menjalankan misi sebagai khalifatullah dan ibadullah di muka bumi ini. Hadirin, yang pertama, ada yang disebut dengan rizki pokok, rizki standar yang semua makhluk ketika hidup mendapati itu. Kita temukan misalnya di surat Hud, surah ke-11 di ayat yang ke-6 itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Sungguh, jangankan manusia, hewan melata pun, yang merayap pun, itu telah Allah berikan rizki standarnya. Allah yang menyimpannya, Allah yang mengungkapnya. Dan sudah dituliskan rizki standar ini dalam kitab yang mulia, kitab yang nyata, kitab yang mubin. Hadirin, oksigen ini rizki standar. Tidak perlu kita cari uang untuk menghirup oksigen.
kecuali dalam kondisi nanti yang khusus pada aspek yang kedua. Rizki standar berkehidupan, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kenyamanan. Sistem diberlakukan kepada kehidupan hewan misalnya. Bagaimana burung terbang, berangkat, kemudian pulang bisa mendapatkan rizkinya. Bagaimana cicak yang merayap, rizkinya nyamuk yang terbang. Tapi Allah membuat sistem supaya cicak itu tidak kelaparan. Ini yang dimaksud dengan rizki standar. Jadi kita tidak mencari pun, kita masih bisa menghirup oksigen dalam kehidupan kita. Rizki. Hadirin, ada yang kedua dengan cepat. Ada namanya rizki bil kasbi. Rizki yang didesain oleh Allah dengan sistem di kehidupan, sunnatullah fil kaun ini, yang didapatkan dengan cara berusaha untuk mencari, berikhtiar. Yang dengan mencari ini, di antara hikmahnya, filosofinya, adalah untuk menguatkan semua potensi keunggulan yang ada pada diri manusia supaya itu keluar. Kita mau makan, tidak mungkin tiba-tiba kita berpikir ingin makan, makanan ada dengan sendirinya, mustahil. Terbayang ayam, daging ayam langsung ada, mustahil. Terbayang sate kambing, tiba-tiba langsung ada, mustahil. Mesti diraih dengan ikhtiar kita, usaha kita untuk menjemputnya. Ini yang dimaksud contoh Al-Quran surah kedua Al-Baqarah dari ayat 168 itu. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai semua manusia, silahkan bekerja, berusaha, beraktivitas. Minimal usaha ini menjadi alat untuk engkau bisa mendapatkan rezeki kebutuhan makanmu. Silahkan bertebaran di muka bumi. Allah desain supaya apa? Dengan mencari itu kita paksa tubuh kita kuat. Kaki dipaksa untuk berjalan, otak dipaksa untuk berpikir. Semakin dipaksa otaknya berpikir, ilmunya ditambah, semakin pintar dia. Semakin pintar, rezekinya semakin mudah ditemukan. Maka ada yang bekerja dengan mengandalkan fisiknya saja, tapi kalau fisiknya tak kuat, mustahil mendapatkan rezekinya. Ada yang bekerja dengan menambah ilmunya, dia sekolah, lulus SMP, SMA, masuk kuliah, dia belajar. Untuk apa? Sebagian mengatakan supaya dapat pekerjaan. Untuk apa pekerjaan itu? Supaya mendapat rezeki. Jadi Allah desain bagian yang kedua ini, ada rezeki yang diupayakan kita mendapatinya dengan cara mencarinya, dengan cara bekerja. Apa hikmah dibalik tuntutan bekerja ini? Padahal mudah bagi Allah ketika kita minta, mungkin diberikan. Apa tujuan dari ini semua? Sekali lagi, untuk melatih semua instrumen di tubuh kita, alat-alat organ tubuh kita, baik secara fisik pun demikian intelektual, supaya keluar semua potensi keunggulan manusia itu dan menjadi lebih berkualitas, lebih baik dibandingkan sebelum dia mengaktifkan kemampuan itu semua. Maka hadirin, ketika ayatnya berkata ya ayyuhan nas, hei semua manusia, maka hukumnya berlaku universal, general, umum. Tidak mengenal iman di sini. Semakin pandai bekerja, rajin bekerja, giat bekerja, semakin mudah mendapatkan rezeki. Jadi pada rezeki yang kedua ini, Anda jangan bertanya begini, kenapa dia non-muslim tapi kaya? Kenapa dia tidak sholat, tidak beriman, tapi dia mudah makannya? Coba lihat, bagaimana etos kerjanya, disiplinnya, semangatnya. Dia tidak beriman tapi memaksa dirinya mengaktifkan sistem untuk menjemput rezeki yang kedua ini. Allah desain siapa yang giat, dia dapat. Siapa yang rajin, dia dapati. Siapa yang semangat, dia dapat. Maka jika ingin mendapatkan rezeki yang kedua itu, apapun bentuknya, mesti semangat. Rezeki itu umum. Semua yang bisa mendukung kita nyaman dalam berkehidupan itu rezeki. Jangan digambarkan uang saja, makanan saja. Ilmu itu rezeki. Jadi kalau para siswa, para murid, penuntut ilmu, serius belajarnya, rajin belajarnya, giat belajarnya, dapat ilmunya, dapat rezekinya. Pun demikian, anak itu rezeki.
Kalau orang tua serius merawat anaknya, sungguh-sungguh merawat anak, maka mendapatkan rezeki yang terbaik dari anak-anaknya. Orang tua juga rezeki. Kalau anak serius merawat orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, ridha Allah diturunkan lewat ridha orang tuanya, turun rezeki. Meringankan hidup, mempermudah pekerjaan, itulah rezeki. Tapi semua itu konsepnya ditempuh dengan kesungguhan. Ingin dapat, serius. Ingin meraih, sungguh-sungguh. Baik itu pekerjaan yang sifatnya melahirkan materi, makanan, kedudukan, ataupun yang imateri, yang tidak kelihatan langsung, tak disentuh. Kebahagiaan, pengetahuan, kedamaian, serius, sungguh-sungguh. Yang ketiga hadirin, ada rezeki yang ketiga yang diberikan berupa anugerah spesial dari Allah dalam bentuk keberkahan yang diakibatkan karena kuatnya tingkat spiritual yang dimiliki, dekatnya hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kedekatan hubungan itu digambarkan dalam bahasa Al-Quran dengan takwa namanya. Semakin meningkat takwanya, semakin dekat rezekinya dan melampaui batas yang kedua. Klasifikasi rezeki yang dicari bil kasbi, dengan usaha standar. Karena dia mendekat kepada Allah dan Allah tanpa batas, maka diberikan rezeki melewati batasan-batasan biasa. Itu yang disebut dengan min haitsu la yahtasib. La yahtasib, tak pernah terhitung sebelumnya, yang terhitung itu yang diusahakan. Saya kerja dapat gaji segini, kalau saya ngajar dapat pendapatan sekian. Itu namanya muhtasab, sesuatu yang dihitung. Rizkinya yahtasib, diukur-ukur, lalu didapatkan dengan kasab. Yang ini min haitsu la yahtasib. Maka turunlah kemudian ayat untuk menegaskan di Quran surah ke-65 itu, di ayat yang kedua di ujungnya sampai ayat yang ketiga di awalnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan siapapun yang mampu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, takwanya dia tingkatkan, tingkatkan, tingkatkan, maka diberikan kemudahan dalam hidupnya, persoalannya diringankan. Yaj'al lahu makhraja, ringan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan rezekinya pun Allah berikan dari sisi yang tidak dia duga. Rezeki pertama dia dapatkan, bernafas juga, menjalani kehidupan normal, kakinya berjalan, matanya melihat, itu kan rezeki standar diberikan. Lalu dia beraktivitas juga seperti biasa, ada yang mengajar, ada yang bertani, ada yang berkebun, ada yang di pemerintahan misalnya, ada yang di institusi-institusi, ada yang di kepolisian, di tentara. Bil kasbi, dia biasa. Tapi saat yang sama, dia naikkan takwanya melebihi level-level standar biasa. Takwa ada dalam bentuk ibadah ritual, misal sholatnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin di sini, orang takwa? Ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia selalu yakin dengan Allah. Wa yuqimunash shalah, dia tingkatkan salatnya. Dia tunaikan salat dengan baik dan benar, dia tingkatkan. Orang cukup dengan fardu, dia tingkatkan sunnah. Orang kerjakan sunnah siang hari, dia bangun malam hari. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia senang juga bersosial. Sosial menambah rezeki. Dia niatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Begitu Allah ridha, diberikan min haitsu la yahtasib. Mimma, min, kata para ulama di sini, rezeki yang terbaik yang dia pilih. Bukan cuma rezeki biasa. Kalau sumbernya tak bagus, tak dia bagi. Sumbernya bagus, dia bagi. Dan dia membagi dengan pembagian yang terbaik. Walaupun tidak harus banyak, tapi dia siapkan. Punya makanan mungkin dia bagi dua. Punya kurma dua, dia bagi satu-satu. Bekal ke sekolah, anak-anak diajarkan bahwa bekal dibagi dengan teman. Itu Allah berikan rezeki tambahan. Min ladunhu ilma, diberikan tambahan pengetahuan. Konsep ini harus dipahami oleh kita umat Islam. Demikian berbagi pada orang tua, memberikan perhatian, menambah rizki. Allah berikan min haitsu la yahtasib. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, rajin baca Al-Qur'an, tambah menghafal, menghafal, nanti rizki datang. Betapa banyak anak-anak
diberangkatkan haji, umrah, dapat hadiah karena hafalan Qur'annya. Padahal dia belum mampu mencari rezeki yang standar, yang kedua, bil kasbi. Tapi ada orang tua yang bahkan nabung-nabung untuk haji puluhan tahun hajinya karena anaknya, karena ketakwaan yang dibangun di dalamnya. Oleh karena itu orang tua yang menginvestasikan anaknya bersekolah, cari sekolah yang mendekatkan dia dengan Allah. Ketika anak dari kecil kenal Allah, Allah turunkan kelebihan, kemewahan, keistimewaan rizki yang tidak ditemukan pada level 1 dan level 2. Ini yang kemudian dicontohkan di Al-Quran, rizki yang diberikan pada Maryam, Sayyidah Maryam alaihas salam. Diberikan kelengkapannya, kenikmatannya, kekhususannya, sampai pamannya mengonfirmasi, ya Maryamu anna laki hadha. Qalat, perhatikan kalimatnya, huwa min indillah, inna allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Paman, ini anugerah khusus dari Allah, spesial. Allah akan memberi pada siapapun tanpa batasan, bagi siapa yang dikehendaki. Maksud ayat ini, jadilah kita seperti yang dikehendaki itu, kalau ingin rezeki tanpa batasan. Bagaimana Maryam didik anak-anak perempuan Anda? Bagaimana Maryam mendekat kepada Allah? Bagaimana ibadahnya, ketakwaannya, dan seterusnya? Untuk yang pria banyak sekali contohnya. Dari mulai orang biasa, Imran misalnya, ayahnya Maryam, Luqman misalnya, atau masuk ke level Nabi misalnya, ada Nabi Yahya alaihis salam, dan Nabi-Nabi yang lainnya. Puncaknya ikuti apa yang dituntunkan Rasulullah, Nabi kita mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, jika hari ini tidak sedikit orang mengeluh tentang rizki, tidak sedikit orang merenungkan tentang rizki kaitan dengan dunia, ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa tekanan dan sebagainya, maka coba dicek dulu yang mana di antara rizki yang sedang dikeluhkan ini. Yang pertama, dicek, mungkin kita kurang mensyukuri organ tubuh kita, digunakan pada perangkat yang salah, dengan cara yang salah. Oleh karena itu rizki standar pun sulit mendapatinya. Alih-alih dipakai taat, tubuh dipakai maksiat. Mulai tidak nyaman, nafas tidak enak. Dipakai maksiat, untuk mendapatkan yang standar pun terasa gak nikmat. Tidur itu nikmat, karena banyak maksiat, dunia berlebihan, jadi gak nikmat. Atau rizki yang kedua, nyari kemana-mana susah, ini susah, itu susah. Coba dicek, dievaluasi strateginya, mitigasinya. Kalau dengan itu belum, mungkin Allah menginginkan kita mendapatkan rezeki yang ketiga. Allah menginginkan kita lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini jauh, ngajinya jarang, sholatnya sering ditinggal. Ingat Allah kalau sedang sulit saja, sudah dimudahkan lupa lagi, ditahan oleh Allah dulu rezeki yang keduanya. Jangan dapatkan lewat itu. Engkau naik kelas dulu pada rezeki yang ketiga. Ayo dekati aku dulu, hijrah dulu, dekati Allah dulu. Nah, ketika ditinggalkan rizki yang kedua, mendekati Allah, konsekuensinya hal-hal yang tidak baik akan hilang. Kebiasaan akan berubah, karena kita sedang membentuk pribadi mendekati Allah dan naik tingkat ke level yang lebih tinggi. Maka jika itu menjadi pilihan, jangan mengeluh. Lakukan semua apa yang kita kerjakan sesuai tujuan kita, yaitu kerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syarat rizki yang ketiga pun melekat iman dan takwa di dalamnya, bukan dunia. Jadi kalau ingin dapat rizki yang ketiga tapi ngejarnya dunia, tidak akan dapat. Saya tahajud hanya untuk pintar, saya nambah baca Quran supaya lulus ujian, saya sedekah supaya kerjaannya mudah, proyeknya dapat. Sedekah-sedekah saja, dan biarkan takdir Allah mengantarkan kita pada yang terbaik yang akan kita dapatkan. Sholat tahajud-tahajud saja lillah. Kerjakan tahajud, silahkan mau doa apapun, tapi tahajudnya lakukan dengan niat kita mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kata kuncinya. Seringkali ingin mendapatkan rezeki yang ketiga, tapi dunia masih di bawah-bawah. Ini yang harus diperbaiki. Salah sepenuhnya? Tidak. Tapi aturan yang terkait dengan rezeki yang ketiga tidak boleh kita langgar. Jadi mulai hari ini, kalau ingin mendekati Allah, lakukan semua karena Allah. Tamrih hilangkan, bersihkan, menghilangkan pamrih agar semua tertuju pada Allah, disebut ikhlas namanya. Maka turunlah Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu
ahad, Allahus samad, hanya bergantung pada Allah saja, semua untuk Allah saja, dan biarkan Allah menggerakkan sistem kehidupan yang telah Allah tetapkan, yang mengantarkan kita pada kebaikan yang kita dambakan. Semoga dengan pengingat di Jumat ini kita semakin yakin dengan kekuasaan Allah, semakin bertawakal kepadanya, tetap semangat dalam menjalani ikhtiar, dihadapkan pada keadaan apapun, tunjukkan bahwa kita hamba yang terbaik yang bisa mengatasi solusi. Jika penyebabnya maksiat, tinggalkan maksiatnya. Jika maksiatnya kolektif dilakukan oleh segelintir orang, doakan minimal mereka. Bagi orang yang punya kemampuan, ingatkan supaya kembali pada jalan yang benar. Dan kita sebagai pribadi, mulai dengan pribadi masing-masing, berpikir yang positif, melakukan tindakan yang produktif, dan perubahan itu hanya dimulai pada diri sendiri untuk menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادع الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله.

Pendengar tadi sudah dihadirkan mimbar agama Islam ya ke ruang dengar pendengar, dan juga satu lagu religi islami sudah kami hadirkan ke ruang dengar pendengar. Dan pukul 20 lebihnya 5 menit waktu Indonesia Barat saat ini akan dihadirkan sandiwara radio untuk pendengar di malam hari ini. Sandiwara radio pada malam hari ini adalah persembahan dari RRI

Kami akan hadirkan Sandiwara Radio untuk pendengar di malam hari ini adalah persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Ibuku Sayang. Dan nanti kami juga masih terus hadirkan informasi

0: Jim, Cuk, kamu kagetin ibu. Bisa tidak nutup pintu, jangan begitu. Apa perlu ibu ajarin lagi?
1: Terserah ibulah, siapa suruh ibu kaget. Sudah Jojo mau tidur, Jojo ngantuk sekali.
0: Jojo, baju sekolahnya diganti dulu ya nak. Terus kamu makan dulu ya. Ibu sudah siapkan makanannya. Ayo nak.
1: Jojo tidak mau makan di rumah. Jojo mau makan di luar saja. Ibu bikin pusing. Sana ibu makan sendiri saja.

0: nak. Kamu kenapa, nak? Kenapa kamu begitu benci sama ibu? Ibu salah apa, nak?
1: Tanya saja sama ibu sendiri. Kenapa Jojo tidak bisa seperti teman-temannya Jojo yang lain? Bisa dibelikan yang mereka mau. Sudah, Jojo mau keluar saja. Malas Jojo lihat muka ibu.

0: Hey bro, dari mana saja? Tumben siang ini nongkrong di sini.
1: Ah, kamu lagi. Tadi aku cari kau di kelas, kok tidak kelihatan? Tidak sekolah ya?
0: Jo, malas aku belajar. Sakit kepalaku belajar.
1: Bro, kau tidak mau sekolah kenapa? Semua fasilitasmu dicukupi sama orang tuamu. Apa kamu tidak senang dengan semuanya?
0: Jo, aku memang punya segalanya. Ayah sama ibuku ikuti semua keinginanku.
1: Terus bro, apa yang kurang sekarang? Kau enak bro, hidupmu sangat berkecukupan tapi aku tidak seberuntung kamu bro. Aku marah sama diriku. Kenapa hidupku tak seperti hidup kalian?
0: Enak apaan Jo? Semuanya ada. Tapi kalau aku pulang rumah, semuanya sepi. Yang ada hanya pembantu saja. Ibu sama ayahku, mereka seharian di kantor. Pulangnya juga nanti malam. Enaknya di mana, Jo?
1: Iya juga sih.
0: Jo, kau masih beruntung. Setiap hari ibumu memasak masakan enak untukmu. Iya kan? Aku iri denganmu. Waktu datang ke rumahmu, ibumu memasak masakan kesukaanmu kan? Enak pulang sekolah ada ibumu yang menyambut dirimu pulang dan sangat perhatian juga. Sedangkan aku, sudahlah. Tidak usah diungkit lagi.
1: Iya bro, ibu memang selalu menyambut aku pulang. Tapi aku kesel sama ibu. Gak bisa memenuhi semua yang kuinginkan.

0: Iya. Ayah, kenapa ceraikan ibu?
1: Nah, ayah tidak bisa lagi bersama ibumu. Ayah tahu ayah salah. Dan ibumu tidak mau lagi memaafkan ayah.
0: Ayah, ayah tidak sayang Meli lagi. Meli tidak ingin ayah sama ibu berpisah.
2: Mel sayang, maafin ibu sama ayah ya. Nanti Meli tinggalnya sama ibu di rumah ini. Kita tidak akan kemana-mana loh, nak. Maafkan ayahmu, nak. Mungkin, ya, ini sudah jalan Tuhan.
0: Tapi, haruskah ibu sama ayah bercerai? Meli malu sama teman-teman, Bu. Memang, ayah kenapa harus ceraikan ibu?
1: Meli tetap jadi anak ayah sama ibu. Meli masih bisa kok ketemu ayah, nak.
0: Jelaskan ke Meli ya. Kenapa? Kenapa? Kenapa harus berpisah sama ibu?
1: Nak, ayah minta maaf. Maafkan ayah. Semua ini salah ayah. Semua salah ayah. Ayah sudah selingkuh dari ibumu. Dan ibu tidak inginkan ayah lagi bisa hidup dengan ibumu, nak.
0: Ayah, ayah jahat. Kenapa ayah melakukan itu semua pada kami?
2: Nak, maafkan ayah sama ibu ya. Mungkin ini yang terbaik, yang terpenting. Walaupun ayah sama ibu sudah bercerai, Meli masih bisa ketemu ayah kan? Biarkan ayahmu memilih keluarga barunya, nak. Dan ibu sudah ikhlas kan? Oke?
0: Ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, kenapa semua ini terjadi?
2: Iya, ibu paham. Ibu sama ayah tidak ingin menutupi apa yang sudah terjadi di hadapan.
1: Semuanya sudah terjadi, nak. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Ayah, izin nak, ayah akan menikah dengan Tante Lia minggu depan. Semoga silaturahmi kita masih tetap seperti dulu. Ya, walaupun ibu sama ayah sudah berpisah. Ayah pamit nak. Bu, jaga Meli ya. Ayah janji, tetap akan selalu ada untuk kalian.
2: Iya, terima kasih.

0: Ibu, kenapa semua ini terjadi?
1: Jo, itu Mel itu, lagi nangis.
2: Mel, kamu nangis kenapa, Mel? Apa yang terjadi, Mel? Siapa yang bikin kamu nangis begini, Mel? Ayo, siapa orangnya, nanti aku yang bakalan bikin dia babak belur, Mel.
0: Jo, Ray, hari ini ayah ibuku bercerai.
1: Hah, bercerai?
0: Iya, Ray. Mereka bercerai. Aku baru tahu. Mereka menunggu aku pulang sekolah tadi.
1: Mel, apapun yang terjadi hari ini, masing-masing kita dengan masalah yang berbeda, Mel, yang kita hadapi. Tadi Ray curhat kalau orang tuanya jarang di rumah. Kamu, orang tuamu bercerai. Sedangkan aku, tak punya ayah dan jujur aku sangat bersalah sama ibuku. Karena terlalu menuntut banyak yang tak mungkin. Ray, juga kamu, Mel, yang sabar ya. Semoga semuanya ada hikmahnya.
3: Iya, Jo. Mohon doanya ya. Semoga ibu dan ayahku akan cepat sadar bahwa masih ada anaknya yang membutuhkan perhatian mereka.
0: Jo, Ray, makasih ya. Kalian adalah sahabat terbaik aku. Terima kasih sudah menguatkan aku.
1: Iya, bro. Kita saling menguatkan ya. Semoga kita tidak salah dalam pergaulan. Pertemanan kita akan selalu terjaga.
3: Eh, ngomong-ngomong, ada pisang goreng tuh. Baru aja digoreng. Mumpung masih panas. Enak tahu dipakai dabu-dabu. Yuk makan dulu yuk. Udah Mel, usah nangis. Tuh dilihat orang. Dikira kita berdua sudah membuat kamu nangis.

0: Ibu? Ibu? Assalamualaikum. Ibu? Ibu kenapa rumahnya gelap? Ibu di mana?
1: Nak, tolong ibu.
0: Ibu? Ibu?

0: punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik minus one tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sekarang tak bisa jatuh cinta, membuka itu apapun siapapun.
0: Sesi potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Soal

Mama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu Sophie Novindri.
4: Meski

ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Pendengar, baru saja tadi dihadirkan sandiwara radio untuk Anda, persembahan dari RRI Gorontalo dengan judul Ibuku Sayang. Pukul 20:33 waktu Indonesia Barat saat ini kami masih terus hadirkan informasi ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku.

0: kita semua punya hak untuk bermimpi dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
1: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Informasi selanjutnya untuk Anda ini terkait dengan gempa bumi magnitudo 3,1 mengguncang Kabupaten Nagekeo NTT, yang mana guncangan terjadi pada pukul 17 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat pada Senin 24 Agustus 2026. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.39 lintang selatan dan 121.61 bujur timur. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi dan diketahui pusat gempa permukaan 46 km timur laut, kedalamannya tercatat 10 km di bawah permukaan. Dan BMKG juga menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian, karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Nah, peringatan untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @rri_antikong, @rri_sanggau, dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikom pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik -1 tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.
2: Aku

0: Teh Hijau Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta, membuka pintu apapun siapapun.
0: Sesi potret, and now featuring Ari Lesmana.
2: Soal

bersama Rizky Febian. Kalau ada terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum. Firasat Marcel. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Kau, Glenn Fredly.
1: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
2: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu, Sophie Novindri.
3: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: Bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala
0: Butet Sumatera Utara.

Si Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tandu sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu, dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengok-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Mak Cerina.
1: Eh, pagi juga Mak Cesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mak Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mak Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mak Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mak Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mak Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
5: Baik, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda ini terkait dengan Menteri Transmigrasi Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan program transmigrasi harus terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas kawasan. Ia menyebut kelima program transmigrasi perlu dijalankan sebagai satu kesatuan agar mampu menciptakan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Iftitah menjelaskan Kementerian Transmigrasi menjalankan lima program utama, yakni Transtuntas, Translokal, Transpatriot, Transkarya Nusa, dan Transgotong Royong secara terpadu. Iftitah menegaskan seluruh program tersebut harus menjadi satu kesatuan untuk memperkuat pelaksanaan transmigrasi secara berkelanjutan.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong.

Pendengar, informasi selanjutnya dihadirkan ke ruang dengar pendengar. Ini informasi kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id, yang mana pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh perusahaan perkebunan memastikan ketersediaan alat pemadam api ringan atau APAR di lingkungan perusahaan. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan keberadaan APAR menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan perusahaan menghadapi karhutlah. Wakil Bupati Susana menjelaskan perusahaan perkebunan juga memiliki peran dalam membantu pemerintah menangani karhutlah di wilayahnya. Selain memastikan ketersediaan APAR, perusahaan diminta aktif berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa apabila menemukan titik api. Informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: John, gimana Pak D?
2: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
2: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan. Dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.

lagi ramai ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1900.

0: ini buat kamu, ini buat mama, terus nah ini buat ponakan-ponakan kita nih, dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Masih selanjutnya untuk Anda, ini terkait dengan Pondok Pesantren Al-Fatih Sungai Bongkok Sanggau menyambut positif bantuan yang disalurkan oleh RRI Sanggau dalam rangka RRI Fest 2026. Yang mana pengurus Ponpes Al-Fatih Yajid Ferdiansah mengatakan bantuan tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi antara RRI dengan pihak pesantren. Nah, pendengar, Yajid menilai bantuan tersebut tidak hanya memberikan manfaat secara langsung, kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk lebih mengenal RRI Sanggau. Dan ia berharap hubungan yang telah terjalin dapat terus berlanjut ke depan, dan silaturahmi antara pesantren dan RRI Sanggau diharapkan semakin erat. Saat informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada malam hari ini, dan sesaat lagi pada pukul 22 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan sesi Sapa Malam, dan kami akan ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp. Silahkan nanti di 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp di 0811-5756-494.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_Antikong. @RRI_Sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah hati, Tito Aditya.

0: Lestari Merdu Afgan.
1: Semenjak awal kita pertama jumpa, manis senyum.
0: Firasat Marcel.
2: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
3: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam.
0: Terbaik Mike Mohede.
4: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Kategori Pop Wanita, Susah Melupakanmu Sophie Novindri.
5: Mas

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

0: bawa dia kembali mahal ini. Kategori pop daerah Sansaro Sumatera Barat.
1: Busa di kanala juo.
0: Butet Sumatera Utara.

Provinsi Patokaan Sulawesi Utara. Wayan Windawe Papua.

0: Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau ya, di malam hari ini. Dan kami ajak pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat, dan juga WhatsApp ya. Baik, di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima dulu. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Kakung di Kubur Raya.
0: Oke, siap. Mbak Kakung, kalau di Kubur Raya bagaimana cuacanya tuh?
1: Saya kira kurang lebih ya, dengan diadasannya di mana-mana itu matahari kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak.
0: Apakah sudah ada turun hujan?
1: Seminggu yang lalu ada waktu pas 17-an itu sore harinya ada turun hujan sekali, tapi sebenarnya kan tidak ada lagi.
0: Oh gitu, kalau di sini di Sanggau, tapi di Sanggau Kota sih, di Sabang Merah ini hujannya turun rintik-rintik saja. Kalau di Sanggau Kotanya cukup lebat itu.
1: Ya, kalau di sini waktu 17 itu sore harinya itu deras sih, cukup lebat sih ini.
0: Gitu.
1: Tapi tidak semuanya sih, tidak rata.
0: Tidak rata ya.
1: Di daerah Sungai Bawang, ya nggak hujan di sana. Gitu.
0: Berarti kabut asap sekarang itu ya?
1: Ya, masih ada sepertinya begitu.
0: Baik.
1: Kayak dulu lagunya, Pak.
0: Lagunya
1: dari siapa ya? Dari Rahmat Kartolo.
0: Rahmat.
1: Judulnya Patah Hati.
0: Rahmat Kartolo Patah Hati ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya, salam, Mbak.
0: Siap, lanjut.
1: Ya, salamnya untuk Bang Pak R, untuk Datu Uban, Mbak Yuni juga, Mbak Yuli juga, untuk Bibi Yun, untuk Mbak Mama Indah, dan semua mama-mama semuanya lah. Jaga untuk Mbak Menyati, Mbak Elsa, ya untuk Ibu Natalia, Ibu Farida. Ya, yang lainnya dirangkul aja dari asam pijat tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Udah selalu sehat untuk Mbak Selamatul Kasimah Tuta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dengan Mbak Kakung di Kubur Raya. Oke, di layan WhatsApp kita coba terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, sapa malam, semangat malam Mbak Isma.
0: Oke, siap, selamat malam Bunda.
2: Apa kabar Mbak Isma?
0: Kabarnya alhamdulillah baik. Bunda sendiri bagaimana?
2: Baik juga Mbak Isma. Sehat.
0: Oke, siap.
2: Dapat lagu Mbak Isma?
0: Judulnya apa Bun?
2: Pergi Tanpa Berita.
0: Pergi Tanpa Berita dari?
2: Mercis The Mercis.
0: Oke, siap.
2: Salam-salam ya Mbak Isma. Yang pertama ada Mama Yogi, Mama Ginda, ada Mama Morty, Mama Bobo juga ya, Mak Marla, ada Mbak Elsa, Mbak Viola, ada Kakek Ririn, Kakek Panji, ada Putra Lato-Lato, Pak Mansam, Pak Wai, Pak Lanius, ada Bang Jali juga, ada Kakek Panji, terus ada Bang Luhut, ada Pak Mindi Tokyo, ada Bang Benny Jo di Manado, ada juga Bang Cliff yang ada di mana juga, Bang Lai Putra Tengah. Pokoknya dirangkul aja Mbak Isma dari asam pesat tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Mbak Ismanya tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Isma dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Isma, selamat
0: baik.
2: Malam. Semangat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam. Semangat malam ya dengan Bunda Natalia. Oke, kita coba terima kembali di layanan telepon. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Oke, siap, Bung Nasrun.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih?
3: Lagunya Tony Parera.
0: Tony Parera ya?
3: Iya, Putih Cintaku.
0: Oke, siap.
3: Ya, pertama-tama Mbak laginya sama tugas, selalu semua pada rumah. Semua krunya Sanggau yang bertugas selalu istirahat semuanya. Ayah sama sasra kompak semuanya lah, dapat kecuali ya di alamat masing wabili kota Sanggau, di luar kota Sanggau. Selamat malam kepada selamat. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa tadi lagunya?
3: Tony Parera, Putih Cintaku.
0: Tony Parera Putih Cintaku ya?
3: Iya.
0: Putih.
3: Ya. Terima kasih.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Putih Cintaku dari Tony Parera ya, dengan Bung Nasrun. Oke, silakan penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, sapa malam. Halo, selamat malam, sapa malam. Halo. Oke, nampaknya tidak terkoneksi dengan baik. Silakan dicoba kembali di 08 57 5381 0365, dan juga di WhatsApp call kami di 08 11 57 56 494. Masih di sapa malam ya, sesi pertama. Baik, kita dengarkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di malam hari ini di sapa malam sesi pertama, dan nanti silakan pendengar bergabung di layanan telepon, di WhatsApp, dan juga WhatsApp call kami.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Oke, pendengar, baru saja tadi diplaykan lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di Sapa Malam sesi pertama. Dan kami undang kembali pendengar untuk bergabung di layanan telepon 0857-5381-0365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Dato' Uban.
0: Oke, siap. Lagunya apa nih, Dato' Uban?
1: Lagunya Jauh Disayang.
0: Jauh Disayang dari siapa tuh?
1: Lodi Tambuna.
0: Jauh Disayang penyanyinya Demersis kah?
1: Lodi Tambuna.
0: Lodi Tambuna.
1: Iya.
0: Oke, kita cek dulu. Udah itu ya, udah ke WhatsApp sekarang ya, Dato' Uban ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Tadi di telepon enggak ada masuk, Pak, masuk.
0: Oh, gitu.
1: Pertama kita salam dulu dengan Mbak Isma yang lagi siaran.
0: Oke.
1: Abang Eko di Puintis. Mak Mola, Ai Patah Hati. Mak Mayati, Mak Indah. Mbah Kakong. Kakek Ririn, Bang Pael, Pak Mansam. Bang Jali, yang lain kita rangkul aja, Mbak Isma.
0: Oke, siap.
1: Yuk, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Dato' Uban ya. Oke, di layanan telepon sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Elsa, lagunya apa?
2: Oh, lagunya itu aja lah, apa ya, duri yang tersembunyi kak,
0: duri yang tersembunyi,
2: duri yang terlindung dari Nikardila,
0: duri yang
2: terlindung
0: dari Nikardila ya.
2: Iya.
0: Oke, Mbak Elsa, ada hujan gak di sana?
2: Belum ada hujan nih Mbak Isma. Jadi masih semakin panas nih cuacanya.
0: Tapi kalau di Sanggau
2: agak mendung gimana karena berkabut kan. Tapi kalau udah sore itu dari jam 2 ke atas udah mulai panas sampai malam tuh cuacanya luar biasa panas.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mandinya tuh harus 4 kali sehari kayaknya.
0: Betul. Kalau di Sanggau tadi itu pada saat azan maghrib di Sabang Merah itu rintik-rintik aja. Tapi kalau di kotanya cukup deras.
2: Oh, di kotanya tuh cukup deras ya.
0: Iya. Tempat-tempat tertentu belum merata nampaknya.
2: Yang jatuh di sungai itu biasa hujan hari. Di Sanggau sama di mana ya?
0: Sintang ya.
2: Iya. Biasa kalau ada korban yang jatuh ke sungai itu hujan lah hari. Itulah dari dulu-dulu. Enggak tahu lah nih.
0: Mbak Elsa, semoga jadi tengkuyung di bawah jembatan gimana Mbak Elsa?
2: Ah?
0: Tengkuyung di bawah jembatan?
2: Belum ada tuh nyarinya lagi Mbak Isma.
0: Oke. Okay.
2: Panas nih. Jadi para perempuan ini banyak lari ke WA, tahu enggak maksudnya gimana? Karena di WA tuh cepat penyiarnya ngangkatnya Mbak Isma.
0: Oh iya kah?
2: Iya, kayak malam apa ya? Sampai berturut-turut orang tuh ngangkat di WA, telepon kalo WA saja, telepon ini dicuek mereka aja kayaknya.
0: Kalau Mbak Isma sih Mbak alhamdulillah pula enggak tuh Mbak Elsa.
2: Biasa kan ada gilirannya, habis telepon biasa, WA habis itu kan, itu sampai berturut-turut 3 kali. Mbak Elsa sampai naik darah malam kemarin.
0: Jangan Mbak Elsa, kalau udah naik darah tuh lain lagi ceritanya.
2: Wah, itulah tensi sampai naik Mbak
0: Aduh,
2: Isma. Kita telepon biasa, Mbak. Orang tuh ngangkat WA tuh, makanya Mbak Elsa sih ada

di sesi Sapa Malam, di Sapa Malam sesi kedua ya. Oke. Di layanan telepon dan WhatsApp silakan 0857-5381-0365 dan di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811-5756-494 ya. Tadi ada Bung Jali. Nah, silakan dicoba kembali ya dengan Bung Jali di Balai Karangan. Di WhatsApp sudah banyak juga yang bergabung ini dan kita masih menunggu untuk pendengar kita yang bergabung di malam hari ini di sesi Pecapa Malam ya. Silakan 0857-5381-0365. Baik, kalau tidak ada yang bergabung di layanan telepon dan WhatsApp, maka saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Malam Mbak Isma mau request lagu Anggur Merah. Salamnya buat Mbak Isma, terima kasih dari Bu Sonia. Oke. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, bro.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

0: Oke, lagu requestan dari pendengar kita sudah dipulihkan. Halo, selamat malam, siapa malam?
1: Halo, selamat malam, siapa malam, Mbak Isma.
0: Baik, siap Bunda, sudah bangun tidur?
1: Belum.
0: Belum.
1: Nah, cuman tadi Bunda tuh pokoknya nyantai saja, biar kesempatan orang dulu, nanti kalau bisa
0: sudah di penghujung ya.
1: Enggak masalah gitu. Sambil dengerin kan, sambil tidur, sambil merem-merem gitu kan. Menikmati gitu loh.
0: Betul.
1: Nanti aja Mbak. Tidur malam hari ini ada Mbak Isma. Bisa ketemu lagi di udara.
0: Oke, amin. Lagunya apa Bun?
1: Lagunya ya Mbak Isma.
0: Siap Bunda.
1: Tidur lah ya. Mau request lagu Aku Masih Milikmu.
0: Masih Milikmu.
1: Iya, sama kan Deddy Dores. Tapi ini ada yang cewek, Mbak. Carikan yang cewek gitu ya.
0: Aku Masih Milikmu. Yang cewek versinya siapa ya? Hedi, Hatiku Masih Milikmu. Itu
1: ya,
0: dari
1: Hedi. Iya, betul.
0: Kalau dari Deddy Dores, judulnya betul, Aku Masih Milikmu.
1: Kalau yang cewek?
0: Kalau yang cewek, di sini Hatiku Masih Milikmu judulnya, penyanyinya Hedi Diana.
1: Hatiku ya, oke. Terima kasih Mbak Isma. Karena kadang-kadang lupa memang. Ya itu ya, ingat ya. Ini maklum nih, semakin tua itu semakin anu Mbak. Sudah banyak yang lupa aja gitu.
0: Betul.
1: Jadi ini salam-salamnya nih. Saya lagi malas ngabsen ya. Dirangkul aja pokoknya semuanya ya. Dari A sampai Z. Pokoknya salam kompak yang belum belum kesempatan untuk mengudara, ayo silakan, masih banyak waktu. Begitu saja, salam sehat buat Mbak Isma. Ya, selamat malam nanti.
0: Baik.
1: Oke,
0: siap. Oke, terima kasih. Selamat malam dengan Bunda Hesti. Halo, selamat malam, sapa malam.
2: Halo, selamat malam, sapa malam, Mbak Isma.
0: Baik, gimana Bun Jali di balai?
2: Alhamdulillah, kabar baik, cuaca panas.
0: Air?
2: Air kalau air untuk minum sih sekarang beli air galon, kalau untuk mandi itu sumur bor.
0: Oh, alhamdulillah lah ya.
2: Iya.
0: Oke. Judul lagu kita apa?
2: Lagunya Cintamu Cinta Apa dari Nia dan Yati.
0: Cintamu Cinta Apa dari Nia dan Yati ya.
2: Iya.
0: Oke. Siap.
2: Salam-salamnya. Yang pertama buat Isma yang lagi siaran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kak Long, ayo susah senang, Mamak Mur di gini, Paman Sampak YBU, Lemak Boboy, Mbak Yogi, Mbak Ling, Mbak Esa, Bunda Hesti, Bang Peret, Bunda Natalia, Kakek Panji, Kakek Jupi, Mbak Indah sekeluarga, Bu Parida, Yuli, Sungai Mawang, Usu Busri, Wan Usu, Ayuban, yang lain ni rangkujak dari sampai tempat kecuali. Buat Wisma yang lagi bertugas, selamat malam, sapa malam, terima kasih.
0: Baik, terima kasih, selamat malam, sapa malam dengan Bung Jali di Balai Karangan. Lagunya Nia dan Yati, Cintamu Cinta Apa ya. Oke, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Biyo. Mau request lagunya Gerimis Mengundang dari Slam. Salamnya buat Kak Yuli, Mak Indah, Putra Mayau, Bang Jali, Dato Uban, Mama Bo, Ai patah-patah, ai kepo buat kakak yang baca. Terima kasih, selamat malam. Oke. Cuaca dingin, ada gerimis-gerimis nih. Wah, alhamdulillah lah ya. Baik, kita hadirkan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di malam hari ini, Hedi Diana, Hatiku Masih Milikmu. Kita dengarkan dulu ini apakah lagu pop. Dan Nia dan Niati, Cintamu Cinta Apa dan Gerimis Mengundang dari Slam.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih, nanti ujung-ujungnya korupsi.
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, by the way, dari tadi nge-print terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Mbak Isma.
0: Oke, siap. Judul lagu?
1: Judul lagu Setitik Air dari Koni Dio.
0: Apa judulnya?
1: Setitik Air dari Koni Dio, Mbak Isma.
0: Setitik Air dari Koni Dio. Oke,
1: ini
0: aman.
1: Ini mumpung lagi suasana kemarau nih, Mbak Isma.
0: Enggak ada turun hujan enggak tadi?
1: Tadi deras, lumayan deras, Mbak Isma. Ini mah.
0: Kalau di sini enggak ada.
1: Pokoknya lumayan deras lah di Pincis nih, kan tadi.
0: Oh, Sabang Merah enggak ada.
1: Enggak ada, Kak.
0: Tik-tik.
1: Dengar kawan cuma gemi-gemi sih katanya di sana.
0: Tik-tik-tiknya sih, itu pun hitungan gitu, menit ya dia.
1: Lumayan lah ada tik-tiknya. Kayak pengekor gue selalu kan setitik air kan gitu jadilah. Lagi masih kemarau nih, setitik airnya lumayan lah.
0: Jadilah untuk anok ya.
1: Membasahkan tanah itu.
0: Oh.
1: Untuk membuangkan debu di atas atap sing itu, Mbak Isma. Gitulah.
0: Betul.
1: Salam-salam dulu, Isma ya.
0: Siap, silahkan.
1: Yang pertamanya buat Wan Usu di Sambas. Buat adik angkat Bang Eko juga di Simpang 4 Kayu Lapis, Mbak Mola. Buat adik Yuni juga di Sungai Mawang, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mbak Yuni di Landak, Mbak Boboi di Kucing. Buat Mbak Sisil di Imbaung, buat Ai Kepo sama Ai Sombu Kalong penyelah di Bang Joto RC. Yang lainnya dirangkul aja Mbak Isma dari A sampai Z. Buat Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Eko ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dengan Mama Indah ya di Ngabang. Request lagu judulnya Senandung Dua Hati dari John Seran. Wah. Salamnya dari A sampai Z tanpa terkecuali buat Mbak Isma yang lagi bertugas. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih, selamat malam. Selanjutnya ada Bung Joto RJ mau request lagu Apa Mungkin Hujan Turun Sendiri dari Maya Angela. Salamnya untuk Mama Indah, Bunda Hesti, Yuli, Yuni, Mola, Bang Eko, Putra Maya, Ais Susah Senang, dan dari A sampai Z untuk Mbak Ismat, selamat malam, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar kita di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Punya suara yang keren, percaya diri tampil di atas panggung, ini saatnya kamu bersinar bersama RRI. Pendaftaran Bintang Radio 2026 resmi dibuka. Ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, persembahan RRI, kembali hadir untuk mencari talenta-talenta terbaik Indonesia. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk menunjukkan kemampuan vokalmu dan menjadi bintang berikutnya. Persyaratannya mudah, peserta merupakan pria atau wanita berusia 16 hingga 25 tahun, dibuktikan dengan kartu identitas diri. Wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan atau asuransi sejenis. Belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil, serta tidak terikat kontrak dengan pihak ketiga, manajemen artis maupun agensi. Sebelum mendaftar, pastikan kamu sudah mengikuti seluruh media sosial resmi penyelenggara. Follow Instagram @RRI_antikong. @RRI_sanggau dan @bintangradio.id. Jangan lupa juga subscribe kanal YouTube RRI Sanggau dan Pro2 Sanggau. Untuk pendaftaran, peserta dapat mendaftar secara online melalui website bintangradio.rri.id. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung atau mengalami kendala saat registrasi online, petugas pendaftaran siap membantu proses pengisian formulir. Saat mengisi formulir, jangan lupa memilih RRI Antikong pada kolom RRI Satker. Setiap peserta juga diwajibkan mengunggah video penampilan menyanyi lagu pop Indonesia atau pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram. Sertakan tagar Bintang Radio Antikong 2026 serta tandai akun @RRI_Antikong, @RRI_Sanggau, dan @bintangradio.id. Video yang diunggah berdurasi maksimal 2 menit menggunakan pakaian yang sopan, diringi musik Minus One tanpa filter suara, echo, autotune, maupun efek vokal lainnya. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti Bintang Radio 2026. Lagu yang dibawakan peserta dapat memilih salah satu lagu berikut. Kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Octavian.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah?
0: Lelah Hati, Tito Aditya.

bersama Rizky Febian. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu saja semuanya. Terakhir kali Wijaya 80.

0: Lestari Merdu Afgan. Firasat Marcel.
1: Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi.
0: Kau Glenn Fredly.
2: Sulutkan hatiku, menerawang jauh, menembus ke dalam. Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik Mike Mohede.
3: Sudah pulang, bukan yang terbaik.
0: Kategori pop wanita, susah melupakanmu, Sophie Novindri.

Bila Raisa. Sedia aku sebelum hujan it gita. Ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau Liodra. Marion Jola.

Suwe Ora Jamu Jawa Tengah. Lilin, Jawa Barat.

Catat jadwal pentingnya, pendaftaran dibuka mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Technical meeting akan dilaksanakan pada 3 September 2026. Sedangkan seleksi dan babak final berlangsung pada tanggal 7 hingga 8 September 2026. Jangan tunggu besok kalau kamu bisa mulai hari ini. Tunjukkan kualitas vokalmu, raih pengalaman berharga, perluas jaringan dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui bintangradio.rri.id. Pilih RRI Antikom sebagai satker, siapkan penampilan terbaikmu dan jadilah bagian dari Bintang Radio 2026. Karena panggung ini menunggu suaramu dan Indonesia menunggu bintang berikutnya. Bintang Radio 2026, suaramu menginspirasi, prestasimu mendunia bersama RRI.

0: Halus Anak Menyedi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tahu bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Beda Bol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mendingan program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, Beda Bol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Beda Bol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Beda Bol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngagak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya beda bolba, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radio din. Ngoping, bodabol, wa RRI Sangau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.
17: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
18: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz ya RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz RRI Entikong. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming rri.co.id. Nah, pendengar, kami akhiri kebersamaan kami di Sapa Malam di malam hari ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Dan tentunya perlu kami ingatkan juga untuk pendengar semuanya, sebelum Anda beranjak ke tempat tidur ya, yang saat ini mungkin sebagian dari pendengar kita masih menuntaskan segala aktivitasnya, mohon dicek dulu semuanya. Pintu rumahnya apakah sudah dalam keadaan terkunci, kompornya juga yang mungkin tadi sempat memanaskan sayur ataupun juga yang lainnya, kendaraan yang masih terparkir di halaman ataupun juga di luar rumahnya ya, mohon dicek kembali. Biasanya terburu-buru lupa ya mencabut kunci yang masih tercentol di kendaraan ya. Dan mohon dicek semuanya dan pastikan Anda tidur dalam keadaan nyenyak tanpa penuh beban dan juga pikiran. Dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Sesma, mewakili tim kerabat kerja Sanggau lainnya, mondor pamit. Dan sampai jumpa di esok hari, masih di program yang sama.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau, mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini 25 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar selamat pagi, salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda. Kembali kami temani ruang dengar Anda ya di edisi pagi hari ini 25 Agustus 2026 bersama kru-kru yang bertugas di edisi pagi hari ini bersama saya Eko Karjuan. Nanti akan bersama Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, di Sanggau Pagi edisi Selasa pagi hari ini akan menghadirkan beberapa sesi acara ke ruang dengar Anda. Di antaranya pukul 5 hingga pukul 6 nanti Anda akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islami. Kemudian dilanjutkan dengan informasi yang kami rangkum dalam Warta Pagi. Di pukul 6 hingga 6.30. Kemudian di 6.30 hingga pukul 7 Sanggau Pagi, kabar dari Kalbar. Kemudian 7 hingga 7.30 Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan 7.30 hingga pukul 8 Opini Publik. Kemudian di pukul 8 hingga 9 Dialog Interaktif. Dan 9 hingga 10 Sanggau Pagi edisi 25 Agustus 2026. Itu tadi pendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Eko Karjuan dan kru-kru yang bertugas di edisi pagi hari ini akan bersama Anda hingga di penghujung acara nanti. Saat ini kita di pukul 5.01 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 nanti Anda kami hadirkan Mutiara Pagi Islami.

Dan pendengar, edisi pagi hari ini 25 Agustus 2026 bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad. Di Mutiara Pagi, edisi pagi hari ini kita akan bersama ya Bapak Said SAG selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Parindu untuk mengisi ceramah edisi pagi hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: Iya, baik pendengar, selamat pagi dan semangat pagi ya. Edisi pagi hari ini 25 Agustus 2026 ya, bertepatan dengan hari peringatan Maulid Nabi Muhammad. Dan di edisi pagi hari ini pendengar di Mutiara Pagi Islami, kami akan hadirkan sedikit ceramah ya dari Bapak Said SAG. Beliau ini selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Parindu. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Said.
1: Selamat pagi, salam bahagia.
0: Iya, baik. Pak Said, pagi hari ini bersama saya Eko Karjuan akan menemani kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi 25 Agustus 2026. Pagi hari ini bertepatan dengan hari Maulid Nabi ya Pak Said ya.
1: Iya.
0: Iya, tentu sebelum kita mulai saya ingin tahu nih kondisi kesehatannya Pak Said. Gimana Pak Said pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Di Parindu. Di Parindu ya Pak Said ya?
1: Iya, dinasnya di Parindu tapi rumahnya sekarang di Sosok ini.
0: Oh, di Sosok. Baik. Tetap selalu jaga kesehatan ya Pak Said ya. Pak Said ini apa nih? Ustaz atau apa?
1: Ya, dikatakan ya penyuluh saya.
0: Penyuluh.
1: Ustaz bisa ya. Ustaz, penyuluh agama Islam.
0: Ustaz
1: Tawa Parindu.
0: Ustaz bisa ya?
1: Ya.
0: Nah, soalnya hanya Bapak Said kurang lengkap rasanya. Kalau Pak Ustaz Said pas bunyinya. Baik. Terima kasih waktunya Pak Said, Pak Ustaz. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini bisa lancar nih, jaringan juga lancar ya. Iya Pak Said.
1: Alhamdulillah.
0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad ya, bukan sekedar mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga momentum untuk meneladani akhlak beliau dalam membangun persaudaraan, menghargai perbedaan, dan menjaga perdamaian. Nilai-nilai kasih sayang dan toleransi yang dicontohkan Nabi Muhammad tetap relevan sebagai bekal menjaga kedamaian di tengah masyarakat dan dunia. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kita telah hadir bersama Pak Ustaz Said SAG. Beliau ini selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Parindu. Pak Ustaz, pagi hari ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak Ustaz, apa makna Maulid Nabi nih Pak Ustaz dalam membangun perdamaian dunia nih Pak Ustaz?
1: Baik, saya sapa dulu.
0: Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana an nusliha ma'isyatana linaili ridha wa sa'adah wa naquma bil wajibati fi ibadati wa taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Para pendengar RRI Antikon yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu bersilaturahim walaupun lewat udara. Walaupun lewat udara, kami akan mendoakan para pendengar semuanya, baik kru RRI ataupun semua yang mendengarkan, semoga selalu berbahagia, sehat lahir dan sehat batin, juga sehat ekonominya. Bahwa dengan momentum Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjaga perdamaian dunia, itu bermaksud yang pertama kita tengok dari sejarah kelahiran Karena yang namanya maulid itu adalah kelahiran, bahwa sejak kelahiran Nabi itu sebelumnya berita tentang kelahiran Nabi itu sudah tercantum di dalam kitab-kitab suci agama yang terdahulu, baik itu kitab suci miliknya orang Yahudi ataupun kitab suci miliknya orang Nasrani waktu Yaman itu. Maka dengan kelahirannya beliau itu sekitar 500 tahun sebelum beliau lahir, itu cerita tentang kelahiran seorang anak manusia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul ya akhir zaman, itu sudah tercantum dan tertulis di dalam kitab-kitab miliknya orang Yahudi ataupun miliknya orang Nasrani. Sehingga dari situ sudah timbul rasa bahagia, baik itu dari kolongan orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Itu dari segi berita, berita tentang kelahirannya. Terus dari segi tanda-tanda saat beliau lahir, saat beliau lahir itu dengan ditandai oleh runtuhnya kekuatan yang dahsyat, yakni kekuatan Raja Abraha dari Yaman yang mau menggempur Makkah, yang mau menggempur Ka'bah supaya manusia itu tidak berkiblat kepada Ka'bah, tidak selalu, walaupun sebelum Nabi Muhammad itu lahir, itu orang-orang manusia Yaman itu, orang-orang Yaman itu sudah banyak yang melaksanakan haji ataupun umroh di sekitar daerah Arab itu. Dengan rasa sentimen yang berlebihan, sehingga Raja Abraha yang dari Yaman itu mau menggempur Ka'bah untuk mengalihkan supaya orang yang mau pergi haji ataupun umroh itu lari ke Yaman, untuk menghilangkan apa ya istilahnya, destinasi atau tanda-tanda yang menyedot hati umat manusia. Itu satu. Yang tanda-tanda yang kedua, bahwa ada yang namanya api abadi yang ada di daerah Irak itu, saat itu, saat baginda lahir itu mengalami pemadaman. Padahal api itu selamanya belum pernah padam. Itu dari satu tanda-tanda. Yang ketiga, semenjak baginda diutus menjadi nabi, sebelum menjadi nabi dululah. Jadi semenjak dari kecil sampai remaja itu ada tanda-tanda yang melekat pada jiwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seorang manusia yang memiliki sifat kejujuran, al-amin, orang yang selalu bisa dipercaya, sehingga semua orang kalau apa yang dikatakan Nabi, dari tidak ada yang disangkal, tidak ada yang tidak bisa dipercaya. Semuanya yang dikatakan Nabi itu sesuatu yang bisa dipercaya. Itu bermula dari apa ya, attitude atau attitude lah, etika. Jadi kepribadian. Jadi kepribadian baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang punya kepribadian yang sudah melekat pada jiwa beliau, itu orang yang selalu bisa dipercaya, tidak pernah berbohong walaupun sekali. Nah itu ya, setelah diangkat menjadi rasul, inilah puncaknya. Beliau mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan agama Islam, yakni berhijrah ke Madinah, dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Sesampainya di Madinah, beliau membuat resolusi perdamaian. Nah, ini yang penting. Resolusi perdamaian saat beliau berhijrah di Madinah itu apa? Yaitu resolusi untuk mempertahankan wilayah Madinah dari serangan musuh. Ini yang menjadi titik tolak sehingga bisa digunakan sampai ke seluruh dunia. Itu bisa meniru, bisa meneladani titik-titik tersebut. Yang pertama, Rasulullah membuat resolusi atau membuat kesepakatan kepada semua orang Madinah. Padahal di Madinah waktu itu ada orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, itu namanya muhajirin, orang yang sudah masuk Islam. Orang yang sudah masuk Islam dari Mekah berhijrah ke Madinah itu namanya muhajirin. Nah, setelah itu orang Madinah yang sudah memeluk Islam namanya Ansor, golongan Ansor. Jadi di antara mereka muhajirin dan Ansor itu dipertemukan dengan satu titik akidah namanya akidah Islam. Sehingga waktu itu kalau sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sudah menjadi persaudaraan, sudah menjadi satu kesatuan, sudah menjadi kesepakatan. Jadi tidak ada permusuhan di antara mereka. Walaupun beda tanah kelahirannya, tapi kalau sudah satu agama, satu keyakinan, satu syahadat, sudah ini menjadi kesepakatan. Jadi orang Ansor banyak yang hartanya disumbangkan oleh orang muhajirin. Orang muhajirin punya skill, punya kualitas, keterampilan, banyak yang disumbangkan ke orang Ansor. Yang ketiga, selain kaum muhajirin dan kaum Ansor, itu ada yang namanya kaum suku Yahudi. Yahudi di situ yang terbesar itu adalah satu namanya suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Nah, suku Aus dan suku Khazraj mereka sudah menguasai pertanian dan menguasai perdagangan di Madinah waktu itu. Orang suku Aus dan suku Khazraj itu seringkali sebelum datangnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu selalu bertengkar untuk mempertahankan eksistensi, istilahnya kewibawaan mereka berdua. Saya lebih kuasa, saya lebih pandai, saya lebih kuat. Jadi di situ selalu bertengkar. Nah, setelah baginda Muhammad SAW datang, alhamdulillah suku Khazraj dan suku Aus itu kedua-duanya ikut melebur dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga mereka tidak merasa paling berkuasa, tidak merasa paling tinggi, sehingga mereka pun ikut apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mereka ikut melebur. Jadi apa di situ perdamaiannya? Pertama, siapapun yang menyerang kota Madinah akan kita lawan bersama-sama, baik dari Ansor dari Madinah ataupun kaum muhajirin ataupun kaum suku Aus dan suku Khazraj. Semuanya akan melawan musuh yang akan menyerang kota Madinah. Waktu itu belum namanya belum kota Madinah, yakni Yasrib. Namanya Yasrib lebih dulu. Yasrib setelah baginda datang, sehingga namanya dirubah dari Yasrib, berganti dengan nama Madinah. Madinatul Munawwarah. Madinatul Munawwarah itu artinya menjadi kota yang bersinar. Jadi ada tiga kekuatan di situ akhirnya. Kaum muhajirin, kekuatan kaum Ansor, yang ketiga kekuatan kaum Yahudi, yang namanya Khazraj dan Aus. Nah, suku Khazraj dan suku Aus. Dan di situ juga ada suku Nasrani. Itu semuanya membaur menjadi satu untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mempertahankan kedaulatan tanah wilayah Madinatul Munawwarah. Itu. Sehingga inilah dari sini dulu pernah itu namanya Piagam Madinah. Itu istilah yang terkenal itu Piagam Madinah. Lah, dari Piagam Madinah ini dulu pernah diikuti oleh beliau para pendiri bangsa kita saat BPUPKI, Badan Persiapan Kemerdekaan Negara Republik, Badan Persiapan Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia BPUPKI, Badan Usaha Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI waktu itu dasar hukum atau piagam atau yang sebelum Pancasila itu diketok, itu yang diusulkan oleh beliau Bapak Muhammad Yamin itu adalah BPU Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah itulah sebagai cikal bakal sebelum berdirinya negara kita Republik Indonesia. Nah, setelah berbagai musyawarah, berbagai pertimbangan, kalau menggunakan Piagam Madinah ini, orang dari timur, Bali, Nusa Tenggara, Lombok, dan sampai Maluku, Ambon, Irian, itu kan mayoritas di sana non-Muslim. Kalau yang banyak Muslim itu dinyakan Sumatera, Jawa, bagian Kalimantan itu dulunya kan banyak Muslimnya, walaupun ada juga. Nah, kalau Piagam Madinah ini dipakai, apalagi dengan waktu itu dengan menjalankan syariat Islam, bagi yang memeluk Islam, itu ada sebuah kewajiban itu, kata-kata itu, maka orang dari wilayah timur itu akan memisahkan diri dari bumi Indonesia, tidak mau ikut NKRI di situ. Mereka akan membuat negara sendiri. Maka dengan kesepakatan para ulama dan mendapatkan restu dari Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, setelah beliau bermunajat kepada Allah, mohon doa itu, berdoa kepada Allah, memohon petunjuk sehingga merestui beliau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu merestui bahwa kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dicoret. Nah, maka di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu tidak tercantum di situ. Jadi sehingga Pancasila yang sekarang inilah sebenarnya itu jilmaan daripada Piagam Jakarta itu, daripada Piagam Madinah itu. Yang pertama ketuhanan, ya, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan sosial. Nah, yang keempat itu musyawarah dan kerakyatan. Terbaru yang kelima itu keadilan sosial. Sebenarnya itu embrionya itu bermula daripada Piagam Madinah itu. Cuman kalau di kita Pancasila itu tidak mencantumkan wajib menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Lah, bahasa inilah yang oleh demi persatuan bangsa Indonesia, demi persatuan dan kesatuan, maka Hadratus Syekh Hasyim Kiai Haji Hasyim Asy'ari merestui untuk mencoret kata tersebut. Supaya apa? Bangsa Indonesia ini tidak bercerai-berai. Tidak apa ya? Kalau bercerai-berai itu akhirnya tidak solid, tidak kompak, maka akan mudah hancur. Alhamdulillah sampai 81 tahun kita masih menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pada tahun 65 juga ada kudeta, pada tahun 66 juga ada kudeta, tahun 45 Agustus, September, Oktober itu juga ada peperangan lagi, nikah untuk dengan Inggris itu untuk menyerbu wilayah Surabaya, sehingga adalah istilahnya resolusi jihad dari beliau Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk melawan tentara dari Inggris. Untuk melawan tentara dari Inggris yang mau merebut kemerdekaan negara Indonesia. Jadi mereka tidak terima, Belanda tidak terima. Makanya dengan adanya resolusi jihad yang sekarang diperingati dengan Hari Santri itu tanggal 22 Oktober, itulah saat terjadi perlawanan dari masyarakat wilayah Surabaya. Jadi ada resolusi jihad dari beliau Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu, barang siapa yang wilayah jarak tempuhnya sekitar 80 atau boleh dikosor saat sholat, maka hukumnya wajib fardu ain untuk melawan penjajah, untuk melawan Belanda yang didukung oleh Inggris waktu itu. Maka semua orang dari wilayah Surabaya, Pasuruan, Jombang, Kediri, terus yang ke sana itu sampai Banyuwangi, sampai Jember, Madura, Gresik, semuanya bau membau harus melawan penjajahan. Itu secara fisik. Nah, itu secara fisik. Lah, dari makna dibalik perdamaian ini, Rasulullah bisa memberikan contoh perdamaian sekelas dunia. Itu apa? Kalau sekarang mungkin penjajahan fisik itu belum begitu terasa. Yang sekarang ini adalah penjajahan mental, penjajahan moral. Ini yang lebih penting. Karena sehebat apapun fisik, sehebat apapun fisik, tapi kalau mental dan moralnya manusia itu akan rusak, maka dengan mudah, tidak usah dihancurkan, akan hancur sendiri. Lewat apa? Lewat media sosial, lewat IT. Ini semua kan sebenarnya alat, barang. Cuman yang terpenting itu apa? Orang yang menggunakan. Kalau orang yang menggunakan baik, akan menjadi baik. Atau kalau orang yang menggunakannya itu untuk kejahatan, akan menjadi sebuah kejahatan. Misalkan HP atau IT, dia tidak akan bisa hidup kalau tidak dihidupkan. Nah, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata atau tulisan atau suara kalau tidak ada orang yang nulis dan tidak ada orang yang bersuara di HP itu. Nah, kalau yang dikeluarkan, yang mengeluarkan kata-kata ini orang yang bijak, orang yang baik, akan keluar kata-kata yang baik. Kalau yang dikeluarkan, ditulis ini hal yang jahat, yang buruk, yang menyudutkan orang lain, yang menyakitkan hati orang lain, maka akan tersulut sebuah kejahatan. Nah, inilah pentingnya. Sehingga di balik itu makna yang terpenting apa? Yang bisa kita teladani sifat-sifat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai subjeknya. Pertama, beliau bersifat al-amin, jujur. Jadi kejujuran itu yang pertama. Dan untuk bisa sebelum dia menjadi pemimpin, itu harus punya sifat al-amin, orang yang bisa dipercaya. Satu. Itu untuk kepribadian. Nah, setelah itu untuk bisa diangkat menjadi seorang pimpinan, seorang rasul, itu harus Sidik pertama itu harus memiliki sifat sidik, sifat cerdas. Yang kedua, amanah, orang yang bisa mempertanggungjawabkan. Nah, amanah itu orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur. Tabligh, jadi tidak menyembunyikan apa yang dia ketahui. Nah, tabligh itu menyampaikan, dia tidak menyembunyikan apa yang diketahui. Terus yang ketiga itu fatonah. Fatonah itu cerdas. Pertama sidik itu orangnya bisa dipercaya. Amanah, orangnya hampir sama, bisa dipercaya, jadi tidak menyembunyikan sesuatu. Tabligh mau menyampaikan kebenaran itu. Fatonah itu cerdas. Jadi kalau

0: memiliki sifat al-jud. Al-jud wal karam. Al-jud itu apa? Al-jud itu sifat yang apa ya? Macam intuisinya itu tajam. Jadi pemahamannya itu tajam. Jadi kalau melihat seseorang, misalkan orang lapar, itu langsung keluar sifat empatinya. Oh, orang lapar itu rasanya begini. Jadi sifat jud itu dia mengerti apa kebutuhan masyarakat. Sebelum masyarakat meminta, beliau sudah menyiapkan. Misalkan kita punya, tidak jauh-jauh lah. Jadi baginda itu jarang di apa ya, diomeli istri itu, tidak, seolah-olah kan tidak pernah lah. Kalau saya sih sering lah diomeli istri biasa. Jadi sifat jut itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi sifat jut ini misalkan melihat di rumah kok airnya habis, lah kita mencari air, menyiapkan air untuk keluarga. Dilihat itu di rumah itu tidak ada beras misalkan, kita menyiapkan beras. Nah, itu untuk keluarga. Kalau di masyarakat itu masyarakat butuh apa? Sebelum masyarakat bicara meminta itu baginda itu sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan. Oh, masyarakat butuh ini, langsung siapkan. Oh, masyarakat butuh ini, siapkan. Masyarakat butuh ini, siapkan. Nah, di situ.
1: Baik,
0: yang ketiga
1: baik.
0: Itu kemuliaan. Nah, dari situlah beliau tidak pernah menipu, tidak pernah berbohong. Terus sifat-sifat yang tercela itu tidak beliau miliki, sehingga beliau itu disegani oleh masyarakat lingkungannya. Itulah makna inti daripada Maulud Nabi itu bisa membawa perdamaian dunia.
1: Baik,
0: itu. Jadi beliau tidak mau sebagai seorang pemimpin, dia tidak mau makan dulu sebelum rakyatnya makan.
1: Ya.
0: Nah,
1: baik, baik.
0: Inilah beda dengan pemimpin-pemimpin zaman kita ini. Misalnya kan ini untuk pejabat ini, pejabatnya yang didahulukan, tapi yang memberikan amanat ini tidak dihiraukan, itu sebuah maka kebalikan. Nah, inilah. Semoga para pemirsa, para pemimpin, para tokoh-tokoh masyarakat itu menyadari, ikutilah jejak-jejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mendahulukan kebutuhan apa yang masyarakat itu amanahkan. Jadi yang lebih utama memberikan pelayanan terhadap masyarakat itu lebih didahulukan daripada untuk kesenangan diri pribadi. Demikianlah, semoga kita bisa meneladani daripada sifat-sifat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa ya 100%. Kalau bisa.
1: Yeah.
0: Kalau tidak bisa ya semampunya.
1: Baik, baik, gitu. baik. Terima kasih Pak Ustadz. Penjelasannya tadi terkait dengan makna Maulid Nabi dalam membangun perdamaian. Mudah-mudahan makna dari Maulid Nabi pagi hari ini yang Pak Ustadz jelaskan tadi bisa menginspirasi ya Pak Ustadz ya.
0: Ya.
1: Terutama para pejabat negara kita agar lebih memperhatikan rakyatnya, seperti itu Pak Ustadz.
0: Ya. Itu
1: baik. Terima kasih Pak Ustadz.
0: Kalau para pemimpin ini mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, mungkin tidak akan terjadi demo-demo macam di Jakarta itu.
1: Betul.
0: Tidak mungkin
1: sekali.
0: Jangankan di sana, kita mungkin tidak mungkin kita di demo sama anak istri kita kalau kebutuhannya tercukupi.
1: Betul ya kan? Betul sekali.
0: Nah, baik, itu
1: baik.
0: Aja.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waktunya bersama kami ya. RRI Sanggau pagi hari ini di Motera Pagi Islami bertepatan juga dengan peringatan Maulid Nabi ya Pak Ustadz ya pagi hari ini.
0: Ya.
1: Terima kasih.

0: kebersamaannya. Dan kita sudah di penghujung acara nih Pak Ustadz, karena ya, nanti pukul 6 kami akan hadirkan informasi warta berita RRI Sanggau nih Pak Ustadz. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustadz. Lain waktu nanti kita akan bersama lagi di Mutiara Pagi Islami RRI Sanggau. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, dan sehat selalu Pak Ustadz.
1: Ya, selamat pagi, semangat pagi, dan saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ila shiratal mustaqim. Wa afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih pendengar. Keteladanan Nabi Muhammad mengajarkan bahwa perdamaian dapat dimulai dari sikap saling menghargai, menyayangi, dan menjaga persaudaraan. Semoga peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan akhlak Rasul ya dalam kehidupan sehari-hari, demi terciptanya masyarakat yang damai dan dunia yang penuh kasih sayang. Demikian pendengar Mutiara Pagi kita edisi pagi hari ini. Dan untuk Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz kebersamaannya. Lain waktu kita bersama lagi Pak Ustadz di Mutiara Pagi Islami RRI Sanggau. Iya pendengar, pukul 5.49 ya, nanti pukul 6 kami akan hadirkan informasi yang kami rangkum dalam Warta Berita.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: Ya, ini hal yang positif bagi kami selaku pengurus dan pengelola karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati ini bisa berkolaborasi baik dalam sisi kepengasuhan anak ataupun hal-hal yang relevan yang lainnya.
1: Dalam rangkaian RIPES tahun 2026, kita memilih peduli sesama dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada pesantren dan panti asuhan.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Kenaikan harga ikan laut di pasar sentral Sanggau mulai mengubah pola belanja masyarakat yang kini lebih selektif memilih kebutuhan pangan. Salah satu pedagang ikan, Cika, mengatakan kondisi tersebut turut menekan aktivitas jual-beli karena sebagian konsumen mengurangi jumlah pembelian. Menurutnya, pembeli kini cenderung mempertimbangkan harga sebelum menentukan jenis ikan yang akan dibeli. Penurunan minat belanja tersebut ikut membuat pendapatan pedagang ikan berkurang dibanding kondisi sebelumnya. Jika berharap harga ikan laut dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. RRI Sanggau terus menunjukkan kepedulian sosial melalui rangkaian kegiatan RRI PES 2026 dengan menyalurkan bantuan kepada Panti Asuhan LKSA Tunas Melati. Bantuan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga membuka peluang kolaborasi berkelanjutan antara RRI Sanggau dan pengelola panti.
3: Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau memberikan bantuan sosial kepada Panti Asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Tunas Melati dalam rangka RRI Fest 2026. Ketua Pengelola Panti Asuhan Tunas Melati, Tri Atmaja Budi S. menyampaikan, bantuan tersebut merupakan bentuk positif kepedulian RRI yang diharapkan dapat membuka peluang kolaborasi dalam pengasuhan anak dan kegiatan relevan lainnya. Ia berharap RRI Sanggau dapat menjalin kerjasama yang berkelanjutan dengan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati, bukan hanya melalui pemberian bantuan secara insidental. Menurutnya, bentuk kerjasama tersebut dapat dibahas dan dikembangkan bersama pada tahap selanjutnya demi memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak di Panti Asuhan.
0: Tentunya ini hal yang positif bagi kami selaku pengurus dan pengelola karena kami berharap ke depannya RRI dan Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati ini bisa berkolaborasi baik dalam sisi kepengasuhan anak ataupun hal-hal yang relevan yang lainnya. Tentunya kami ke depannya sangat berharap RRI tidak hanya bisa memberikan satu kali atau dua tiga kali ya, tapi bisa berkesinambungan melalui kerjasama yang bisa nanti kita bicarakan atau bisa kita diskusikan di tahapan selanjutnya.
3: Budi berharap komunikasi dan sinergi antara RRI Sanggau dengan pihak panti dapat terus terjalin secara berkelanjutan. Ia juga berharap kolaborasi tersebut dapat memberikan dukungan positif bagi perkembangan dan masa depan anak-anak di Panti Asuhan Tunas Melati. Tri Putri melaporkan.
2: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sanggau Hendrikus Bambang menyampaikan potensi usaha perikanan sungai di Kabupaten Sanggau dinilai masih terbuka luas untuk dikembangkan. Namun, sektor tersebut hingga kini belum banyak mendapat perhatian investor. Menurutnya, keberadaan Sungai Kapuas menjadi modal besar untuk mengembangkan budidaya ikan sungai di Sanggau. Namun, hingga saat ini, belum ada investor yang masuk untuk menggarap potensi tersebut secara optimal. Selain perikanan, ia menyebut peluang investasi juga terbuka pada sektor pendukung pertanian dan peternakan. Kebutuhan alat pertanian, pakan ikan, dan pakan ternak dinilai belum dipenuhi melalui investasi lokal. Pengembangan potensi secara lebih serius diharapkan mampu membuka peluang usaha sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. RRI Sanggau menyalurkan bantuan sembako kepada Pondok Pesantren Al-Fatih Sanggau sebagai bentuk kepedulian terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan para santri sekaligus mempererat silaturahmi dengan masyarakat.
4: Radio Republik Indonesia RRI Sanggau menyalurkan bantuan sembako kepada Pondok Pesantren Al-Fatih Sanggau dalam rangkaian kegiatan Hari RRI Fest 2026. Kepala Stasiun RRI Sanggau, Rizwandi, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian RRI terhadap masyarakat yang membutuhkan. Dikatakan bantuan tersebut diserahkan kepada Pondok Pesantren Al-Fatih di kawasan Sungai Bungkok, Kelurahan Tanjung Kapuas, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Bantuan serupa juga diberikan kepada Panti Asuhan Tunas Melati di Sanggau. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi puluhan santri yang belajar di Pondok Pesantren Al-Fatih. Dukungan tersebut juga diharapkan menjadi penyemangat bagi mereka untuk terus menuntut ilmu.
1: Dalam rangkaian RIPES tahun 2026, kita memilih peduli sesama dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada pesantren dan panti asuhan. Kebetulan ini yang kita berikan kepada pesantren Al-Fatih yang ada di Kabupaten Sanggau. Kita berharap apa yang kita berikan ini bagian dari silaturahmi kita, bagian dari tali asih kita kepada adik-adik yang ada di sini yang lagi menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan barokah.
4: Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk memperkuat silaturahmi RRI Sanggau dengan masyarakat melalui kegiatan sosial. RRI berupaya hadir dan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Wulandari melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. RRI PES Peduli minta dilanjutkan. RRI PES Peduli sasar santri pondok pesantren. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang telah kami rangkai dalam Warta Pagi RRI Sanggau. Beragam kabar dan peristiwa terkini akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda sebagai informasi yang dapat menambah wawasan dan menjadi referensi dalam mengikuti perkembangan di sekitar kita. Tetap terus bersama kami, pendengar. Selanjutnya Anda akan kami ajak untuk mengikuti kabar dari Kalbar dengan beragam informasi terbaru dan terpercaya bersama RRI Sanggau, Sintang, Sambas, dan Pontianak.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salingat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo, Pak. Kenapa? Apa bandingin NASA sama anak gagap itu?
2: Udah deh.
3: Baik, selamat pagi pemirsa dan pendengar. Kembali hadir kabar dari Kalbar di ruang dengar Anda pada hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sampasakan berbagi informasi untuk Anda di mana saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentar atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811-570-1042. Dan sudah lengkap rekan-rekan saya di pagi hari ini, saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi rekan-rekan semuanya.
4: Selamat pagi, Mei.
3: Baik, saya sapa satu-satu dulu ya. Kalau di Sintang ada Asri, selamat pagi.
5: Pagi, Mei, rekan-rekan dan juga pendengar.
3: Kayaknya agak sedikit ini ya, cukup banyak noise ya di Sintang audionya ya. Baik, gimana Sintang pagi ini?
5: Oke, kalau di pagi hari ini untuk Sintang seperti biasa ya, kalau cuaca matahari belum kelihatan ya karena memang tertutup kabut asap, kemudian juga udaranya juga sudah tidak sehat lagi ya. Kemudian kalau untuk arus lalu lintas di pagi hari ini masih terpantau sepi, Mei.
3: Baik, terima kasih Asri untuk informasi update terkini ya di Sintang seperti apa. Lalu juga selanjutnya kita beralih ke Sanggau. Ada siapakah di sana? Ada Eko.
6: Iya, selamat Halo. Pagi, Mei.
3: Selamat pagi. Sudah lama saya tidak berjumpa sampai saya ragu Eko bukan namanya. Sampai saya nanya ke operator saya dulu. Gimana Sanggau pagi ini?
6: Sanggau pagi hari ini cuaca masih sama tampaknya di Kabupaten Sanggau ini masih diselimuti kabut asap ya. Tapi kemarin sempat terjadi guyuran hujan, namun tampaknya lokal ya untuk wilayah Sanggau, sehingga sedikit aja mengurangi kabut asap ya di wilayah Kabupaten Sanggau pagi hari ini. Dan kondisi arus lalu lintas masih terpantau sepi ya karena masih pagi. Mungkin nanti di pukul 7-8 baru kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai. Begitu, Mei.
3: Baik, seperti itu. Terima kasih untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita bergeser ke Sambas. Ada Firdaus, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mei dan juga rekan-rekan dan juga pendengar ya.
3: Iya. Gimana Sambas pagi ini? Tampak okay. Firdaus ya.
7: Iya. Pagi hari ini sedikit cerah dan sepertinya bisa bernapas tenang sedikit ya dari sebelumnya, karena kalau setiap pagi di Sambas itu dipenuhi dengan kabut asap ya, kali ini tidak seperti biasanya. Sedikit berkurang walaupun masih ada kabut-kabutnya, terlihat kepuh katanya. Dan untuk arus lalu lintasnya juga cukup aman lancar aja, Mei.
3: Baik-baik seperti itu ya. Dan kalau di Kota Pontianak sendiri pagi hari ini masih ya kurang lebih sama juga dengan hari-hari sebelumnya, karena juga hujan belum turun ya. Kalau di Kota Pontianak dan sekitarnya juga asap masih cukup pekat kita cium. Jadi memang sebisa mungkin aktivitas di luar ruangan itu ya pakai masker seperti itu ya. Dan untuk arus lalu lintas sendiri mungkin mengingat hari ini juga tanggal merah, betul ya? Sampai saya nanya loh ke operator, saya nggak punya kalender. Tanggal merah hari ini, jadi mungkin memang masih banyak yang lebih memilih untuk di rumah saja ya, apalagi anak-anak juga masih diliburkan ya, belajarnya masih dari rumah. Tapi memang ada beberapa titik tentunya di Kota Pontianak yang ramai, mau itu libur, mau itu tetap beraktivitas seperti biasanya, misalnya dari dan menuju Jembatan Kapuas ataupun di beberapa pasar ya, terutama Pasar Flamboyan. Baik, kita ke informasi pertama di pagi hari ini, diawali dari Pontianak, di mana Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Dalam peninjauannya, Menhut didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan beserta jajaran dilakukan untuk memastikan instruksi pemerintah pusat dalam penanganan karhutla berjalan di lapangan. Raja Juli menyebut jumlah titik panas di Kalimantan Barat masih sangat dinamis setelah mencapai puncak nya itu ada 824 hotspot pada 19 Agustus. Jumlahnya sempat turun menjadi 93 titik pada 20 Agustus, kemudian kembali meningkat menjadi 442 titik pada 21 Agustus dan 587 titik pada 22 Agustus. Namun berdasarkan pemantauan terakhir, jumlah hotspot di Kalimantan Barat turun menjadi 28 titik. Meski jumlah titik panas menurun, Raja Juli mengingatkan hotspot tidak selalu berbanding lurus dengan kabut asap. Di lokasi Rasau J3, api disebut sudah tidak terlihat, namun asap masih muncul dari dalam lahan gambut. Dan Menhut mengatakan kondisi tersebut membutuhkan pendinginan dan juga pemadaman lanjut karena api dapat berada di bawah permukaan tanah. Gubernur Kalbar Ria Norsan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap puncak El Nino yang diperkirakan terjadi pada bulan September. Itu dia untuk informasi pembuka dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Lazarus bela masyarakat adat tolak tuduhan penyebab kabut asap. Asri, silakan.
5: Ya baik, Mei, benar sekali di mana Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus ini membela tradisi berladang masyarakat Dayak yang selama ini menjadi bagian dari kearifan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan. Lazarus meminta praktik berladang masyarakat Dayak tidak serta-merta dikaitkan dengan penyebab utama kabut asap dan juga kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi saat kemarau panjang. Menurut Lazarus, masyarakat Dayak memiliki mekanisme dan juga aturan dalam membuka lahan dengan cara membakar dan proses tersebut dilakukan secara terbatas, dijaga dan juga dilaksanakan secara gotong royong agar api tidak meluas ke lahan lain. Ia juga menilai masyarakat tidak mungkin sengaja membakar lahan secara berlebihan karena kebun dan ladang merupakan sumber penghidupan mereka. Dan jika api tidak dikendalikan dan merusak lahan, masyarakat sendiri yang akan mengalami kerugian. Dan Lazarus juga meminta masyarakat untuk memahami perbedaan antara praktik pembakaran dalam tradisi berladang dengan kebakaran di lahan gambut. Menurutnya, masyarakat lokal umumnya tidak membuka ladang padi di kawasan gambut karena kondisi tanahnya tidak sesuai untuk pertanian tersebut. Dan ia juga menegaskan tradisi berladang dengan sistem pembakaran telah dilakukan masyarakat Dayak secara turun-temurun, bahkan jauh sebelum jauh sebelum Indonesia berdiri. Dan karena itu pelanggaran pembakaran harus disertai dengan solusi agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan. Dan menurutnya pemerintah juga perlu memberikan alternatif pembukaan lahan yang aman sekaligus memastikan ketahanan pangan masyarakat tetap terjaga. Dan larangan membakar lahan, Lazarus menyampaikan, tidak cukup jika tidak diikuti dengan solusi yang dapat diterapkan oleh masyarakat. Demikian informasi pertama dari Sintang, Mei.
3: Baik, terima kasih Asri untuk informasi dari Sintang. Selanjutnya kita beralih ke Sambas. Kabut asap masih kuat Kecamatan Tangaran dirikan posko karhutla. Firdaus, silahkan.
7: Ya, betul sekali, Mei. Kabut asap masih sangat kuat ya. Kali ini menyelimuti sejumlah wilayah di Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Kondisi ini bahkan berdampak terhadap jarak pandang, terutama pada pagi hari. Dan sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kecamatan Tangaran mendirikan posko karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut disiapkan sebagai tempat pengaduan masyarakat berkaitan dengan kondisi asap maupun karhutla di wilayah setempat. Sekretaris Camat Tangaran, Endi Kurniawan, menyampaikan selain mendirikan posko, pemerintah kecamatan juga melakukan imbauan ya dan memasang papan peringatan di sejumlah titik. Dan pendengar, imbauan tersebut berisi larangan membuka lahan dengan cara membakar. Pemerintah setempat juga melarang kegiatan pembukaan perkebunan dan pertanian dengan cara membakar di tengah kondisi yang saat ini terjadi. Jadi Andy mengatakan papan imbauan tersebut juga akan segera dipasang di sejumlah titik setelah proses pembuatannya selesai. Karena larangan itu memiliki dasar hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026. Sementara itu, berkaitan dengan kondisi kabut asap, Andy juga menyebut hingga Senin kemarin kabut asap

0: Sanggau soroti ancaman ISPA. Eko, silakan.
1: Iya, memang Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena yang menyoroti meluasnya karhutla yang hingga saat ini menimbulkan sejumlah titik api dan berdampak pada kualitas udara, di mana kabut asap tidak hanya mengganggu lingkungan tetapi juga meningkatkan risiko ISPA bagi masyarakat. Susana menghimbau masyarakat ya untuk meningkatkan kewaspadaan saat kualitas udara memburuk akibat asap, kemudian membatasi paparan kabut asap dan menjaga kondisi kesehatan. Segera memeriksa diri jika mengalami batuk, sesak napas atau keluhan pernapasan lainnya. Tidak menunggu kondisi kesehatan memburuk sebelum mencari pertolongan. Selain menjaga kesehatan, Susana menekankan pentingnya pencegahan karhutla, termasuk menghindari pembakaran lahan. Menurutnya, mencegah kebakaran merupakan langkah yang penting untuk menjaga kualitas udara dan mencegah dampak asap berkembang menjadi masalah kesehatan masyarakat. Masyarakat diminta waspada terhadap dampak kabut asap, menjaga kesehatan dari risiko ISPA, serta bersama-sama mencegah terjadinya karhutla. Mei.
0: Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Sanggau. Sebelum kita beralih ke informasi selanjutnya, kita akan jeda dulu sejenak ya. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pemirsa dan pendengar, masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, siaran berjaringan RRI Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Ada RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, juga RRI Sambas. Saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung juga di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi kami undang Anda untuk bergabung, berbagi informasi di kolom komentarnya, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Kita beralih ke informasi selanjutnya di pagi hari ini ya, dari Kota Pontianak, di mana pemadaman kebakaran lahan di Jalan Paris 2 Ujung, Kampung Cahaya Baru Pontianak Selatan terus dilakukan oleh petugas gabungan. Komandan Koramil 02 Pontianak Selatan, Mayor Infanteri Supanggih mengatakan salah satu kendala utama dalam pemadaman adalah api yang telah masuk ke dalam lapisan gambut. Kondisi tersebut membuat titik api sulit dipadamkan sepenuhnya dan masih menimbulkan asap, meski sebelumnya telah dilakukan pemadaman. Selain itu, petugas juga menghadapi keterbatasan sumber air dan jarak sumber air dan dari titik yang masih mengeluarkan asap mencapai sekitar 300 meter. Dan Supanggi juga menjelaskan penanganan kebakaran dilakukan melalui koordinasi dengan BPBD Kota Pontianak. Petugas sebelumnya juga melakukan pemadaman di sejumlah lokasi, mulai dari Jalan Sepakat 2 Ujung, Jalan Perdana Ujung, hingga Jalan Paris 2 Ujung. Itu dia untuk informasi kedua dari Kota Pontianak. Selanjutnya kita bergeser ke Sintang. Kapolres Kaposulu dukung aksi bergizi di Badau. Asri, silakan.
1: Ya, baik, Mei, di mana Kapolres Kaposulu AKBP Wisnu Perdana Putra bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda menghadiri kegiatan aksi bergizi yang digelar Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Kaposulu di halaman kantor Kecamatan Badau pada Sabtu 22 Agustus 2026. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja mengenai pentingnya pemenuhan gizi, mencegah anemia pada remaja putri, serta mendukung percepatan

0: percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kapuasulu. Rangkaian kegiatan meliputi senam bersama, kemudian juga ada sarapan sehat, edukasi gizi seimbang, dan juga pemeriksaan kesehatan. Kapolres Kapuasulu AKBP Wisnu Perdana Putra mengatakan, kegiatan aksi bergizi merupakan langkah positif dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda untuk menerapkan pola hidup sehat. Dan menurutnya, pemenuhan gizi seimbang perlu menjadi kebiasaan sejak usia remaja agar dapat mendukung kesehatan dan juga kualitas sumber daya manusia. Demikian informasi kedua dari Sintang Mei.
1: Baik, terima kasih Asri untuk informasinya. Selanjutnya kita kembali ke Sanggau ya, di mana sampah dari Festival Rakyat UMKM Sanggau capai 2 ton per hari. Eko, silakan.
2: Iya, benar Mei, di mana kegiatan pameran pembangunan Sabang Merah Festival Rakyat ya UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah selama pelaksanaan. Kepala Bidang Pengelola Sampah, Limbah, dan B3 DLH Kabupaten Sanggau, Sumardi, menyebut timbulan sampah mencapai sekitar 1 hingga 2 ton per hari. Sampah tersebut dikumpulkan sejak tanggal 19 hingga 23 Agustus 2026, termasuk satu hari setelah kegiatan berakhir. Untuk menangani sampah, DLH Sanggau menyiagakan satu armada dump truck di lokasi kegiatan. Selanjutnya, sampah yang dikumpulkan, diangkut, dan ditangani melalui proses pengelolaan di TPA Kabupaten Sanggau. Sumardi berharap pengelolaan sampah pada kegiatan-kegiatan serupa dapat dilakukan secara teratur agar kebersihan kawasan tetap terjaga setelah acara selesai. Festival Rakyat UMKM 2026 menghasilkan sekitar 7 hingga 8 ton sampah dengan rata-rata per hari 1 hingga 2 ton, dan DLH Sanggau melakukan pengangkutan serta pengelolaan sampah hingga ke TPA. Demikian Mei, informasi kedua.
1: Baik, terima kasih Eko untuk informasi dari Sanggau ya. Selanjutnya kita ke Sambas. Pengunjung pasar wisata Aruk diimbau jaga kebersihan dan tertib berlalu lintas. Wirdaus, silakan.
3: Iya, betul sekali Mei. Kali ini pengunjung kawasan pasar wisata Aruk di Sajingan Besar ya diimbau untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan juga tertib berlalu lintas. Karena beberapa waktu yang lalu sempat di PLBN Aruk pengunjung ini melakukan kegiatan touring ya, dan masih ditemukan ada pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Padahal tempat sampah ini sudah disediakan di sejumlah titik. Warga setempat berharap pengunjung ini bisa lebih peduli dengan kebersihan, dan kawasan wisata yang bersih tentunya menjadi suasana yang lebih nyaman dan enak ya dipandang. Dan menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Bukan cuma soal sampah, warga setempat juga mengingatkan pada pengendara yang pulang dari kawasan PLBN Aruk, yaitu komunitas touring, agar tetap berhati-hati di jalan. Karena sejumlah pengguna jalan mengaku sempat khawatir melihat cara berkendara beberapa anggota komunitas touring yang dinilai cukup berisiko dan bisa membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi buat siapapun yang berkendara, termasuk teman-teman touring ya Mei, mari sama-sama kita utamakan keselamatan berkendara dengan tertib ya, jangan ugal-ugalan, dan tetap menghargai pengguna jalan lainnya. Karena kawasan wisata yang nyaman bukan cuma soal tempat yang indah ya, tapi bagaimana kita sama-sama menjaga kebersihan dan keselamatannya ya, rekan Mei.
1: Baik, terima kasih Firdaus untuk informasi kedua dari Sambas, di mana informasi tersebut menjadi informasi penutup ya untuk kabar dari Kalbar pada kesempatan hari ini. Terima kasih rekan-rekan semua sudah berbagi informasi, ada Asri, Eko, dan juga Firdaus ya. Dan juga untuk rekan-rekan, saya ucapkan selamat pagi, selamat bertugas kembali. Tetap semangat.
3: Semangat.
2: Baik, terima kasih Mei.
1: Sama-sama. Dan untuk Anda pemirsa dan pendengar yang tertinggal dengan informasi yang sudah kami hadirkan di Kabar dari Kalbar pada hari ini, Anda bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Jadi untuk Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

Ya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti kabar dari Kalbar ya, bersama RRI Pontianak, Sintang, dan Sambas. Kita saat ini di pukul 6.57 ya, 54 ya waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral.

0: Halo, Pa. Kenapa? Papa bandingin NASA sama anak gagap itu. Udah deh, terserah Papa. NASA muak dengerin omelan Papa yang selalu nuntut NASA untuk jadi yang terbaik.
1: Remaja itu bukan anak kecil, tapi belum sepenuhnya dewasa. Mereka butuh didengar, bukan cuma disuruh, dipahami, bukan dihakimi. Sebagai orang tua, tugas kita bukan hanya mendidik, tapi juga mendekat, memahami dunia mereka. Mendengarkan cerita mereka tanpa buru-buru menghakimi atau memotong pembicaraannya. Dengan perkataan yang hangat dan terbuka, kita bisa menjadi tempat yang aman bagi anak remaja kita. Karena anak remaja yang dipahami akan tumbuh menjadi pribadi percaya diri dan bertanggung jawab.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Oleh karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi Karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Prancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.